0: pokoknya adalah untuk membantu pada proses pembuktian di hadapan majelis hakim. Karena dengan fakta-fakta persidangan tersebut, tentu nanti akan terungkap secara utuh bagaimana dari konstruksi perkara ini.
1: Sementara itu, memang PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein menegaskan bahwa kuota tambahan haji dari Arab Saudi merupakan milik negara dan pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah. Kuota tersebut diperuntukkan bagi jemaah Indonesia serta harus dikelola sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Taufik menyampaikan hal tersebut dalam respon pertanyaan mengenai perhitungan kerugian negara, khususnya dalam perkara dugaan korupsi pengaturan kuota tambahan haji.
2: Itu adalah menjadi milik negara. Kenapa menjadi milik negara? Karena itu diberikan oleh pemerintah Arab Saudi kepada negara untuk rakyat Indonesia yang katanya perhitungannya ada tuh. Persentasi kuota tiap negara itu oleh Arab kan diatur. Nah, ketika kuota ini punya negara, maka seluruh penyelenggaraan pemerintahan negara termasuk kuota haji yang dikasih ke jemaah-jemaah itu menjadi tanggung jawab negara. Tugas negara adalah apa? Mensejahterakan rakyatnya termasuk dalam rangka ibadah. Sehingga kalau dipandang kuota haji itu punya swasta, enggak juga, itu punya negara. Sehingga apapun yang dihasilkan oleh pengurusan kuota ini, misalkan PHK dapat keuntungan, mestinya balik ke negara dong. Tapi karena Kemenak ngaturnya melawan hukum tadi, harusnya yang berangkat adalah yang urut porsi, yang dibawahnya tapi langsung yang punya uang, kan dapat keuntungan nih PHK. Nah, keuntungan itu karena ini kuotanya punya negara, itu dianggap kerugian negara.
1: KPK mencatat terdapat penyelenggaraan ibadah haji khusus yang telah mengembalikan keuntungan yang diduga diperoleh secara tidak sah. Namun masih terdapat PHK lain yang belum melakukan pengembalian karena menilai kuota yang diperoleh merupakan kuota yang sah. Perkara dugaan korupsi pengaturan kuota tambahan haji tahun 2023-2024 tengah berproses di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Jaksa mendakwa sejumlah pihak terkait dugaan pengisian kuota haji khusus tambahan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI, dugaan perkara tersebut disebut menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Republik Indonesia menggelar refleksi kinerja lembaga dan jajaran pimpinan jelang berakhirnya masa kepemimpinan Bawaslu Republik Indonesia dan sebagai bahan evaluasi serta perbaikan kerja kelembagaan. Kita ikuti informasi lengkap yang disampaikan oleh Joshua Sihombing.
4: Sampai titik penghujungnya, hanya dalam hitungan bulan, dalam setahun, masa kepemimpinan saya.
5: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia Loli Suhenti mengatakan refleksi kepemimpinan jajaran Bawaslu menjadi hal yang penting sebagai landasan evaluasi dan perbaikan kinerja Bawaslu ke depannya. Hal itu disampaikan Loli dalam diskusi media refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun yang digelar di Pangandaran, Jawa Barat. Loli menyebut dalam refleksi jajaran kepemimpinan Bawaslu ini, melibatkan sejumlah pihak terkait, khususnya dalam pengawasan proses pesta demokrasi, salah satunya bersama dengan pekerja media massa. Dijelaskan Loli bahwa refleksi kepemimpinan jajaran Bawaslu bersama media ini untuk memperkuat pengawasan melalui kritik pemberitaan untuk kinerja Bawaslu.
4: Refleksi ini melahirkan kejujuran. Kami berharap teman-teman jurnalis itu senantiasa dekat dengan Bawaslu, tetapi tetap independen, bersahabat dengan Bawaslu, tetapi tetap punya nalar kritis yang bisa mengkritik kami, percaya terhadap Bawaslu, tapi juga tidak melakukan. Kira-kira begitu. Konsepnya kenapa kemudian kita harus melakukan refleksi pada kesempatan hari ini?
5: Senada hal itu, anggota Bawaslu RI Totok Haryono menjelaskan, refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun bersama media massa ini baginya memiliki makna tersendiri. Sebab anggota Bawaslu RI Totok yang juga mantan wartawan ini menilai bahwa Bawaslu memiliki kesamaan makna dalam prinsip-prinsip kerjanya.
6: Jurnalis dilahirkan dan tapi kenapa

0: yang gelap gulita, sendiri, sepi, terseok-seok. Itulah jurnalis. Tapi punya tujuan, berjalan di ujung cahaya. Penyampai avatar, itulah seorang ideolog.
1: Lebih lanjut, anggota Bawaslu RI Totok Haryono mengungkapkan, melalui refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun bersama media massa ini, diyakininya akan memberikan perubahan dalam peningkatan kinerja lembaga Bawaslu ke depannya. Dari Pangandaran, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi terkait dengan BBM non-subsidi yang kini kembali naik, bahkan dampaknya terhadap rakyat semakin terhimpit dan menjerit. Sadatu Daren akan menyampaikan informasi lengkapnya dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Memang sekarang kan di 2027 itu ada terjadi beberapa penambahan sumur seperti Petronas yang ada di wilayah Madura. Terus ada beberapa penambahan sumur kita yang memakai teknologi EOR. Terus ada juga beberapa penambahan potensi sumur kita yang ada di Sumatera.
3: Per 3 September 2026 kembali sejumlah BBM non-subsidi dari Pertamina mengalami penyesuaian harga. Mulai Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex naik mulai 1 September. Sementara Pertamax Green 95 disesuaikan mulai 2 September. Pertalite dan Biosolar tetap di harga Rp10.000 dan Rp6.800 per liter. Sedangkan Pertamax Rp15.950 per liter. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Lahadalia mengatakan penentuan harga BBM non-subsidi tetap akan mengikuti perkembangan harga di pasar. Artinya, harga BBM non-subsidi seperti Pertamax series termasuk jenis diesel akan mengikuti fluktuasi harga global.
2: Harga minyak atau harga BBM subsidi, khususnya subsidi, itu tidak akan kita naikkan sampai dengan 2026 Desember. Sambil kita melihat perkembangan global. Tetapi kalau untuk harga BBM non-subsidi, kita akan serahkan kepada harga pasar. Apa yang terjadi dengan dinamika yang ada, itu yang akan kita lakukan penyesuaian ya.
3: Ditambahkan juru bicara Kementerian SDM Dwi Anggia, faktor yang mempertimbangkan dalam penetapan harga meliputi harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, pajak, serta faktor relevan lainnya termasuk tingkat daya beli masyarakat pengguna BBM tersebut.
4: Pemerintah memahami kekhawatiran, memahami kesulitan masyarakat saat ini, tapi ini adalah hal yang memang tidak bisa kita hindari. Seperti yang disampaikan tadi, seharusnya penyesuaian harga, kenaikan harga BBM non-subsidi ini terjadi pada awal April yang lalu. Tapi dengan berbagai pertimbangan Pak Prabowo, yang jelas untuk melindungi daya beli masyarakat, kelompok rentan, makanya sempat ditahan kemudian harganya. Namun, kalau ini terus diperlakukan, yang sangat adalah badan usahanya, dan yang pasti yang terjadi adalah ketidaksustenan. Kita tidak akan bisa menjaga continuity produk BBM nantinya kalau memang harga produknya dari luar, harga bahan mentahnya saja sudah mengalami kenaikan.
3: Sementara Yudi, salah satu masyarakat kelas menengah di Tangerang, mengatakan diprediksi semakin tertekan akibat kenaikan harga BBM non-subsidi yang naik terus-menerus.
5: Karena kan juga naik tuh 3 ribuan ya, jadi lumayan berasa sih. Kayak biasa saya tuh isi RON 92 itu 50.000 bisa full tuh. Nah, per hari ini saya isi 65.000 tuh nggak full sama sekali, dan lumayan lah untuk kenaikannya gitu, berasa banget untuk kita-kita gitu. Kalau beralih ke Pertalite kayaknya enggak sih, cuman kalau beralih dari Pertamina kayaknya iya.
3: Diketahui kenaikan harga Pertamax Dex yakni dari Rp21.150 per liter menjadi Rp25.200 per liter mulai 1 September 2026. Harga Pertamax Turbo juga mengalami penyesuaian, naik dari Rp18.300 per liter pada Agustus menjadi Rp19.600 per liter mulai 1 September 2026. Demikian, Seratu Darain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan apa juga tanggapan masyarakat terkait dengan BBM non-subsidi yang kembali lagi naik? Kita simak suara masyarakat berikut ini.
1: Sangat disayangkan ya, kita yang pakai BBM non-subsidi jadi ngerasa terbebani. Soalnya pendapatan di Gojek kadang nggak tentu, kadang bagus, kadangnya ambles.
2: Kalau menurut saya sebagai pengguna kendaraan sepeda motor kalau beraktivitas sehari-hari ya, untuk menyesuaikan harga BBM ini sih sebenarnya sah-sah aja ya apa yang dilakukan pemerintah. Yang penting jelas gitu alasannya kenapa harus disesuaikan dengan harga segitu, biar kita masyarakat tuh juga paham gitu apa yang dilakukan pemerintah ini sebenarnya nggak salah. Tapi kalau alasannya nggak jelas dan nggak masuk akal, nah itu yang bikin kita kecewa kadang mas, karena dengan harga tinggi seperti itu namun banyak nih seperti saudara-saudara kita atau masyarakat lain yang berprofesi setiap harinya di jalan itu seperti ojek online ataupun driver online, karena mereka penghasilan aja tidak seberapa tapi harga bensin yang harus dibeli itu nggak sesuai dengan pendapatan mereka.
0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik bagaimana menakar harga BBM, menjaga daya beli masyarakat, artinya. Dan hal tersebut akan disampaikan oleh Bobby Sapulete dan Juliana Martadoki, dibacakan Nanda Wisnu.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi kembali menjadi perhatian masyarakat. Di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat, perubahan harga BBM berpotensi menimbulkan efek berantai terhadap berbagai sektor, mulai dari biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan pokok. Memang, BBM non-subsidi mengikuti perkembangan harga minyak dunia dan kondisi pasar. Namun, pemerintah tetap perlu memastikan kenaikan tersebut tidak menjadi pemicu kenaikan harga yang berlebihan di tingkat masyarakat. Pengawasan terhadap distribusi dan harga barang menjadi penting, terutama agar pelaku usaha tidak menjadikan kenaikan BBM sebagai alasan untuk menaikkan harga secara tidak wajar. Di tahun 2026, setidaknya ada 4 kali terjadi penyesuaian harga BBM non-subsidi. 18 April 2026, PT Pertamina Patraniaga menaikkan harga BBM non-subsidi secara signifikan untuk wilayah Jakarta, Jawa, Bali. Pertamina Dex naik dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter. Dex Lite naik dari Rp14.200 menjadi Rp23.600 per liter. Pertamax Turbo naik dari Rp13.100 menjadi Rp19.400 per liter. 4 Mei 2026, penyesuaian lanjutan terjadi pada produk diesel dan oktan tinggi. Pertamina Dex naik ke Rp27.900 per liter. Dex Lite naik ke Rp26.000 per liter. Pertamax Turbo naik ke Rp19.900 per liter. 1 Juli 2026, sempat mengalami penurunan harga sementara. Misalnya Pertamina Dex turun ke Rp21.150 per liter. 1 sampai 2 September 2026, harga kembali mengalami lonjakan. Pertamina Dex naik menjadi Rp25.200 per liter. Dex Lite naik menjadi Rp23.700 per liter. Pertamax Turbo RON 98 dari Rp18.300 menjadi Rp9.600 per liter. Pertamax Green 95 naik menjadi Rp19.150 per liter. Kenaikan harga BBM non-subsidi berpotensi menambah tekanan terhadap masyarakat kelas menengah. Meski tidak menerima subsidi BBM secara langsung, kelompok ini tetap merasakan dampaknya melalui meningkatnya biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena kelas menengah selama ini menjadi salah satu penopang konsumsi domestik. Ketika pengeluaran meningkat sementara pendapatan tidak bertambah secara signifikan, masyarakat bisa mengurangi belanja, menunda kebutuhan, bahkan mengubah pola konsumsi. Perlunya kebijakan yang transparan dan terukur, jika penyesuaian harga memang tidak dapat dihindari, pemerintah perlu memberikan penjelasan yang jelas mengenai dasar kebijakan, sekaligus menyiapkan kompensasi yang tepat sasaran bagi kelompok masyarakat yang paling terdampak. Kita berharap pemerintah harus memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Jika harga BBM non-subsidi naik, kebijakan perlindungan sosial, pengendalian inflasi, serta dukungan terhadap transportasi publik dan sektor usaha kecil perlu diperkuat. Sekian komentar, selamat pagi.

0: Kita ke informasi dari luar negeri, gempa berkekuatan 6,3 magnitudo terjadi di dekat Alaska dan diungkap oleh Survei Geologi Amerika Serikat bahwa gempa tersebut tercatat pukul 11.17 UTC atau pukul 18.17 waktu Indonesia bagian barat di 84 km arah selatan barat daya dari pemukiman Nikolski dengan kedalaman 35 km. Belum ada informasi mengenai korban jiwa dan kerusakan akibat gempa tersebut. Dan pada hari yang sama, ahli seismologi melaporkan gempa susulan 4,8 magnitudo di lokasi 92 km arah selatan barat daya Nikolski dengan kedalaman 22,4 km. Sementara dari olahraga, Tunggal Putri Indonesia Nikadek Dinda Amartia Pratiwi akan memanfaatkan sisa waktu menuju Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang dan meningkatkan kondisi fisik serta daya tahan sebelum memperkuat tim putri. Hal tersebut dikatakan oleh Dinda setelah pertandingan Pontianak Indonesian Master 2026 di Pontianak Kamis kemarin. Dinda menjadi salah satu dari 4 pemain tunggal yang dipilih PPPBSI untuk memperkuat tim putri Indonesia pada Asian Games bersama Putri Kusuma Wardani, Talita Ramadhani Wiryawan, dan Mutiara Ayu Puspitasari. Pemain berusia 20 tahun menjadikan penampilannya di Pontianak sebagai bahan evaluasi setelah terhenti pada babak 16 besar karena kalah dengan 19-21, 17-21 dari unggulan keempat Rachel Chan. Dinda merasa harus meningkatkan kemampuan dalam mengantisipasi perubahan tempo permainan lawan, terutama ketika menghadapi pemain yang berusaha mempersingkat rally dan lebih cepat mencari serangan. Dan kali ini untuk memantau beberapa informasi di Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan, Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur, dan juga di wilayah Yogyakarta dan sekitaran Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur, kita akan bergabung bersama petugas dari NTMC Korlantas Polri yang disampaikan oleh Brigadir Ade. Selamat pagi Brigadir Ade, silakan.
1: Baik, terima kasih Risti. Selamat pagi, dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M ataupun Fatmawati terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Blok M atau Fatmawati yang akan menuju ke arah Bintaro juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal dan harap bagi para pengendara untuk antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Cempaka Putih, Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light, dan di antrian traffic light sendiri sepanjang 200 meter ke belakang, harap bagi para pengendara untuk tetap bersabar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah, mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Ketungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Manguharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor juga terpantau kondusif lancar. Dan harap bagi para pengendara, bagi kendaraan roda 2 khususnya, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh, mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan yang terakhir, kita menuju ke kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam. Mengingat di kawasan ini ada pun aktivitas mall, harap bagi para pengendara antisipasi banyaknya kendaraan yang keluar masuk di sekitaran area tersebut. Dan berdasarkan data IRIS MS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1-24 jam terjadi sebanyak 174 kasus lalu lintas dengan rincian 20

didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigade Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC, salam presisi, selanjutnya kembali kepada Risti di studio.

Dengan informasi lalu lintas tadi menutup warta berita pagi hari ini, dan pastikan Anda juga yang sedang berkendara agar menggunakan peralatan yang melengkapi keselamatan Anda dalam berkendara. Ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @rriprogramatika. Saya Risi Rusarto, terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, demikian telah kita ikuti bersama Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI Jakarta.

0: informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Di suara warga kita kali ini ya, kita akan ambil satu tema menyoroti terkait dengan kenaikan BBM non-subsidi Pertamina ya. Nah, bagaimana tanggapan Anda terkait dengan tema kita di pagi hari ini, yaitu PT Pertamina Persero ini resmi menaikkan harga sejumlah bahan bakar minyak BBM non-subsidi per 1 sampai dengan 2 September 2026. Adapun yang mengalami kenaikan ya, seperti pertama Turbo naik dari menjadi Rp19.600 per liter dari sebelumnya Rp18.300, kemudian Pertamax Green dari naik menjadi Rp19.150 per liter dari sebelumnya Rp16.600, kemudian Dexlite naik menjadi Rp23.700 per liter dari sebelumnya Rp19.700. Kemudian Pertamax Dex naik menjadi Rp25.200 per liter dari sebelumnya Rp21.150. Dan untuk yang lainnya harganya masih tetap ya, seperti Pertamax RON 92 ini tetap di harga Rp15.950 per liter. Kemudian Pertalite tetap di harga Rp10.000 per liter. Dan Biosolar tetap di harga Rp6.800 per liter. Nah, untuk yang mengalami kenaikan ada beberapa tadi ya, seperti Pertamax Turbo, kemudian Pertamax Green, Dexlite, dan juga Pertamax Tech. Dan terkait hal ini bagaimana tanggapan Anda? Silakan berikan tanggapan Anda di 0565247774 ataupun juga di 0857 5004740.

0: Esensi Buku Prosatu Radio Republik Indonesia Sintang.
1: Esensi buku, grit kekuatan passion dan kegigihan. Grit kekuatan passion dan kegigihan adalah karya yang mendalam tentang kekuatan tekad dan ketekunan. Ditulis oleh Angela Duckworth, buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2016 oleh penerbit Scribner. Duckworth memaparkan argumennya bahwa grit atau ketekunan bukanlah bakat yang kita lahirkan, melainkan kualitas yang kita kembangkan seiring waktu melalui riset ilmiah dan kisah inspiratif. Ia mengeksplorasi bagaimana kita dapat membangun dan mempertahankan grit dalam diri kita sendiri dan orang lain. Penulis menekankan bahwa keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan atau bakat semata, tetapi juga oleh kemampuan kita untuk tetap fokus dan berkomitmen terhadap tujuan jangka panjang. Dengan memberikan contoh-contoh dari berbagai bidang seperti pendidikan, olahraga, dan bisnis, Duckworth menunjukkan bahwa orang-orang yang memiliki grit cenderung lebih berhasil dalam mencapai kesuksesan yang signifikan. Salah satu kontribusi utama buku ini adalah memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana kita dapat mengembangkan mentalitas yang gigih dan berkomitmen, serta bagaimana hal tersebut dapat membantu kita mencapai tujuan yang sulit dihadapi. Duckworth juga menyoroti pentingnya latihan, ketekunan, dan kesabaran dalam menghadapi rintangan dan kegagalan di sepanjang perjalanan menuju keberhasilan. Dengan gaya penulisan yang jelas dan menginspirasi, grit kekuatan passion dan kegigihan mengajak pembaca untuk mempertimbangkan bagaimana mereka dapat meningkatkan tingkat ketekunan mereka sendiri dan

diam. Ya udahlah, kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.

Baik, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan kita juga masih dalam program acara Suara Warga kita di Sintang pagi ini, terkait dengan tema kita, yaitu PT Pertamina Persero ini resmi menaikkan harga sejumlah bahan bakar minyak BBM non-subsidi. Nah, terkait dengan

hal tersebut, bagaimana tanggapan Anda? Silakan sampaikan tanggapan Anda bersama kami di 0565247774 atau juga bisa melalui WhatsApp di 0857 50474 0.

catur merupakan sebuah permainan yang sangat umum dapat dimainkan oleh berbagai kalangan, mulai dari laki-laki hingga perempuan dari usia tua sampai usia muda. Permainan catur diyakini berasal dari India.

0: bisa muncul? Konon istilah skekmat atau checkmat dalam bahasa Inggris ternyata berasal dari Persia. Karena pada saat itu, apabila pion raja sudah tidak bergerak, mereka akan mengatakan shehmat. Sheh memiliki arti raja, sedangkan shehmat berarti raja sudah mati. Itulah istilah skekmat pada catur. Dan sampai saat ini, catur terus mengalami perubahan dari sisi permainan dan peraturannya.
1: Pernahkah kamu mengalami halusinasi? Halusinasi merupakan gejala saat indera seseorang melihat, mendengar, menyentuh, merasakan, atau mencium sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Gejala halusinasi dipicu dengan beberapa hal. Di antaranya adalah gangguan mental, penyalahgunaan obat, kekurangan waktu tidur, dan kondisi kesehatan. Seseorang yang mengalami halusinasi akan menunjukkan perubahan emosi atau perilaku dengan sesuai sensasi yang ia rasakan. Halusinasi bisa ditangani dengan memberikan obat-obatan tertentu untuk memperlambat kerja otak. Namun, penanganannya pun harus memperhatikan seberapa besar tingkat keparahan halusinasi.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo warga Kabupaten Sintang, ikuti dan dengarkan program Bupati Sintang Menyapa.
1: Saya Gregorius Herculanus Bala, Bupati Sintang, mengajak masyarakat Sintang dan sekitarnya untuk mengikuti program Bupati Menyapa.
0: Sebuah program khusus yang menghadirkan informasi pembangunan daerah, program pemerintah, serta ruang dialog langsung bersama Bupati Sintang dan OPD teknis. Sampaikan aspirasi dan harapan Anda dalam program terbaru kami. Catat waktunya setiap hari Kamis, minggu kedua dan keempat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Live dan interaktif di program 1
1: di RRI Sintang.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan saya Asri masih menemani Anda di Sintang pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selamat beraktivitas untuk Anda di pagi hari ini yang sedang melakukan aktivitas-aktivitas Anda. Tetap semangat tentunya, meskipun di tengah kondisi udara saat ini untuk di kota Sintang sedang tidak sehat gitu ya. Kemudian juga banyak kabut asap, debu. Jadi untuk Anda yang mungkin ya tidak berkeperluan penting untuk berada di luar ruangan, kurangi aktivitas di luar ruangan. Dan kalau memang memaksa Anda untuk harus beraktivitas di luar ruangan ataupun ingin keluar, jangan lupa maskernya dipakai. Kemudian perbanyak konsumsi air putih juga. Dan untuk Anda jangan lupa juga sebelum melakukan aktivitas Anda, jangan lupa sarapan ya, biar memiliki tenaga. Soalnya kalau nggak sarapan di pagi hari gitu ya, baru jam 9 sepertinya udah letih, lesulung lah begitu ya. Jadi jangan lupa sarapan juga ya, tetap semangat untuk menjalani setiap aktivitas Anda di pagi hari ini. Dan untuk yang masih, untuk anak-anak sekolah yang masih belajar dari rumah, tetap ikuti pelajaran yang diberikan oleh guru, kerjakan setiap tugas-tugasnya dengan baik tentunya. Dan mendengar rangkaian hiburan dan juga informasi masih kami hadirkan ke ruang dengar Anda di Sintang pagi ini, tetap bersama kami di 102,5 MHz.

Esensi Buku Pros 1 RRI Sintang. Buku dengan judul 1000 Wajah Ayah yang ditulis oleh Nurun Ala merupakan salah satu novel yang membawa tema tentang orang tua. Novel karya dari Nurun Ala ini menceritakan sosok kamu dalam novel ini yang diceritakan lahir sudah dalam keadaan piatu. Sang ibu meninggal ketika baru melahirkannya. Akhirnya ia pun hidup dibesarkan oleh ayahnya yang juga merangkap peran sebagai seorang ibu. Novel ini menceritakan seorang anak yang dinamakan dengan sosok kamu yang kembali mengenang kisah hidupnya bersama sang ayah tercinta. Terdapat 10 foto dalam sebuah album kenangan. Sang anak seakan masuk ke dalam mesin waktu dan muncul saat ia baru dilahirkan hingga akhirnya tumbuh dewasa. Potongan-potongan kenangan kembali bermunculan setiap kali melihat foto-foto di album kenangan satu persatu. 1000 Wajah Ayah ini merupakan sebuah buku ringan namun juga terasa sangat hangat atas sosok ayah yang diceritakannya. Sosok ayah ini dikenang dalam kepingan-kepingan foto di dalam album. Novel yang ditulis oleh Nurun Ala ini bercerita tentang perasaan rindu mendalam dari ayah ke anaknya sekaligus dari anak ke ayahnya. Keduanya saling merindu tapi tak saling mengungkapkan. Mungkin sang ayah dan anaknya berkomunikasi tiap hari tetapi rindu mereka tak pernah tersampaikan. Inilah jarak perasaan yang bisa mengubah dua orang yang saling menyayangi jadi orang asing. Novel ini mengisahkan tentang seorang anak yang ditinggal ibunya saat dilahirkan ke dunia ini. Lantas sang ayah pun merangkap dua pekerjaan, yaitu sebagai ibu dan ayah untuk anaknya. Diceritakan bagaimana perjuangan sang ayah saat merawat dan membesarkan anak itu dengan dirinya sendiri. Pada akhirnya sang anak tumbuh menjadi anak pintar. Ayah dan anak tersebut kemudian menjalani hari berdua. Mereka bahagia meski sang ibu sudah tiada. Waktu berjalan begitu cepat. SD, SMP, SMA, dan tak terasa sang anak berhasil menempuh gelar sarjana yang ia raih. Ayah sangat bahagia melihat anaknya wisuda. Permintaannya tak banyak. Ayah hanya menginginkan anaknya pulang ke rumah menemaninya di hari tua. Namun hal terduga mulai terjadi. Sang anak mendaftar beasiswa S2 ke Inggris dan dia diterima. Hal tersebut membuat sang ayah merasa kecewa karena sang anak tidak memberitahu tentang S2 ke ayahnya. Terlebih sang kekasihnya juga melanjutkan sekolah ke sana. Walaupun ayah memintanya untuk mengurungkan niat melanjutkan studi S2-nya itu, ia tetap bersikeras meraih mimpi. Ia merasa kesempatan emas ini takkan terulang lagi. Ayah begitu kecewa. Ia tak pernah meminta banyak. Ia hanya menginginkan anaknya pulang ke rumah dan menemaninya di hari tua yang akan datang. Buku 1000 Wajah Ayah ini berkisah tentang seorang anak yang pulang kembali ke rumah setelah ayahnya meninggal. Sang anak kemudian diajak kembali mengulang waktu ke masa lalu di mana saat ia lahir hingga saat ini melalui sebuah album yang berisi 10 foto kenang-kenangan penting dirinya dan sang ayah. Sesuai jumlah foto dalam album tersebut, penulis membagi buku ini dalam 10 bab yang menjelaskan tentang foto-foto tersebut. Melalui album foto tersebut, sang anak mulai mengingat kenangannya bersama ayahnya dahulu kala. Novel 1000 Wajah Ayah ini dapat membuat para pembaca mengintrospeksi diri sendiri tentang kewajiban anak memuliakan seorang ayah, dan pembaca bisa lebih tahu teguhnya perasaan seorang ayah ketika anaknya tidak berpihak kepadanya. Novel ini juga dikemas dengan gaya bahasa yang mudah dimengerti sehingga pembaca tidak sulit untuk memahaminya. Novel ini dibuat seakan-akan sosok ayah dapat merangkap pekerjaan ibu. Setiap halaman di novel ini juga memberikan kepada pembaca berbagai macam inspirasi. Novel ini mengajak para pembaca merenungkan diri sendiri dan memperbaiki perilaku-perilaku terhadap orang tuanya. Jika Anda penasaran, Anda bisa membaca 1000 Wajah Ayah ini dan dapatkan cerita yang sangat menguras air mata dan emosi, juga membuat tersadar atas kehadiran orang tua. Demikian esensi buku Pros 1 RRI Sintang.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Selamat pagi pendengar manapun Anda berada, masih di Pro 1 RRI Sintang. Informasi di Sintang menyapa pagi ini, di mana masyarakat di Kecamatan Kayan Hilir, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat menghadapi kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan minum dan mandi. Kondisi ini terjadi karena sungai-sungai kecil mulai mengering, sementara Sungai Kayan sudah tidak layak digunakan sebagai sumber air bersih. Camat Kayan Hilir, Seberius Matius Akon mengatakan, kondisi tersebut dirasakan masyarakat hampir di seluruh wilayah kecamatan. Kesulitan paling dirasakan masyarakat di 5 desa yang hingga kini belum teraliri listrik, yakni Desa Engkerangan, Desa Natai Lesung, Desa Nangalidau, Desa Sungai Ranap, dan Desa Natai Tebedak. Menurut Seberius, belum tersedianya listrik membuat masyarakat di 5 desa tersebut kesulitan mencari alternatif sumber air, termasuk membuat sumur bor. Dan ia berharap persoalan listrik dan penyediaan air bersih mendapat perhatian serius dari pemerintah. Selain air bersih, persoalan sampah juga menjadi masalah yang belum terselesaikan di Kecamatan Kayan Hilir. Hingga kini kecamatan tersebut belum memiliki tempat pembuangan akhir atau TPA, sementara kendaraan pengangkut sampah hanya mengandalkan 1 unit TOSA. Keterbatasan sarana tersebut membuat sampah tidak terangkut secara optimal, terlebih Kecamatan Kayan Hilir terus berkembang dan aktivitas masyarakat semakin meningkat. Dan pendengar, kondisi ini menyebabkan sebagian warga memilih membuang sampah ke Sungai Kayan meskipun pemerintah telah memberikan himbauan dan juga larangan. Seberius mengatakan pemerintah kecamatan mengalami keterbatasan dalam menangani persoalan sampah karena tidak adanya TPA dan minimnya kendaraan pengangkut. Ia berharap pemerintah daerah dapat segera menyediakan TPA, menambah armada pengangkut sampah, serta meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan sampah di Kecamatan Kayan Hilir. Informasi ini pendengar kami peroleh dari lamannya rri.co.id.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

0: pendengar, berikut kami hadirkan beberapa kota di Indonesia dengan biaya hidup termahal. Yang pertama, DKI Jakarta. DKI Jakarta berada di posisi teratas sebagai kota dengan biaya hidup termahal di Indonesia. Rata-rata pengeluaran per kapita penduduk Jakarta sebesar Rp4.446.770 per bulan. Sementara, rata-rata pengeluaran rumah tangga sebesar Rp16.897.727. Berikutnya, Surabaya. Ibu kota Jawa Timur ini menduduki posisi kedua sebagai kota dengan biaya hidup termahal di Indonesia. Surabaya mencatat rata-rata pengeluaran penduduknya sebesar Rp4.240.902 per kapita. Sementara, rata-rata pengeluaran rumah tangganya sebesar Rp16.115.429. Berikutnya, Bekasi, salah satu kota penyangga DKI Jakarta, juga masuk dalam daftar kota termahal di Indonesia, yaitu Bekasi. Rata-rata pengeluaran per kapita Bekasi, yakni sebesar Rp4.119.168. Rata-rata pengeluaran rumah tangganya sebesar Rp16.888.582. Selanjutnya, Kota Depok. Kota yang bersebelahan langsung dengan DKI Jakarta ini juga dinobatkan sebagai kota dengan biaya hidup terbesar di Indonesia, di mana total rata-rata pengeluaran per kapita Depok sebesar Rp3.424.560. Sedangkan rata-rata pengeluaran rumah tangganya sebesar Rp13.355.784. Selanjutnya, Semarang. Semarang dikenal sebagai kota dengan biaya hidup tertinggi di Jawa Tengah. Berdasarkan data BPS, Semarang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita sebesar Rp3.257.315. Sementara, rata-rata pengeluaran rumah tangga penduduk sebesar Rp13.680.725. Selanjutnya adalah Tangerang. Salah satu kota Jabodetabek ini juga menjadi kota dengan biaya hidup tertinggi di Indonesia. Tangerang memiliki rata-rata pengeluaran penduduk sebesar Rp3.287.159. Sedangkan rata-rata pengeluaran rumah tangga sebesar Rp12.491.204. Dan selanjutnya, Makassar. Di luar Jawa, Makassar turut menjadi kota dengan biaya hidup terbesar di Indonesia. Ibu kota Sulawesi Selatan ini mencatat rata-rata pengeluaran per kapita sebesar Rp3.253.338. Sementara pengeluaran rumah tangganya di salah satu kota termahal di Indonesia ini rata-rata sebesar Rp14.640.002. Itulah pendengar beberapa kota dengan biaya hidup termahal di Indonesia.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak tinggal petik.
1: Emangnya gak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
3: Waduh, ibu mau jatah juga.
4: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya. Pelangi adalah salah satu fenomena alam yang sangat menarik perhatian. Selain karena warnanya yang cantik, juga karena kemunculannya yang biasanya tidak bisa diprediksi secara langsung oleh manusia. Yang bisa kita prediksi hanyalah bahwa pelangi akan muncul terutama pada saat matahari kembali bersinar, tepat setelah hujan turun. Biasanya, pada saat-saat seperti ini, pelangi akan tampak jika dilihat dari sudut tertentu. Sebenarnya, warna-warna pada pelangi terdiri dari berbagai macam warna yang tidak dapat dijelaskan secara ilmiah. Pada dasarnya, urutan warna pelangi memiliki 7 warna, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Dalam tubuh manusia, warna berperan sebagai penyeimbang sel untuk penyembuhan. Artinya, kita membutuhkan warna-warna tertentu untuk hidup harmonis. Setiap warna dalam pelangi memiliki peran dalam tubuh. Cahaya dan warna merupakan bagian dari spektrum elektromagnetik yang peka terhadap mata manusia dan juga merupakan bagian dari spektrum energi yang memfasilitasi kelangsungan hidup setiap makhluk di planet ini. Warna merah melambangkan keberanian, maka dari itu bendera pusaka Indonesia berwarna merah dan putih. Merah artinya berani dan putih artinya suci. Warna jingga melambangkan kesehatan, kesejahteraan, dan kemampuan. Kuning melambangkan keceriaan dan sukacita. Hijau melambangkan kesuburan tanah dan tanaman. Warna biru melambangkan kedamaian dan ketenangan jiwa. Nila adalah warna yang melambangkan makna kesederhanaan, sedangkan warna ungu melambangkan kemewahan.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1.

Ya baik mendengar informasi berikutnya, di mana sebanyak 15 warga Desa Batu Buil, Kecamatan Blimbing menerima bantuan langsung tunai dana desa BLTDD untuk periode Juli hingga Desember 2026. Penyaluran tersebut merupakan pembagian BLTDD terakhir untuk tahun 2026. Anggota Badan Permusyawaratan Desa BPD Batu Buil, Johni Anceh mengatakan, setiap penerima mendapatkan bantuan sebesar Rp200.000 per bulan selama 6 bulan, sehingga total bantuan yang diterima masing-masing penerima mencapai Rp1.200.000. Dan pendengar, menurutnya BLTDD tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat penerima, khususnya dalam membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Johni juga berharap bantuan penerima pemerintah benar-benar dimanfaatkan untuk kebutuhan yang prioritas dan dapat meringankan beban masyarakat yang tergolong kurang mampu. Ia juga menambahkan keberlanjutan program BLTDD pada tahun mendatang masih bergantung pada kebijakan pemerintah pusat. Karena itu masyarakat penerima diharapkan tetap mendapatkan motivasi

Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Buku dengan judul Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah, karya Gul Bewu. Dalam hidup, terkadang kita merasa lelah, tidak berdaya, dan merasa bersalah atas keadaan. Kita juga sering merasa belum melakukan hal yang terbaik, padahal sudah berusaha sebaik mungkin. Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah adalah buku untukmu yang merasa lelah dan jadi tak memiliki minat terhadap apapun. Ditulis berdasarkan pengalaman penulis sendiri, kalimat-kalimat dalam buku ini akan memberimu sedikit pemikiran yang baik tentang dirimu sendiri. Buku ini merupakan buku self-improvement yang cocok dibaca bagi orang-orang yang sering merasa lelah dengan kehidupan, baik karena masalah ekonomi, pekerjaan, cinta, dan masalah lainnya. Buku ini dapat cocok bagi pembaca yang sedang merasa jenuh dan butuh ruang untuk menenangkan dirinya. Melalui buku ini, pembaca akan mengerti bahwa perasaan yang lelah selama ini yang dialami dan rasa ingin istirahat bukanlah suatu hal yang salah. Karena sejatinya setiap orang memiliki hak untuk membahagiakan hidupnya sendiri dengan melakukan banyak kegiatan yang disukai. Kalimat yang ditulis pada setiap halaman dapat mewakili isi hati pembaca dan menyadarkan pembaca

0: bahwa tidak hanya diri kita sendiri yang sedang merasakan kesedihan, melainkan masih banyak hal-hal lain dalam hidup yang dapat menjadi bahan renungan untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Penulis dalam buku ini akan mengajak pembaca untuk merenungkan hal-hal yang pernah terjadi dan sudah pernah dilewati dalam hidup. Tidak hanya itu, di dalam buku ini juga terdapat banyak kisah inspiratif dan kalimat-kalimat positif yang dapat membantu pembaca mendapatkan perspektif baru. Penyajian tulisan disampaikan secara jelas, tidak panjang dan bertele-tele, sehingga pesan yang ingin penulis sampaikan akan mudah dipahami oleh pembaca. Sehingga setelah membaca buku ini, kamu yang lelah bisa sedikit beristirahat dan bisa menemukan hal yang kamu sukai. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.
1: Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
2: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
1: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Yuk, ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi loh, aduh, cemane.
2: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
1: Benar juga ya. Ngeri.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: San, tahu nggak? Katanya dia itu korupsi 1 triliun. Terus katanya matahari bentar lagi mau turun ke bumi. Ada lagi, San. Katanya.
4: Bagusan cek fakta aja deh. Bener apa enggaknya? Di Pro 1 RRI Sintang. Setiap pukul 9, pukul 14, dan pukul 17 setiap harinya. Gak asal katanya-katanya aja.
3: Oh, bagus itu.
4: Ya emang bagus, Pro 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
6: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, masih di Pro 1 RRI Sintang. Dan saatnya kami hadirkan cek fakta ke ruang dengar Anda. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa pemerintah menolak mengeluarkan anggaran untuk tangani kebakaran hutan dan lahan karhutla yang ada di Kalimantan karena alasan efisiensi. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencarian Google dengan memasukkan kata kunci, pemerintah tolak anggaran untuk karhutla Kalimantan, hasilnya tidak ada informasi yang membenarkan klaim tersebut. Melansir dari artikel cnindonesia.com berjudul Purbaya siap cairkan berapapun anggaran karhutla asal tidak di markup, yang tayang pada 27 Agustus 2026 menjelaskan jika Purbaya memang menjaga anggaran negara dengan mengimbau Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB agar tidak melakukan penggelembungan dana ketika hendak mengajukan anggaran tambahan untuk penanganan bencana. Namun imbauan ini bukan berarti pemerintah sepenuhnya menolak mengeluarkan anggaran untuk penanganan karhutla. Selain itu, berdasarkan wawancara yang dimuat oleh metrotvnews.com, pemerintah sudah siapkan dana sebesar 5 triliun untuk dicairkan guna menangani karhutla yang ada di Kalimantan.
5: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
7: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
9: Halo warga Kabupaten Sintang. Ikuti dan dengarkan program Bupati Sintang Menyapa.
10: Saya Gregorius Herculanus Bala, Bupati Sintang, mengajak masyarakat Sintang dan sekitarnya untuk mengikuti program Bupati Menyapa.
9: Sebuah program khusus yang menghadirkan informasi pembangunan daerah, program pemerintah, serta ruang dialog langsung bersama Bupati Sintang dan OPD Teknis. Sampaikan aspirasi dan harapan Anda dalam program terbaru kami. Catat waktunya setiap hari Kamis, minggu kedua dan keempat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, live dan interaktif di program 1
10: di RRI Sintang.

0: Aduhai, luar biasa rusak jalan kita tu. Ada orang bunuh orang kalau masih macam tu jalan tu. Hai, nuang tu nak kemenai deh. Dah pula balik kilik kulu, berbaik kita bonggasnya mbah.
1: Hai, di kampung kami tu susah amat boleh gas. Udah susah, harganya pun selangit. Hampir 60 ribu harga satu tabung.
0: Amat sikit, Am.
1: Amat, Am. Apa pula aku ngampo?
2: Oh, Ken Dua, biar masalah cepat ditangani, kita sampaikan lewat RRI.
1: RRI?
2: Iya, semua masalah dan persoalan di daerah bisa kita sampaikan di acara Suara Warga dan Halo RRI Sintang.
3: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang dan kita juga masih di Sintang pagi ini bersama saya Asri hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami hadirkan Halo RRI ke ruang dengar Anda seperti biasa ya. Bagi Anda yang memiliki permasalahan ataupun keluhan di tempat Anda masing-masing, silakan disampaikan bersama kami di Halo RRI di pagi hari ini. Tentunya banyak sekali persoalan yang bisa Anda sampaikan. Bahkan juga mungkin terkait dengan kondisi kita di Kalimantan saat ini, khususnya di Sintang ya, bagaimana saat musim kemarau seperti ini, apakah di tempat Anda mengalami kesulitan air bersih atau jalanan yang semakin parah debunya, atau juga bagaimana kondisi udara di tempat Anda, apakah kabut asapnya semakin pekat? Silakan bisa disampaikan bersama kami di 0565 24774 atau juga di 0857 50 4740 melalui voice note.

0: Aduhai, luar biasa rusak jalan kita tu. Ada rumbun orang kalau masih macam tu jalan tu. Ai, nuan tu nak ke mana ai deh? Dah pulak balik kilik kulu, berbaik kita bong gasnya mbah.
1: Ai, di kampung kami tu susah amat boleh gas. Udah susah, harganya pun selangit. Hampir 60 ribu harga satu tabung.
0: Amat sikit am.
1: Amat am, apa pula aku ngampo?
2: Oh, ikan dua. Biar masalah cepat ditangani, kita sampaikan lewat RRI.
1: RRI?
2: Iya, semua masalah dan persoalan di daerah bisa kita sampaikan di acara Suara Warga dan Halo RRI Sintang.
3: Ya baik pendengar, dimanapun Anda berada, sudah ada yang bergabung di telepon. Kita akan coba sapa ya, ada siapa ini? Halo, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi.
3: Baik, dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Bapak Muhamli Kayan.
3: Dengan Bapak?
4: Muhamli.
3: Muhamli.
4: Ya.
3: Di Kayan. Kayannya di mana, Pak?
4: Kayan, bukan Kayan.
3: Di Dusun
4: Abui, Desa Bekuan Luyang, Kecamatan Ketungahulu.
3: Ketungahulu. Oke, baik. Apa nih, Pak, yang menjadi keluhannya saat ini?
4: Jadi begini Mbak, saya ingin bertanya, apakah masalah bantuan macam segala bantuan program dari pemerintah bisa disampaikan sini kan Mbak?
3: Bantuan program dari pemerintah, contohnya seperti apa nih Pak?
4: Macam PKH, segala bantuan itu.
3: Oke, baik. Untuk di sana belum ada dapat atau gimana Pak?
4: Nah, begini Mbak. Jadi selama ini kan udah nggak ada yang nerima lagi. Dulunya memang masih nerima, tapi sekarangnya digisik-gisik nggak dapat, gisik nggak dapat. Udah berapa ada. Sedangkan yang punya kartu itu kan sebelitas.
3: Okay.
4: Jadi bagaimana lebih? Jadi dengan melalui siaran program apa Halo RRI Sintang ini, mohon kami masyarakat kecil ini kan tolong sampaikan kepada instansi yang terkait lah Mbak.
3: Oke, baik Bapak. Untuk Bapak sendiri sudah berapa lama sudah tidak mendapatkan bantuan PKH tersebut Pak?
4: Ini tahun 2025 dulu, bulan Februari, tanggal harinya saya lupa. Tapi dalam bulan Februari tahun 2025.
3: Itu terakhir
4: sampai sekarang ini nggak pernah lagi dapat gisik-gisik nggak masuk, gisik-gisik nggak masuk.
3: Baik.
4: Sedangkan yang punya kartu itu kan menyandang sebilitas tuh Mbak.
3: Baik. Oke, mungkin bisa minta nomor Bapak untuk bisa kami hubungi.
4: Ini nomornya
3: atau
4: sekarang ini Mbak.
3: Iya, atau kirim. Bisa kirim melalui WA atau SMS Pak nomornya. Oke, atau disebutkan
4: jadi,
3: langsung?
4: Kalau untuk WA, HP saya ini tidak bisa untuk WA karena HP apa standar Mbak.
3: Atau bisa disebutkan langsung mungkin kalau boleh?
4: Boleh lah.
3: Berapa nomornya?
4: 0821.
3: Iya, 0821.
4: 986.
3: 986.
4: Ya, 22.
3: 22.
4: 69. Oke.
3: Oke, baik. Terima kasih Bapak. Ada lagi?
4: Jadi mohon Mbak harapan ke depan nanti kan janganlah mengecewakan ya macam kami masyarakat kecil-kecil ini.
3: Baik.
4: Supaya semoga dikasi lagi lah Mbak. Dan set kalau melalui cacat ini susah, jarak pandangnya dekat nih Mbak, ada jauh-jauh lagi kelihatannya.
3: Karena kabut asap Pak ya?
4: Iya, ya betul-betul. Dapat air pun, air minum pun susah sini.
3: Itu bagaimana? Apakah ada bantuan untuk air minumnya Pak? Atau masih bisa ya untuk saat ini?
4: Tidak ada bantuan, tapi ada untuk minum-minum gitu Mbak. Sungsi sehari-hari teman saya bisa walaupun agak jauh.
3: Baik.
4: Itu sekitar 2-30 menit lah jalannya dari rumah.
3: Baik. Oke.
4: Mungkin hanya itu dan Mbak.
3: Baik, terima kasih Bapak.
4: Ya, sama-sama, selamat pagi.
3: Selamat pagi juga ya, ada warga kita dari Ketongau Hulu yang menyampaikan begitu ya, yang mana sebelumnya pernah mendapatkan bantuan, namun sejak Januari 2025 hingga sekarang katanya untuk bantuan PKH ya, tidak bisa ataupun tidak menerimanya kembali. Nah, nanti kita akan coba hubungi pihak terkait deh untuk menanggapi masalah tersebut. Silakan pendengar, bagi Anda yang masih ingin menyampaikan permasalahan atau keluhan di tempat Anda masing-masing, silakan disampaikan bersama kami di 0565247774 atau juga di 0857 504740 melalui voice note.

Pernah dengar cerita tetangga kampung seberang tentang hidup sederhana, canda di warung kopi, tentang keluarga, kerja, harapan, dan kebiasaan hidup yang terasa dekat sekali dengan kita? Karena hidup di kampung bukan sekedar cerita, tapi pengalaman sehari-hari yang kita jalani bersama. Yuk dengarkan Warga Kampung Seberang, acara dari kita, oleh kita, untuk kita semua. Membahas kehidupan kampung seberang yang apa adanya, jujur, hangat, dan penuh makna. Temani sore Anda setiap Sabtu, Minggu kedua dan keempat, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Sintang.

0: Hujan biasanya terjadi ketika langit mendung atau awan menutupi cahaya matahari sehingga tampak gelap. Namun, pernahkah Anda melihat hujan turun saat matahari sedang bersinar terang atau saat cuaca panas? Di Indonesia, hujan saat cuaca panas biasa disebut dengan hujan poyan. Banyak orang yang mengaitkan fenomena hujan tapi panas tersebut dengan berbagai hal, termasuk anggapan bahwa ketika hujan panas maka akan ada orang yang meninggal. Bahkan ada juga yang beranggapan kalau hujan ini bisa membuat kita jatuh sakit. Dan di daerah tertentu, jika terjadi hujan di saat cuaca sedang panas, maka harus menyelipkan daun kayu di telinga agar terhindar dari hal-hal buruk. Ilmuwan Derry Lachman menyebutkan, penyebab hujan saat cuaca panas sebenarnya adalah hujan yang terjadi karena kondisi mendung sebagian atau awan pecah. Lachman juga menuturkan, kita tidak dapat melihat hujan saat cuaca panas apabila matahari tepat di atas kepala. Namun menariknya, hujan panas ini dianggap dapat meningkatkan kemungkinan munculnya pelangi setelah hujan. Hal ini karena cahaya matahari yang terurai melalui titik hujan di langit.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik pendengar, masih di Halo RRI di Sintang pagi ini, dan kami juga masih memberikan kesempatan untuk Anda yang ingin menyampaikan permasalahan ataupun juga keluhan yang ada di tempat Anda masing-masing. Silakan disampaikan bersama kami di 0565247474 atau juga di 0857504740. Tentunya banyak sekali permasalahan yang bisa Anda sampaikan bersama kami, ya, bisa terkait dengan infrastruktur atau juga pelayanan publik, ya, mungkin bagaimana nih jalan di tempat Anda, apakah sudah sepenuhnya bagus atau malah sebaliknya begitu, ya. Kemudian juga untuk pelayanan publiknya juga bagaimana, terutama untuk di fasilitas kesehatan, ya, baik mungkin di rumah sakit ataupun juga di puskesmas, apakah pelayanannya sudah baik begitu, ya, sudah sesuai semuanya, ataupun juga terkait dengan mungkin di administrasi kependudukan bagaimana juga, ya, silakan disampaikan bersama kami di Halo RRI di Sintang pagi ini.

di titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Keberagaman adalah kekuatan bangsa. Melalui moderasi beragama, RRI Sintang menyajikan ruang dialog dan edukasi untuk memperkuat toleransi serta kehidupan yang harmonis di masyarakat. Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduhai, pusing pala aku. Bolak-balik ngurus administrasi, ndak habis-habis, bah.
1: Asli saja lah, lama benar pelayanan sidak tuh. Dari kemarin aku, bah, saja ndak genah dibuatnya.
2: Kian dua nih, ngomel jak terus di warung kopi. Siapa pula mau dengar?
3: Kalau cuma cerita di warung kopi, masalah nggak kemana-mana. Sampaikan di Halo RRI. Hubungi 0565-24774 atau di WhatsApp 0857-5000-4740. Dengarkan setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Halo RRI, bersama menyuarakan perubahan.
4: Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan kita juga masih dalam program acara Halo RRI di Sintang pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ya baik pendengar, silakan bagi Anda yang masih ingin menyampaikan permasalahan ataupun juga keluhan yang ada di tempat Anda masing-masing, silakan disampaikan bersama kami di 0565247774 atau bisa melalui voice note di 0857-5000-4740. Baik, sudah ada yang bergabung, kita coba sapa. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo. Selamat pagi. Oke, enggak ada suaranya ini. Halo, selamat pagi.
5: Halo.
4: Selamat pagi. Halo, dengan siapa di mana ini? Halo, selamat pagi. Oke, sayang sekali ya, tidak ada suaranya. Bisa dicoba kembali di 0565247774 atau juga bisa melalui voice note di WhatsApp 0857-5000-4740.

telepon seluler dan internet saat ini belum dibarengi dengan tumbuhnya kesadaran publik dalam melindungi data pribadi mereka. Berikut ini 5 alasan utama pentingnya menjaga data pribadi. 1. Intimidasi online terkait gender. Data pribadi berupa jenis kelamin patut dilindungi untuk menghindari kasus pelecehan seksual atau perundungan secara online. Perlindungan terhadap data penting dilakukan agar menghindari ancaman kejahatan dunia maya, termasuk kekerasan berbasis gender online atau KBGO. 2. Mencegah penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. 3. Menjauhi potensi penipuan. 4. Menghindari potensi pencemaran nama baik. 5. Hak kendali atas data pribadi. Di balik kebutuhan internet yang semakin meningkat, ada bahaya yang bisa saja mengutip masyarakat, yaitu resiko akan keamanan data pribadi. Agar terlindung dari beragam serangan cyber, berikut tips melindungi data pribadi. Pertama, ganti kata sandi beragam akun secara berkala. Pastikan juga password terdiri dari gabungan nomor, huruf kapital, dan lain sebagainya, agar tidak mudah ditebak. Kedua, jangan membuka tautan, link mencurigakan di dalam email, SMS, atau kanal lain. Sebab link tersebut bisa saja berupa tautan palsu, berupa phishing, dan sebagainya. Ketiga, gunakan perangkat lunak yang legal, sehingga selalu ada pembaharuan update untuk menambal celah keamanan yang mungkin saja muncul. Keempat, hindari penggunaan Wi-Fi di sembarang tempat, sebab tak jarang jaringan Wi-Fi di tempat umum tidak terjamin keamanannya.

0: Ya itu yang papar.
1: Wah, seru kayaknya, Din. Dulu ibu juga suka dengerin, Din. Geser dong dikit, ibu juga mau denger.
0: Demikian drama radio.
1: Ya, habis, Din. Padahal ibu kan baru duduk, Din.
2: Tenang, Bu. Masih ada kok acaranya setiap pukul 20 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Sintang, kecuali hari Rabu.
1: Ya udah deh, kamu ingetin ibu ya, Din. Malum lah ibu ini sudah tua dan suka lupa.
2: Siaplah, Bu. Jangan, Ibu. Aku tidak sanggup jauh dari ibu.
1: Aduh, kamu itu, Din. Terlalu banyak dengar mini drama sih. Jadi deh kayak gitu.

0: Wi 0565274447 dan WA atau voice note di 0857500004740. Suara Warga, sebuah program acara khusus untuk menyampaikan informasi atau persoalan yang dihadapi. Suara Warga hadir setiap pukul 7.30 hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Sintang.
1: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, tidak terasa kebersamaan kita di Sintang pagi ini tinggal beberapa menit lagi, dan nantinya di Sintang siang ini rekan saya Herlinda akan menemani Anda dan nantinya juga akan diawali dengan Indonesia Sehat. Dan pendengar, untuk tadi ya, untuk warga dari Ketungau Hulu yang sudah bergabung, kita akan jawab ya untuk permasalahan yang sudah disampaikan bersama kami di hari Senin, dan kita akan coba menghubungi pihak terkait untuk mencari solusi bersama terkait masalah yang sudah disampaikan. Dan pendengar, saya Asri akhirnya harus pamit dari ruang dengar Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
3: Putus Ibau 101 MHz,
4: Badau 95,9 MHz,
5: dan Sekadau 94,2 MHz.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Tahukah Anda, setiap emosi yang kita rasakan, entah itu sedih, senang, takut, atau marah, sebenarnya merupakan reaksi kimiawi kompleks di otak. Neurotransmitter seperti dopamin, serotonin, dan adrenalin dilepaskan untuk memberi sinyal ke seluruh tubuh, mempengaruhi detak jantung, tekanan darah, dan bahkan ekspresi wajah kita. Namun, meskipun tampak seperti proses biologis yang murni mekanis, emosi manusia memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Mereka membentuk cerita hidup kita, mempengaruhi cara kita mengambil keputusan, membangun hubungan dengan orang lain, dan bahkan menentukan jalannya karir atau langkah besar dalam hidup. Satu momen marah bisa mengubah arah percakapan. Satu rasa senang bisa menimbulkan ide kreatif yang mengubah hidup. Dan satu kesedihan mendalam bisa menjadi titik balik untuk memahami diri sendiri lebih dalam. Dengan kata lain, emosi adalah jembatan antara tubuh, pikiran, dan pengalaman hidup. Meski terlihat seperti sekedar reaksi kimia, mereka memiliki dampak nyata yang membentuk siapa kita dan bagaimana kita menjalani dunia ini.
1: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Masatu Radio Republik Indonesia Sintang, dan pendengar kami hadirkan Indonesia Sehat ke ruang dengar Anda di pagi hari ini nanti hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, untuk pagi hari ini kita juga sudah kedatangan narasumber yang akan membawakan satu buah tema ke ruang dengar Anda. Dan jika nanti ada bagi Anda yang ingin bertanya, silakan tidak menyimpang dari tema kita di mana keluarga tangguh di tengah kabut asap Karhutlah. Baik pendengar, untuk narasumber kita di pagi hari ini, pendengar, untuk yang pertama ada Bidan Eva Maulina STRKEP SKMMAP, ini sebagai penelaah teknis kebijakan. Kemudian untuk narasumber kita yang kedua ada Dr. Ari Satrio, ini sebagai penanggung jawab medis pada PSC 119 Dinkes Kabupaten Sintang. Nah, pendengar, nanti kita akan ngobrol, kita akan berdialog seperti apa sih keluarga yang tangguh begitu ya menghadapi atau di tengah kabut asap karhutlah. Nah, sekali lagi bagi Anda yang nanti ingin bertanya apa saja silakan sesuai dengan tema kita, tidak menyimpang dari tema kita di 0565247774. Kita akan menyapa terlebih dahulu kedua narasumber kita di pagi hari ini. Saya ke Bidan Eva terlebih dahulu. Selamat pagi, Ibu Bidan.
2: Selamat pagi.
1: Baik, apa kabar Ibu?
2: Alhamdulillah, harus sehat, harus luar biasa di tengah kahutlah.
1: Baik, baik. Betul ya Ibu Bidan, panggilannya Bidan Eva ya?
2: Iya.
1: Baik, nah selanjutnya ada Dr. Ari Satrio. Betul ya dokter ya?
3: Betul.
1: Panggilannya apa dokter?
3: Ari.
1: Ari. Yeah. Ada Dr. Ari sebagai penanggung jawab medis pada PSC 119 Dinkes Kabupaten Sintang. Betul ya dokter?
3: Betul.
1: Ya. Baik, ini bahasanya berat nih, penanggung jawab ya dokter. Yeah. Ya. Baik, nah itulah kedua narasumber kita pendengar untuk pagi hari ini, dan tema kita adalah keluarga tangguh di tengah kabut asap karhutlah. Nah, tentu ini apalagi Dr. Ari pasti kerja keras di tengah kabut asap pada saat ini ya dokter ya.
3: Yeah.
1: Nah, baik, kita akan langsung saja bertanya kepada Dr. Ari. Sebenarnya seberapa besar dampak kabut asap ini dokter akibat karhutlah terhadap kesehatan masyarakat? Karena beberapa saya melihat memang kita dihimbau menggunakan masker salah satunya ya dokter.
3: Ya,
1: tetapi masih ada yang mengatakan bahwa oh ini apa ya, tidak seberapalah gitu. Ya mungkin intinya mengabaikan lah begitu ya. Nah ya, sekarang mungkin dokter bisa memberikan penjelasan apa dampak dari kabut asap ini.
3: Jadi di sini saya akan menjelaskan kandungan asap dari karhutlah ini sendiri. Ya. Ini asapnya sangat berbeda. Bisa dikenal dengan PM 2,5. Itu kandungan itu sebagai radikal. Yang bisa dikurangi apabila kita memakai masker N95 atau KN95. Seperti itu. Jadi kalau kita menggunakan masker biasa, masker bedah, masker kain, itu sangat kurang efektif lah. Ya, bisa mencegah tetapi kurang efektif.
1: Baik.
3: Ya, yang efektifnya seperti memakai masker KN95 dan N95. Untuk dampak kesehatannya sendiri, jadi kita bisa mengkategorikan sebagai orang-orang yang berisiko. Yang pertama itu bayi atau anak-anak. Itu dampaknya bisa ke ispa, ya. Kemudian demam, Kadang apalagi musim kemarau ini terdampak karhutlah. Jadi ini kan sumber-sumber air bersih kita juga sangat minim ya Bu ya.
1: Yeah.
3: Nah, jadi bisa mengakibatkan juga diare seperti itu. Kemudian untuk lansia, lansia sendiri bisa terpapar asma apabila ada memiliki riwayat asma sebelumnya. Seperti itu. Jadi radikal asap tersebut dapat memicu untuk terjadinya serangan asma. Kemudian yang yang diperparah lagi orang-orang dengan riwayat penyakit jantung, itu sangat berbahaya. Seperti itu.
1: Baik. Nah, berarti bisa dikatakan bahwa tadi kelompok masyarakat yang paling rentan mengalami gangguan kesehatan tadi bayi ya, dokter ya.
3: Bayi,
1: kemudian lansia.
3: Lansia. Ya,
1: seperti dengan itu. Riwayat penyakit jantung.
3: Penyakit jantung, asma.
1: Baik. Nah, itu kelompok rentan ya. Nah, dokter di sini kan tadi di saya juga lupa tadi dijelaskan bahwa Dr. Ari ini kan sebagai penanggung jawab medis PSG 119. Nah, bisa dijelaskan tidak dokter ini maksudnya gimana? Apakah kalau misalnya ada yang mengalami sakit atau apa yang mendesak menghubungi dokter atau gimana dokter?
3: Kami sistemnya di PSC 119 itu sebenarnya tupoksi kerjanya untuk pre-hospital dan post-hospital dan layanan kegawat daruratan seperti itu.
1: Baik, jadi bisa langsung menghubungi 119 gitu gak dokter?
3: Apabila ada keluhan sesak napas atau riwayat penyakit yang lain lah, tidak hanya sesak napas ya. Misalnya stroke atau apa, misalnya untuk penjemputan pasien, kecelakaan, itu bisa dapat menghubungi PSC 119.
1: Berarti intinya tidak hanya darurat di saat karhutlah saja ya dokter ya?
3: Betul.
1: Oke, baik. Terima kasih dokter untuk penjelasannya. Nah, lalu dokter ini apa saja nih gejala gangguan kesehatan yang paling sering muncul akibat menghirup asap ketika karhutlah seperti ini dokter?
3: Yang pertama batuk, untuk anak-anak Bu ya, batuk, pilek, demam seperti itu.
1: Baik. Kalau dokter katakan batuk, demam. Nah, ini kan pasti kita bisa melihat gitu ya. Batuk itu gimana caranya kita membedakan antara batuk sesak nafas biasa dengan kondisi sudah membutuhkan pertolongan medis begitu ya, darurat lah.
3: Ya. Kalau misalnya dia batuk disertai sesak, biasanya itu ada tanda-tanda khas pada bayi. Yang pertama itu dia pernapasannya dibantu dengan otot di bagian tulang selangka atau tulang klavikula seperti itu, sama di perut. Nah, itu biasanya tanda-tanda sesak napas pada bayi. Jadi namanya retraksi ya. Jadi penarikan dinding dada seperti itu untuk membantu pernapasan.
1: Oh iya ya, baik. Nah, itu penjelasan dari Dr. Ari pendengar. Nah, bagi Anda juga yang ingin bertanya silakan, tetapi sekali lagi tidak menyimpang dari tema kita di pagi hari ini. Baik, terima kasih Dr. Ari penjelasannya. Nanti kita akan tanyakan kembali. Kita sekarang bergeser ke Bidan Eva terlebih dahulu. Nah, saya ke Bidan Eva, di mana dalam menghadapi karhutlah dan kabut asap seperti saat ini, sebenarnya apa sih konsep keluarga tangguh yang perlu dibangun di masyarakat, Bidan?
2: Ya, jadi mungkin konsep keluarga tangguh yang menghadapi karhutlah ini bagaimana caranya sebuah keluarga itu tahu dan mampu, ya juga kita harapkan mau dia menyiapkan menjadikan rumah dia gitu kan aman untuk keluarganya, apalagi tadi seperti kata Dr. Ari di dalam keluarganya ada bayi, ada balita, mungkin ada ibu hamil atau mungkin ada lansia, jadi masuk ke dalam kategori masyarakat rentan atau usia beresiko begitu. Jadi dengan misalnya kesiapsiagaan rumah, dia membuat shelter buat keluarga dia sendiri dengan menyiapkan satu buah ruangan yang memang tertutup. Tidak semuanya, kan, karena bagaimanapun kita butuh sirkulasi udara, satu ruangan yang tertutup, dan kalau misalnya menggunakan AC, AC-nya disetel tidak menarik udara dari luar, karena kan berarti kita memasukkan polutan ke dalam ruangan tersebut, dingin mungkin, tetapi secara mikroskopis itu sudah tidak aman. Nah, kemudian perlindungan secara fisiologi dan nutrisi, misalnya minum air yang cukup. Saya sendiri merasa nih, ini asli minumnya luar biasa. Cepat gatal ya dokter ya, kerongkongan tuh. Cepat gatal, apalagi tadi saya dengar karaokean tuh, aduh gimana tuh rasanya kerongkongan tuh ya. Nah, manajemen hidrasi. Nah, kalau untuk balita, bayi, tolong ibu-ibu yang memberikan ASI lebih sering memberikan ASI ya. Dokter ya. Betul. Apalagi mungkin ada kebijakan ibu yang memberikan ASI mungkin yang bekerja itu bagaimana di kantor. Dan saya yakin setiap pimpinan juga memahami kondisi seperti ini. Kemudian kalau memang dia menggunakan sufor, maka berikanlah susu formula sesuai atau sedikit lebih dari takaran yang biasa. Nah, untuk lansia itu wajib minum air putih ya, minimal 2 liter untuk membantu ginjal melarutkan toksin yang telah kita telan atau yang terhirup dan dibuang melalui ginjal lewat urin ya. Kemudian jangan lupa dengan gizi, nutrisi yang adekuat, perbanyaklah mengkonsumsi makanan yang kaya vitamin seperti buah, sayur dan protein untuk regenerasi tubuh. Kemudian ada benar-benar mohon kepada bapak-bapak yang memang smoker ya, itu tidak menambah polusi di rumahnya gitu. Kalau mau merokok ya keluarlah gitu, keluar saja dari rumah. Nah, kemudian abis itu balik lagi, jangan tidak balik kan, kayak bang Toyib nggak balik-balik nanti. Kemudian ada lagi yang namanya kita harus dalam rumah, nah itu dia siaga ya, menyiapkan protokol evakuasi medis. Nah, seperti tas siaga bencana asap, misalnya tas itu isinya itulah kata dokter tadi, masker. Kalau memang kita lihat, saya rasa informasi itu sudah banyak disebarkan oleh LH, BPPD, kemudian BMKG. Manakala status kita, status udara itu berada pada level sangat tidak sehat, apalagi berbahaya, untuk kelompok-kelompok rentan, pergunakanlah masker N95 yang seperti kata dokter, kemudian atau KN95 ya, dokter ya. Nah, kalau yang dewasa tanpa komorbid masihlah dia bisa menggunakan, masih ditoleransi maksudnya, dia menggunakan masker medis barangkali dengan dua layer. Nah, kemudian sediakanlah oksigen. Nah, kalau di rumah oksigen itu kan butuh panduan medis ya, untuk terapi oksigen namanya. Tapi di rumah cukuplah oksigen. Nah, nanti apabila memerlukan SOP atau panduan penggunaan oksigen, bisa menghubungi PSC 119 atau di Satgas-Satgas Kahutlah. Yang hari ini kami juga akan, Dinkes dengan kepolisian akan membuat ruang oksigen gratis di Simpang 5, kemudian di Tanjung Puri juga, di setiap vaskes ya, dokter ya, setiap vaskes itu sudah dihimbau untuk menyiapkan ruang oksigen bagi masyarakat terdampak dengan gejala kok mendadak sesak, apalagi punya bayi. Banyak punya bayi, dia mangis, nangis, teriak masih mending, berarti nafasnya masih bagus ya. Tetapi dari mulai teriak kemudian menjadi pelan, apalagi ada kata dokter tadi ada retraksi di celah-celah rusuknya atau di tulang bagian atas, apalagi udah biru ya dokter ya, kelihatan di bibirnya, di kuku. Nah, itu cepatlah ke ruang oksigen di BPBD ada, Simpang 5 nanti ada, Tanjung Puri, Sungai Durian. Tanjung Puri memang beliau bukan puskesmas, di situ bukan rawat inap, tapi sudah menyiapkan rumah oksigen untuk masyarakat terdampak. Nah, jadi Kemudian bagi ibu hamil yang bagi yang punya bayi balita, dalam tas emergensi itu sisipkanlah buku KIA. Jadi catatan atau rekam medisnya bayi atau catatan kehamilan si ibu itu sudah lengkap ada di situ. Nah, begitu juga kalau yang mempunyai lansia, ya, jadi mungkin ada dalam kantong sendiri obat-obatnya atau apapun, misalnya apa namanya tuh dokter yang untuk asma obat spraynya itu kan. Nah, jadi bisa
3: inhaler
2: ya, bisa disiapkan di situ. Nah, kalau untuk red flagsnya itu tanda bahaya sudah dijelaskan oleh dokter Ari.
1: Baik. Nah, baik, terima kasih Ibu Bidan Eva sudah menjelaskan. Nah, lalu Bu Bidan, saya juga ingin tahu begitu ya, mungkin masyarakat juga ingin tahu bagaimana pemerintah ini memastikan informasi mengenai kondisi kualitas udara gitu ya dan risiko kesehatan dapat diterima oleh masyarakat tuh dengan cepat. Apakah selama ini dilakukan sosialisasi atau mungkin spanduk-spanduk dipasang di desa atau apa begitu, Bu Bidan Eva?
2: Izin saya menjawab ya, Dokter Ari ya.
3: Silahkan.
2: Nah, jadi pada saat bulan 6, bulan 7, BMKG sudah beberapa kali mengajak kita Dinas Kesehatan itu untuk diskusi, untuk rapat terkait ramalan atau kemungkinan Godzilla El Nino ini masuk ke Indonesia atau ke Kabupaten Sintang. Nah, di situ masing-masing OPD telah menyiapkan, termasuk kami Dinas Kesehatan telah memberikan edaran, surat edaran lewat puskesmas, lewat faskes-faskes yang ada yang menjadi jejaring ataupun jaringannya Dinas Kesehatan, untuk menghimbau. Menghimbau meningkat misalnya untuk gizi, kemudian menghimbau lagi menjaga perilaku ibu-ibu tidak membakar sampah-sampah rumah tangga begitu. Kemudian bagi nakes sendiri disuruh menyiapkan SOP, standar operasional prosedur untuk penata laksanaan penyakit-penyakit atau potensi yang ada akibat kahutla, karena kalau udah dokter Ari bilang begitu, kebakaran kita tidak hanya bicara tentang kualitas udara, tapi juga kita bicara tentang penyakit-penyakit yang bakalan timbul karena kekurangan air, seperti diare, kemudian orang jadi malas mandi ya. Kemudian apalagi ya di situ ya, batuk ya, asma, penyakit kulit. Nah, mungkin sekarang gangguan mata ya, Dokter Ari ya.
3: Betul.
2: Mata kita aja udah mulai perih-perih ya. Jadi di situ, nah, begitu pada tanggal 13 Agustus kalau tidak salah saya, Kabupaten Sintang mengeluarkan SK naik status dari mulai siaga menjadi tanggap darurat, maka di situ menjadi kewajiban daripada semua OPD ikut dalam tim Satgas Gabungan. Nah, di Satgas Gabungan itu semua kita berkumpul untuk mengatasi masalah apapun yang terjadi karena kahutla. Tapi yang babak belur ini memang Damkar, KPH, Manggala Agni, ya dia berantemnya sama api. Kan dokter Ari ini berapa kali ditelepon, ada yang kena sengat lebah, ada yang luka bakar, ada yang kemarin kita stabilisasi ya dokter ya,
3: betul.
2: Sesak tugas pemadamnya. Jadi ya memang resikonya dokter Ari lah kan, gitu juga jemput pasien yang umum, begitu juga dengan kondisi yang sekarang, apalagi kalau dalam kondisi yang agak mengkhawatirkan itu ketua Satgas Kahutla di apa tuh BPPD, ambulan mendampingi, ya kita dampingi, kita pergi. Nah, jadi yang di pos itu kosong, maka yang stay adalah PSC untuk menghandle kasus-kasus lain gitu. Jadi maksimallah diupayakan, dan edaran juga diberikan ke itu, ke puskesmas kembali untuk ya itu tadi, tetap edukasi, menyiapkan rumah oksigen, kemudian membuat SOP bagi tenaga medisnya ya, untuk pendelegasian kewenangan untuk para medisnya, supaya dinas kesehatan itu menjamin mutu layanan yang diberikan kepada masyarakat itu sama dan sesuai standarnya Kemenkes serta WHO. Hanya mungkin kalau untuk status kualitas udara, nah itu memang kewenangannya dari LH, kemudian kewenangannya dari BMKG, dan kewenangannya dari Satgas Kahutla. Tetapi kami yang ada di dalam situ tentu dapat laporan per hari, dan itu juga kami sharekan di grup Fasiankes se-Kabupaten Sintang, termasuk kasus ISPA, kasus diare, update-nya ada terus per hari.
1: Per hari ya Bu?
2: Ya, per hari update kasus yang ada, sehingga itulah menjadi pijakan dari kepala puskesmas untuk mengambil tindakan yang bermakna untuk masyarakat.
1: Baik, baik. Nah, jadi itu penjelasan dari Bidan Epa. Pendengar, sekali lagi bagi Anda yang ingin bergabung, silakan. Nah, saya ke Dr. Ari dulu. Tadi seperti yang Bu Bidan katakan bahwa ya Dr. Ari juga sekarang kerja ekstra, begitu ya, harus siap dipanggil begitu ya. Dokter, sejauh mana yang paling jauh begitulah untuk menjemput yang pernah ditelepon sama dokter?
3: Kalau selama ini sih yang paling dikatakan parah, enggak parah ya. Cuma hanya luka bakar ya kemarin di kaki itu aja sih.
1: Oh begitu. Ini luka bakar ini saat petugas yang saat mengamankan kebakaran?
3: Iya. Petugas yang mengamankan kebakaran kemarin ada sempat luka bakar ya.
1: Begitu.
3: Cuma bisa dilakukan perawatan lukanya di KPH kemarin ya.
2: Di KPH.
3: Rumah Satgasnya KPH.
2: Karena memang kebetulan stafnya KPH. Tapi kalau untuk yang kena sengat lebah karena udah ada gejala, dia kayak anak filaktik ya kali, kayaknya mau kejang.
3: Kemarin tuh ada juga yang mungkin dampak dari asap juga kali Bu ya. Jadi tahun-tahun tuh keluar kan.
1: Oh begitu.
3: Jadi ada dua pasien yang tersengat tahun, jadi sampai ada keluhan sesak napas.
2: Ya, mana ndak 40-an titik.
1: Itu di daerah mana dokter kalau boleh tahu
2: di
1: itu?
2: Itu lagi pemadaman di Kecamatan Sintang inilah masih.
1: Oh ya, baik-baik. Berarti masih di Kecamatan Sintang.
3: Langsung dievakuasi ke rumah sakit umum.
2: Karena sifatnya PSJ itu kan transisi, stabilisasi, bisa ditangani di rumah, ya di rumah dengan pengawasan, kemudian besoknya bisa ke puskesmas. Kalau memang sudah tidak bisa atau ada tanda bahaya, maka langsung dibawa ke GD.
1: Baik-baik. Ternyata banyak sekali dampak ya Bu ya dari Karhutla ini ya. Ternyata yang seperti yang Dokter Ari dan Ibu Bidan katakan bahwa kebakaran kena kaki, kemudian yang dari sengat tahun itu ternyata memang dari asap ini mungkin tahun-tahun itu keluar dan berterbangan begitu ya. Baik. Nah, kalau Dokter Ari sendiri ini selama ini bertugas ini 24 jam siap dipanggil tengah malam atau subuh atau gimana, atau ada waktu tentunya Dokter Ari?
2: HP-nya tidak boleh mati.
3: Jadi kalau PSC ini kan sistemnya emang layanan pos dan pre-hospital 24 jam. Jadi emang ada tenaga kesehatan selain dokter, bidan, perawat, driver yang selalu untuk mengevakuasi pasien. Nah, jadi mereka selalu konsultasi via WA atau telepon seperti itu. Kalau misalnya kasus kegawat daruratan, misalnya sesak apa, mereka pasti telepon.
1: Baik. Tapi kalau untuk Dokter Ari sendiri, ini pakai sip atau gimana? Atau memang Dokter Ari standby terus?
3: Saya standby terus kalau via telepon Bu ya. Ya standby terus 24 jam. Jadi HP itu enggak boleh mati.
1: Oh gitu. Baik, salah satunya HP tidak boleh mati ya dokter ya. Baik, dan yang konsultasi via telepon memang harus berjalan terus dan harus dijawab ya dokter ya. Aduh, pernah dokter mungkin ada kejadian baru mau makan atau apa tiba-tiba ditelepon?
2: Oh, sering.
3: Sering. Sih itu. Cuma ya kan namanya tugas ya kan ya, tetap kita jawab dulu lah.
1: Baik. Luar biasa Dokter Ari ya pengorbanannya ya, mengingatkan kita kembali pada masa itu COVID begitu ya, COVID sekarang asap ya dokter ya. Baik, nah pendengar, Masih ada beberapa lagi pertanyaan nanti yang akan kita tanyakan kepada Dr. Ari, juga Bidan Eva di pagi hari ini di dialog kita. Jadi bagi Anda pendengar nanti yang ingin bertanya, silakan kami nantikan Anda di 0565247774, di mana tema kita adalah keluarga tangguh di tengah kabut asap karhutla. Sebelumnya kita akan break terlebih dahulu, kita dengarkan satu buah lagu berikut ini.

0: Sintang pagi ini bersama Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Baik, terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Kita masih di Indonesia Sehat bersama kedua narasumber kita, ada Bidan Eva, juga ada Dr. Ari yang hadir di studio kita langsung pendengar. Dan di mana tema kita tadi adalah di mana keluarga tangguh di tengah kabut asap karhutla. Nah, tadi sudah banyak sekali penjelasan dari Dr. Ari, juga dari Bidan Eva, terkait dengan asap karhutla ini, pendengar, dan apa saja yang harus kita lakukan. Nah, selanjutnya pendengar, ini Dr. Ari juga Bidan Eva, siapa yang akan menjawab nanti? Di sini juga ingin ditanyakan tadi, jam aman untuk keluar rumah itu jam berapa saja, dan apa akibatnya kalau misalnya terlalu sering keluar di jam itu tadi?
3: Dokter Ari,
4: silakan.
3: Mungkin analisis waktu atau jam ya, aktivitas di luar rumah itu lebih relatif lebih aman, karena kita tidak ada dikatakan pasti aman ya. Relatif lebih aman pada jam 11 sampai jam 3 sore. Jam 11 siang, jam 15 ya. Jadi karena pada tengah hari hingga sore matahari bersinar terik, kemudian dia memanaskan permukaan bumi sehingga udara panas akan bergerak naik ke atmosfer ke bagian atasnya dan membawa partikel asap itu untuk naik ke atas, sehingga partikelnya yang di bawah itu agak lebih tidak padat. Nah, makanya sebenarnya pengukuran ISPU itu ada di 3 jam, pagi, siang, dan malam. Jadi pengukuran standar polutan udara. Nah, kemudian yang paling berbahaya itu mulai dari jam 6 sore sampai jam 8 malam, karena begini, pada saat itu udara dingin itu bertindak seperti kayak kalau mak-mak tahu nih, tutup panci. Jadi dia mengurung partikel abu itu, asap tersebut, sehingga dia akan dengan kadarnya mungkin dia lebih padat di udara, dan itu yang kita hirup. Bedakan sendiri aja lah kalau kita keluar di malam hari atau kita terlalu pagi. Nah, itu lain rasanya udaranya. Jadi kalau mungkin kebiasaan kita subuh jam 5, setengah 6 udah buka pintu, buka jendela, untuk karhutla jangan ya. Untuk pada karhutla itu dibatasi gitu. Nah, mungkin untuk akibatnya kalau terlalu lama dan sering terpapar, ini urusan medis nih ya, menjelaskan.
2: Baik. Nah, kalau untuk pekerja berisiko, dokter, gimana?
4: Kalau untuk pekerja berisiko ya, yang pasti ya pekerja yang kerjaannya hari-hari di luar, ya. Contohnya sekarang ini kan lagi maraknya ojol nih, ojek-ojek, ya kan. Kemudian
3: kali ya.
4: Gimana, Bu?
3: Pekerja bangunan.
4: Ya, pekerja bangunan. Kemudian kawan-kawan relawan, ya kan. Ya, sebenarnya ada SOP yang sudah pernah kita share juga di grup ya, Bu ya. Jadi setelah melakukan pemadaman, harusnya petugas itu diberikan oksigen tekanan tinggi selama 30 menit dengan aliran 15 liter per menit, seperti itu.
2: Tapi kalau untuk oksigen itu apakah sudah tersedia atau bagaimana, dokter?
3: Di rumah oksigen.
4: Kalau untuk di posko-posko yang sudah ada, seperti di BPBD ya, itu sudah ada. Cuma ini kan mulai hari ini, Bu ya,
3: Di Simpang 5
4: akan ada seperti itu ya.
3: Di puskesmas
4: juga ada. Makanya nanti apabila ada yang terdampak karhutla seperti sesak, pada umumnya sekarang musim sesak ya, mungkin bisa datang nanti ke posko-posko tersebut. Karena di posko sudah ada disediakan tenaga medisnya. Jadi satu sip itu 2 orang, Bu ya. Jam pagi
3: kalau di Simpang 5
4: jam berapa,
3: itu
4: Bu?
3: mulai jam 2 sip. Jadi dari jam 8 malam sampai jam 8.
4: Jam 8 pagi sampai jam 8 malam.
3: Sampai jam 8 malam. Hmm. Nah, itu dibagi 2 sip lah. Berarti jam 8 sampai jam 2 siang, jam 2 siang sampai
4: jam 12 jam. Ada petugas medisnya. Nanti ya petugas medisnya juga ya konsul juga. Kalau misalnya ada kasus tetap konsulnya ke saya sebagai penanggung jawab.
3: Gitu. Ya, karena itu. SOP-nya sudah kami buat tadi itu, jadi terstandar semua gitu.
2: Baik. Nah, lalu dokter, ini kan kalau untuk oksigen ini kan disediakan di posko-posko begitu ya. Yang merasa mungkin yang agak ini boleh datang, tapi kan selama ini petugas-petugas yang memadam kebakaran ini kan lebih banyak ke lokasi-lokasi. Nah, itu bagaimana untuk petugas-petugas itu, dokter?
4: Kemarin beberapa kali pada saat pemadaman di dalam kota, Bu ya. Mm-hmm. Itu didampingi sama petugas kesehatan ikut turun langsung ke lapangan.
2: Ke lokasi ya.
4: Ya. Baik. Jadi ada ambulan, driver sama dua tenaga medis ikut turun ke lapangan seperti itu. Jadi kalau bila ada yang sesak langsung ditanganin.
2: Baik, berarti memang saling mendukung begitu lah.
4: Ya,
2: baik, berarti kan tersedia tidak hanya di posko tetapi ketika ke lokasi juga ada dari tenaga medis yang mendampingi begitu ya, dokter ya.
3: Sesuai kondisi dan sesuai arahan dari ketua Satgas Kahutlanya. Karena kita sudah menjadi tim gabungan, jadi kita menunggu instruksi dari ketua.
2: Baik, baik, baik. Jadi sesuai instruksi dari ketua, kalau ketua mengatakan pergi, pergi, berangkat,
3: pergi,
2: berangkat.
3: Ya.
2: Biarpun tengah malam, Bu.
3: Tidak ada alasan.
2: Baik, baik. Nah, lalu dokter, ini kan selain menggunakan masker begitu ya, lalu kan masih ada juga nih kalau yang keluar kita lihat tidak semuanya menggunakan masker begitu ya. Nah, lalu langkah sederhana ini yang bisa dilakukan keluarga supaya tidak terpapar asap gitu ya, apa yang harus dilakukan atau untuk bisa mengurangi dampak-dampak itu tuh apa sih, dokter, hal sederhana yang bisa kita lakukan?
4: Kalau untuk mengurangi dampak ya, yang pertama ya jangan keluar rumah bila tidak ada kepentingan yang sangat mendesak seperti itu.
2: Itu salah satunya ya.
4: Iya.
2: Baik. Nah, kalau Ibu Bidan, apa bentuk edukasi yang paling penting diberikan kepada keluarga supaya mereka tidak panik begitu, tetap waspada ketika kabut asap terjadi, terus tadi terutama mungkin di rumah ada bayinya, mungkin ada ibu-ibu yang cemasnya berlebihan atau apa yang harus dilakukan, Ibu Bidan?
3: Ya, itu yang saya bilang harus menyediakan satu ruang ya memang sedikit lebih aman daripada kondisi ruangan yang lain. Misalnya ya cukup ada kipas anginnya, kemudian barangkali ada AC-nya karena di AC juga ada filternya. Dan sekali lagi jangan menambah asap di dalam rumah. Kalau mau ngerokok keluar begitu kan. Kemudian kalau sudah dari luar, mohon kepada orang-orang dewasa yang dari luar datang, jangan langsung pegang bayinya,
4: mandi.
3: Jangan langsung pegang balitanya. Minimal cuci muka, cuci tangan, apalagi mata ya, di irigasi karena tetap debu tuh tetap nempel begitu ya. Nah, itu minum air yang cukup. Nah, barulah kita bisa pegang keluarga kita, apalagi sudah maksudnya tadi itu kelompok rentan.
4: Ada kelompok rentan.
3: Kelompok rentan bayi, balita, ibu hamil dan lansia.
2: Baik-baik. Nah, lalu Bu, bagaimana nih masyarakat dapat berpartisipasi begitu ya, membantu pemerintah ya, kemudian tenaga medis dalam menghadapi dampak kesehatan akibat karhutla ini? Tentu ada yang harus masyarakat lakukan, tidak hanya tenaga medis saja begitu ya. Baik, silakan Bu.
3: Benar. Menghadapi karhutla ini tidak bisa kita berserah kepada pemerintah. Kasihan bonyok. Minimal satu, ubah perilaku kita untuk tidak membakar

0: Kitan karena dampak karhutlah kan banyak cara kita banyak minum PHBS kemudian mengkonsumsi makan-makanan yang bergizi, membatasi aktivitas di luar rumah. Nah, jadi saya rasa banyak hal-hal yang bisa kita lakukan karena keluarga adalah bagian unit terkecil daripada masyarakat dan masyarakat itu kembali lagi menjadi kumpulan dari beberapa atau banyak keluarga sehingga apabila keluarga itu menjadi tangguh, saya yakin dampak kahutlah ini bisa kita atasi bersama, bisa kita minimalisir, mungkin begitu.
1: Baik, nah lalu Bu, sejauh ini bagaimana koordinasi Dinas Kesehatan, kemudian PSC 119, kemudian Puskesmas, pemerintah daerah, kemudian instansi lainnya dalam menghadapi situasi kabut asap ini, Bu?
0: Kita kan di bawah koordinasi Ketua Satgas Kahutlah, itu BPPD, maka semua OPD itu ada di situ. Jadi kayak Dinas Kesehatan, dia masuk di Satgas Kesehatan, seperti tadi tugasnya membuat SOP, membuat tim TRC yang ada di kabupaten dan di kecamatan. Jadi apabila ada hal-hal yang memang tidak mampu mereka tangani, misalnya dari puskesmas atau misalnya dari puskesmas lain, maka akan menghubungi PSC 119 untuk rujukan, karena rujukan seperti itu biasanya butuh stabilisasi. Jadi tidak hanya ambulan main angkat antar gitu, tapi ada beberapa tindakan yang dilakukan untuk stabilisasi pasien. Kemudian akan kita membuat SOP, kemudian kita menghimbau untuk membuat apa, rumah oksigen, kemudian updating data per hari. Nah, jadi di kami memang komunikasinya sudah ada, dan laporan itu seperti kabupaten juga akan memberikan laporan per hari kepada Satgas bencana provinsi. Di provinsi.
1: Baik-baik. Nah, jadi seperti itu pendengar. Nah, lalu sebelum saya ke Dr. Ari, sebelum kita akhiri juga nih, saya ke Bu Bidan dulu. Apa pesan dan ajakan Ibu kepada masyarakat supaya bersama-sama mewujudkan keluarga tangguh di tengah kabut asap karhutlah? Silakan Bu Bidan.
0: Di sini saya berpesan bahwa jangan panik menghadapi kondisi karhutlah, karena kita tidak sendirian. Kalimantan habis total, ini orang Jepang udah datang kan. Udah datang. Jadi sekali lagi kita bisa membuat rumah aman, ruang aman di salah satu ruangan di dalam rumah. Jaga kebersihan, karena memang kayaknya ngepel gak cukup satu kali. Ya debu banget, debu. Nah, kemudian jaga stamina diri sendiri, kemudian anak, kemudian keluarga, terutama dalam yang masuk ke dalam kelompok usia rentan. Nah, meningkatkan kondisi atau stamina dengan makanan bergizi, cukup minum, dan apabila sering-sering, kan media sosial banyak sering-sering membaca, mendengar atau melihat hal-hal apa yang bisa, hal-hal apa positif yang bisa kita lakukan untuk menjaga kondisi keluarga kita tetap sehat. Itu saja
1: Ibu. Baik, terima kasih Bu Bidan Eva yang telah memberikan penjelasannya di siang hari ini ya. Nah, pendengar, selanjutnya setelah ke Bidan Eva, kita ke Dr. Ari dulu. Dr. Ari, silakan, apa yang ingin disampaikan, pesan-pesan kepada masyarakat di Kabupaten Sintang dan sekitarnya ya, supaya tetap menjaga kesehatan gitu ya. Jadi sesuai dengan tema, menjadi keluarga tangguh di tengah kabut asap karhutlah.
2: Ya, yang pertama ada tiga tahap ya. Yang pertama itu cegah. Cegah, yang pertama jangan terlalu sering keluar rumah bila tidak ada kepentingan. Kemudian gunakan masker KN95 N95 untuk pekerja luar. Kemudian memakai kacamata itu sangat penting sekarang ya.
1: Oh begitu ya. Kacamatanya ada nggak ketentuannya, dokter?
2: Nggak ada, yang penting melindungi mata aja.
1: Oke.
2: Asap itu kan buat mata kering nih, ya kan? Nah itu. Kemudian lindungi ya, siapa-siapa yang kita lindungi ya, tadi balita, ibu hamil,

0: kemudian lansia yang rentan. Mm-hmm. Gimana cara melindunginya? Tadi mungkin udah disampaikan oleh Bu Epa, yang pertama siapkan satu ruangan yang benar-benar aman lah. Ya kan, di situ ada AC, misalnya kipas, kemudian kalau bisa namanya udara ini kan bisa masuk dari selah-selah ya. Kalau bisa ya selah-selahnya tuh mungkin nanti ditutup menggunakan kain basah. Kemudian sering mengepel. Seperti itu. Kemudian yang ketiga itu segera berobat ketika ada timbul masalah sesak napas yang bisa mengancam nyawa. Seperti ada bantuan pernapasan untuk otot-ototnya, ya kan, dari ototnya. Kemudian biru sampai pucat pada bibir, itu harus segera berobat. Seperti itu.
1: Baik. Itu saja, dokter?
0: Ya.
1: Baik. Nah, mungkin sekali lagi supaya pendengar kita juga, ini kita kan live YouTube juga di area Sintang, ada yang menonton kemudian yang mendengarkan, untuk terkait tadi oksigen yang ada beberapa posko disiapkan. Kalau di Sungai Durian tadi di mana, Ibu? Izin kalau boleh tahu, di Puskesmas kan?
2: Di Puskesmas Sungai Durian ada, kemudian di BPBD ada.
1: BPBD ya. Baik, ini gratis ya, Bu, ya?
2: Iya.
1: Baik.
2: Sepanjang jadi itu fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah itu gratis, namun sedang berproses untuk himbauan daripada Bapak Bupati untuk faskes swasta, dan situ juga ditekankan untuk memberikan kebijaksanaan, keringanan, karena bukan masyarakat itu mau ya, karena memang semua terpapar, kebetulan saja badan dia tidak mampu, sehingga mungkin dampaknya itu terasa bagi tubuh orang tersebut, begitu.
1: Baik, ada tidak syarat-syarat ketentuan ketika harus datang, Ibu, ke posko tersebut?
2: Enggak
1: ada.
2: Kayak
1: ya?
2: KTP apa segala, enggak. Okay. Karena memang memang itu bagian dari hadirnya pemerintah Kabupaten Sintang untuk masyarakat Kabupaten Sintang.
1: Baik, baik. Nah, terima kasih Bidan Eva penjelasannya. Dan pendengar, sayang sekali waktu kita terbatas di siang hari ini untuk dialog di Indonesia Sehat. Kita akan cukupkan sampai di sini. Tadi di mana tema kita adalah keluarga tangguh di tengah kabut asap karhutla. Banyak sekali yang sudah disampaikan oleh Dr. Ari juga Bidan Eva di siang hari ini. Terima kasih Dr. Ari sudah hadir di studio memberikan informasi terkait dengan karhutla ini. Ya. Terima kasih Bidan Eva sudah hadir di studio untuk informasi yang telah diberikan.
2: Sama-sama
1: juga.
2: Semoga bermanfaat ya Dr. Ari. Ya.
1: Baik, tentu sangat bermanfaat ya. Nah, dan yang tentu sehat untuk kita semua ya, Ibu Bidan juga Dr. Ari ya. Baik, pendengar, kita akhiri sampai di sini untuk dialog kita kali ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai berjumpa kembali. Selamat beraktivitas.

Jian, sebelumnya Bapak minta maaf, baru ngasih tahu kamu sekarang. Depan sudah lama sakit.

0: Kembali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Real Sociedad tertahan 0-0 oleh Celta Vigo di Anoeta dini hari tadi. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Sociedad harus puas berbagi angka setelah ditahan imbang tanpa gol oleh Celta Vigo dan menjutan pekan keempat La Liga musim ini di Stadion Anoeta dini hari tadi. Pertandingan ini dimajukan untuk menghindari bentrokan dengan jadwal kedua tim di Liga Eropa. Tuan rumah mendominasi dengan 51% penguasaan bola dan melepaskan 17 tembakan, 5 diantaranya tepat sasaran, namun gagal mengubahnya menjadi gol. Mereka juga mencatatkan 11 tendangan sudut dibandingkan 3 milik Celta. Meski terus menekan, pertahanan tim tamu tampil kokoh. Usai laga pelatih Real Sociedad pada Grino Matarazzo akui pertandingan berjalan dengan sulit.
2: Deserved points, I think, for both teams.
3: Laga yang sulit. Menurut saya, kedua tim pantas mendapatkan poin. Mungkin kesempatan pertama jika kamu unggul 1-0, Anda dapat mengelola permainan dengan cara yang berbeda. Kami tidak memberikan banyak kesempatan itu sesuatu yang sangat positif, tetapi pada saat yang sama, kami kurang presisi untuk menciptakan lebih banyak peluang secara ofensif. Tapi untuk memenangkan poin ini, kita masih banyak hal yang perlu diperbaiki.
2: A little off today, offensively, but won the point through our defensive work, even though still, even in the first and second half, there's still many things to improve.
1: Senada dengan Matarazzo, pelatih Celta Vigo Claudio Giraldes menyebut timnya harus banyak berkembang untuk dapat mengamankan poin penuh.
4: Sí, estoy de acuerdo, es una obviedad que han sido superiores.
3: Ya, mereka punya keunggulan di babak pertama, dan kita unggul di babak kedua. Saya pikir itu adalah bagian untuk masing-masing dari kami. Perasaan saya adalah bahwa kita berada pada momen di mana kita sangat sulit untuk menyelesaikannya dan melakukannya dengan benar. Saya pikir permainan tim telah berkembang dengan baik.
4: Acabaremos tratando, hay que estar tranquilos, creo que el equipo ha ido madurando el partido bien, que hemos tenido que sufrir en muchos momentos.
1: Selanjutnya kedua tim akan bertandang pada Selasa 8 September 2026. Real Sociedad akan melawat ke markas LC di Stadion Manuel Martinez, sedangkan Celta Vigo akan bertandang ke markas Getafe di Stadion Coliseum. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Spanyol kita ke Liga Italia. Hellas Verona mengalahkan Cagliari 2-1 di babak 32 besar Coppa Italia. Abdou Haroui membuka keunggulan Verona di menit 23, lalu Pau Mendy menyamakan untuk Cagliari di menit 53. Samuel Mulateri mencetak gol penentu di menit 86, membawa Verona ke babak 16 besar untuk menghadapi Roma. Pertandingan berlangsung sengit dengan drama di akhir laga. Verona tampil efektif mengeksekusi peluang, sementara Cagliari gagal memanfaatkan momentum setelah menyamakan kedudukan. Gol Mulateri menjadi pahlawan kemenangan bagi tim tamu. Pelatih Verona Marco Baroni mengapresiasi timnya yang berhasil mengalahkan lawannya tersebut.
1: Ya, kita menampilkan permainan babak pertama yang sangat bagus dan penting. Pada tingkat tertinggi, hanya soal kepribadian, keyakinan dari pekerjaan. Dan di babak kedua, kami melakukan beberapa perubahan dan kami juga melakukan gol kemenangan.
2: Scalarci anche in una partita sporca e trovare anche il gol della vittoria.
0: Hasil ini menjadi modal positif bagi Verona untuk melanjutkan perjalanan di Coppa Italia.

Beralih ke Liga Prancis, pendengar. Los Lille meraih kemenangan 1-0 atas Toulouse FC di pekan ketiga Ligue 1 dengan gol tunggal dari Ayase Ueda di menit 73. Pemain pengganti asal Jepang itu mencetak gol melalui sundulan dari umpan bola muntah. Bek kiri timnas Indonesia Kelvin Verdonk tampil sebagai starter untuk pertama kalinya musim ini, bermain 45 menit sebelum digantikan Romain Perraud. Kemenangan ini membawa Lille ke puncak klasemen sementara dengan 7 poin, sementara Toulouse yang tertahan di papan bawah dengan 1 poin. Performa Verdonk menjadi sorotan karena ia menjadi starter pertama kali di musim ini. Lille menunjukkan konsistensi dengan 3 pertandingan tanpa kekalahan. Hasil ini menjadi modal positif bagi Lille untuk melanjutkan tren di kompetisi.

Beralih ke arena net, pendengar, Iga Swiatek mengamankan tempat di putaran ketiga US Open 2026 usai menaklukkan Nadia Podoroska 2 set langsung tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya. Game for the match. So more success for Iga Swiatek and Iga Swiatek.

0: 6 tahun lalu. Meski demikian, Swiatek mengaku telah mempersiapkan diri dengan baik hingga akhirnya meraih kemenangan pada laga ini.
1: Well, obviously we need to prepare, but
0: jelas saya perlu mempersiapkan diri, tetapi saya ingat bagaimana dia bermain. Kami bertemu di salah satu turnamen terpenting dalam karir saya, jadi saya mengingat bagaimana pertandingan yang berjalan. Saya tahu bagaimana bola yang dipukulnya akan terasa di raket, tetapi banyak hal yang bisa berubah dalam 6 tahun terakhir. Karena itu, saya mempersiapkan diri seperti menghadapi pertandingan lainnya. Pada putaran selanjutnya, Swiatek akan menghadapi wakil Republik Ceko, Mary Boskova. Boskova melaju usai menyingkirkan Harriet Dart 6-2-6-2 pada laga putaran kedua tadi malam. Sementara itu, dari sektor tunggal putra, kejutan terjadi ketika unggulan ketiga Felix Auger-Aliassime tersingkir pada babak kedua US Open 2026. Tenis

0: sebelum kondisi fisiknya menurun drastis. Ia mengaku pusing dan kesulitan memulihkan kondisi tubuhnya. Kachanov kemudian memanfaatkan situasi tersebut dengan tampil lebih konsisten sepanjang pertandingan. Petenis Rusia itu akhirnya mencatat kemenangan pertamanya atas pemain 10 besar dunia sepanjang tahun ini. Usai pertandingan, Kachanov mengaku senang dengan hasil tersebut, meskipun berharap Auger Aliassime dapat segera pulih kembali.
1: I'm not sure. I saw that maybe he had some physical issues.
2: Saya melihat dia mungkin mengalami masalah fisik, tetapi itu bagian dari olahraga dan tenis. Saya berharap dia merasa lebih baik dan segera pulih jika memang mengalami cedera. Dari sisi saya berusaha memberikan performa terbaik, terus berjuang, dan sangat senang meraih kemenangan ini.
1: I'm super happy to get this win, yeah, definitely, you know.
0: Kemenangan ini mengantarkan Kachanov ke putaran ketiga US Open 2026. Ia masih menunggu lawan berikutnya yang akan dihadapi dalam perjalanannya di turnamen Grand Slam tersebut. Sementara itu, dari sektor ganda putri, petenis Indonesia Janice Chen menang mudah bersama pasangannya Leila Fernandez saat melawan Isabel Haverlap dan Nina Radisic tadi malam. Janice Leila menang 6-1, 6-1 untuk melaju ke putaran kedua US Open 2026, di mana mereka akan bertemu dengan petenis Indonesia lainnya Aldila Suciadi yang berpasangan dengan Erin Rotlive. Aldila Erin mengamankan tempat di babak kedua usai menyingkirkan Clara Towson dan An Li 6-2, 6-2 dini hari tadi. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

kembali informasi olahraga tanah air dari kabar Timnas Garuda. Timnas Indonesia U20 mengalahkan Laos 3-0 dalam laga kualifikasi Piala Asia U20 2027. Gol cepat Fabio Aska Irawan pada menit 5 dan 2 gol Zahabi Goli pada menit 39 dan menit 63 memastikan kemenangan. Kemenangan ini membawa Indonesia ke puncak klasemen grup A dengan 6 poin menggeser Australia berdasarkan selisih gol. Laga penentu antara Indonesia dan Australia pada 6 September akan menentukan juara grup dan tiket lolos langsung ke putaran final di

0: Kita beralih ke arena net. Tumbangkan wakil Korea Leni Esther melaju perempat final Indonesia Master. Laporan disampaikan Gunlista.
1: Sejak awal pertandingan, kedua pasangan tampil agresif dan berusaha mengambil kendali permainan. Kejar-mengejar poin terjadi di sepanjang pertandingan, namun Leni dan Esther mampu menjaga konsistensi hingga mengamankan kemenangan dalam dua set. Kemenangan ini menjadi hasil evaluasi untuk Leni dan Esther setelah sebelumnya bertemu pasangan Korea tersebut pada turnamen Indonesia Challenge pekan lalu. Leni mengatakan mereka memperbaiki sejumlah kekurangan dari pertemuan sebelumnya dan sudah lebih memahami pola permainan dari lawan. Kondisi udara di kota Pontianak turut menjadi tantangan selama pertandingan. Kondisi tersebut membuat laju shuttlecock menjadi lebih lambat sehingga tenaga pemain cukup terkuras sepanjang pertandingan. Menghadapi pertandingan selanjutnya, Leni dan Esther masih menunggu calon lawan yang akan mereka hadapi. Keduanya akan memanfaatkan waktu dengan menonton pertandingan calon lawan, kemudian melakukan evaluasi untuk menentukan strategi permainan berikutnya.
2: Ya, mereka juga belum main ya lawan kita besok, dan nanti paling nonton dulu dan nanti kita evaluasi setelah nonton. Jadi bentar, yang penting kita jaga fokusnya dan tetap konsisten terus.
1: Leni dan juga Esther memastikan kondisi fisik tetap menjadi perhatian setelah pertandingan yang cukup menguras tenaga. Kemenangan dalam dua set ini menjadi modal positif bagi keduanya untuk melanjutkan perjuangan di Polytron Pontianak Indonesia Master Super 100 tahun 2026. Gulista Kisra melaporkan.

0: Kabar dari olahraga futsal pendengar, FFI menggandeng Jarum Foundation melalui PT Pada Suara Productions untuk memajukan futsal putri Indonesia dengan fokus pada talent detection, scouting atlet putri, dan persiapan training camp. Kerjasama ini juga membuka akses fasilitas olahraga di Kudus sebagai pusat pelatihan. Timnas Futsal Putri Indonesia akan bersiap untuk Piala AFF U16 dan U19 pada Desember 2026 serta ASEAN Indoor and Martial Arts Games atau IMAC. Ketua Umum FFI Michael Sianipar yakin Futsal Putri Indonesia punya potensi besar membawa kebanggaan bangsa.
1: Dan juga khususnya tahun ini ada juga agenda Piala AFF kelompok usia. Piala AFF U16 Putri dan juga U19 Putri. Nah, ini juga adalah ajang perdana sebenarnya untuk Piala AFF U16 dan U19 Putri. Dan kita mau menunjukkan bahwa futsal putri Indonesia juga maju. Futsal putri Indonesia juga punya potensi besar untuk bisa membawa kebanggaan bagi bangsa. Dan dengan talent pool yang luas, ya kita juga akan mulai mendata lebih tajam lagi, kita akan mempersiapkan tim yang baik untuk bisa mengikuti kompetisi tersebut.
0: Dukungan finansial dan fasilitas diharapkan dapat menggenjot prestasi futsal putri di kancah internasional. Langkah ini menjadi angin segar bagi ekosistem olahraga nasional.

Dari kabar arena voli, pendengar, pasangan bintang Akbar Sofian Rahman Effendi melaju ke babak 16 besar AVC Beach Continental 2026 sebagai juara Pool E, mencatat 3 kemenangan tanpa kehilangan set. Mereka mengalahkan Hong Kong 21-10, 21-12, Kazakhstan 21-17, 21-15, dan Jepang 21-16, 21-15. Hanya juara sektor putra yang mendapat satu kuota Olimpiade Los Angeles 2028. Sehingga setiap pertandingan fase gugur sangat krusial. Indonesia terakhir kali tampil di voli pantai Olimpiade pada 1996. Dan merebut kuota akan membuka jalan kembali setelah 32 tahun. Pertandingan babak 16 besar berlangsung hari ini dengan 8 tempat perempat final menjadi taruhan.

0: Pecatur internasional Satria Duta Cahaya bermain remis dengan Yem Kuang Dao dari Vietnam di babak ketiga Java Jazz Festival 2026. Satria mengaku kecewa karena ada kesalahan pembukaan yang membuat lawan bisa mengimbangi.
1: Ya, saya sangat kecewa dengan diri saya sendiri karena emang pas pembukaan saya ada yang kebalik, terus jadi dia ada opsi berbeda. Dan ya gimana ya, saya ya udah karena dia bisa melangkah itu, jadi saya mungkin jadi equal atau sama gitu apa evaluasinya.
0: Woman International Master Laisa Latifah juga bermain remis dengan Woman Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan. Java menunjukkan komitmen jangka panjang dengan menyelenggarakan turnamen ke-16 dan berencana mengadakan minimal 2 event nasional setiap tahun. Sebanyak 10 pecatur dari Java 4 Kids akan mengikuti pemusatan latihan intensif 1 bulan di Java Training Center Mega Mendung dengan pelatih Susanto Megaranto dan juga anggota Java Chess Club, di mana turnamen ini diharapkan dapat memfasilitasi regenerasi atlet

0: Kabar terakhir pendengar, kontingen Kota Surakarta optimis mampu meraih target yakni berada di peringkat kedua pada Porprov mulai 24 Oktober mendatang di Semarang Raya. Ketua KONI Kota Surakarta, Hersu Prabu menyatakan, pada olahraga multi-event 4 tahunan tingkat Jawa Tengah itu, kontingen Kota Surakarta diperkuat 780 atlet dan mengikuti hampir semua cabur. Laporan disampaikan Edwi Puryono.
1: Target kita minimal 100 medali emas. Jadi target kita, karena kemarin di Porprov terakhir kita
2: Saudara sebanyak 35 kabupaten kota di Jawa Tengah menyatakan siap tampil pada pekan olahraga provinsi Porprov tahun 2026 yang berlangsung di Semarang Raya mulai 25 hingga 31 Oktober mendatang. Olahraga multi-event 4 tahunan tingkat Jawa Tengah itu mempertandingkan 59 cabang olahraga cabur. Berdasarkan data, jumlah atlet yang siap membela daerahnya dengan prestasi terbaik itu sebanyak 10.528 atlet dan memperebutkan 830 medali emas. Kesiapan mengikuti Porprov juga dilakukan kontingen Kota Surakarta yang menyiapkan 785 atlet dan menetapkan Kepala Kejari Surakarta Suprianto sebagai CDM. Ketua KONI Kota Surakarta Hersu Prabu mengatakan jumlah atlet yang lolos tersebut sebelumnya telah mengikuti babak prakualifikasi Porprov yang berlangsung di berbagai daerah. Terkait target perolehan medali, Hersu Prabu mengatakan optimis akan mampu memperbaiki peringkat dan berada di urutan kedua dengan estimasi perolehan 100 medali emas.
1: Porprov kan sudah diputuskan tanggal 25 sampai 31 Oktober dan ini kita sudah mulai masuk ke kelas-kelas, sudah diputuskan kontingen kita yang lolos ada 785. Ini sudah mai by name. Kontingen kita kemarin kita sudah mengajukan Pak Kajari sebagai CDM dan sudah disetujui.
2: Lebih lanjut disampaikan Hersu Prabu untuk memenuhi target di urutan kedua kontingen Kota Surakarta memilih beberapa cabur unggulan sebagai pendulang medali emas terbanyak. Di antaranya adalah bela diri seperti karate, judo, anggar, kickboxing, muay thai, pencaksilat dan cabur non bela diri yakni atletik, panahan serta cabur bergu, basket, bola voli, bulu tangkis dan tenis meja. Ketua Pemkot Perbasi Kota Surakarta Arvin Sagunawan mengakui persaingan semua cabur pada Porprov 2026 dipastikan akan berjalan ketat termasuk cabur bola basket yang kembali memperebutkan dua kategori yakni basket standar serta basket 3 on 3. Arvin Sagunawan optimis kontingen Kota Surakarta akan mampu meraih target minimal 2 medali emas.
3: Dan medali di Porprov kita kemarin sudah nuliskan ke di KONI juga bahwa untuk yang putra kita targetkan juara 1 dan untuk yang putri kita targetkan juara 3. Ini alhamdulillah dapat dukungan penuh juga dari Pak Her sebagai Ketua KONI. Kita diberi anggaran yang cukup longgar untuk persiapan Porprov 2026 ini.
2: Pada Porprov Padi Raya 2024, kontingen Kota Surakarta berada di urutan ketiga dengan 6 medali emas atau di bawah kontingen Kabupaten Grobogan yang meraih 81 emas. Sedangkan sebagai juara umum adalah kontingen Kota Semarang yang meraih 148 medali emas. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Dengan disampaikan kabar dari Surakarta tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

acara-acara yang memiliki tantangan. Setelah menyelesaikannya, kita dapat hadiah. Bahkan lomba-lomba juga begitu, berhasil dapat hadiah. Pernahkah kepikiran oleh kita kalau sebenarnya hidup kita juga adalah sebuah tantangan? Ada jurang masalah, ada kerikil malas, ada medan usaha, ada lautan pilihan, dan ada hamparan keinginan. Sama seperti halnya ingin juga membaca Al-Quran, malasnya luar biasa, itu juga tantangan. Taklukan dengan tekad dan kita bisa baca hari ini. Tapi jangan niat saja, harus dikerjakan. Dilakukan dengan ikhlas, sungguh-sungguh, dan ridho. Ketahuilah setiap akan melakukan kebaikan, pasti tantangannya luar biasa. Bila berhasil dari tantangannya, insya Allah hadiahnya pahala dari Allah. Tantangan hidup setiap orang pasti ada. Taklukkan dan jadilah pemenang. Kemenanganmu bukti perjuanganmu. Makin gigih berjuang, makin terbuka pintu kebahagiaanmu. Lewati setiap helai rintangan dengan cinta dan ketulusan, hingga engkau temukan rasa kemenangan.

0: pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami hadirkan siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Agung An-Nur Sintang.
1: Allahu Akbar.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Puja dan puji syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Zat yang maha mulia, zat yang maha agung, maha pengasih lagi maha penyayang. Dialah sang pencipta, pemberi rizki dan pengatur seluruh kehidupan hamba-hambanya. Dialah zat yang mendatangkan kebaikan ataupun menolak keburukan. Dialah zat yang menguji manusia dengan berbagai macam ujian kehidupan, dan dia pula lah yang akan mencabut dan mengentaskan ujian tersebut dari hamba-hambanya. Sebagai hamba yang beriman, hamba yang bertakwa, maka tak boleh lisan kita berhenti untuk mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Salat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswah dan kuduah terbaik kita, baginda tercinta kita, teladan terbaik kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Melalui mimbar Jumat ini, khatib berwasiat sebagaimana para khatib-khatib yang lain di setiap kali khutbah Jumat, ittaqullaha, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Berusahalah mengerjakan setiap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala semaksimal mungkin, dan berusahalah menjauhi setiap larangan, perbuatan dosa dan maksiat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam firman-Nya yang agung dalam surah As-Sura ayat yang ke-30. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan tidaklah kalian ditimpa musibah, dan tidaklah kalian merasakan ujian kehidupan dunia

ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebagai hamba yang lemah, hamba yang penuh dengan aib, kita sadar kita bukanlah makhluk yang sempurna. Kita yakin, seyakin-yakinnya, bahwasanya kita adalah hamba yang sangat butuh kepada Sang Pencipta, karena kita memang makhluk yang lemah. Dan baginda tercinta kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga telah mengatakan bahwasanya kita anak Adam adalah manusia, adalah makhluk yang penuh dengan kesalahan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawabun. Setiap anak Adam pasti dan pasti melakukan perbuatan dosa, dan sebaik-baiknya orang yang berbuat dosa adalah orang yang memperbanyak, orang yang bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita menyadari kita hamba yang lemah, hamba yang penuh dengan dosa, sering tergelincir ke dalam maksiat, seringkali sulit untuk bangkit dari kubangan dosa yang buruk, maka ketika kita menyadari semua itu kaum muslimin, maka berusahalah kita mengamalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada suatu hari ada salah seorang sahabat yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ini ingin sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada beliau sebuah amalan yang ringan, yang mudah untuk dilakukan, simple dan tak susah untuk diamalkan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yazalu lisanuka rataban min dzikrillah. Wahai fulan, hendaklah lisanmu tak berhenti basah untuk berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, di antara zikir yang paling agung, di antara zikir yang paling mulia, yang memiliki keutamaan yang sangat besar, keutamaan yang sangat banyak, adalah memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Sungguh beruntung orang yang mendapati di dalam catatan amalnya kalimat istighfar yang sangat banyak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ketika kita telah menyadari kita manusia yang penuh dengan dosa dan maksiat, kita tak memiliki kemampuan kecuali pertolongan Allah untuk bangkit dari perbuatan dosa dan maksiat tersebut, dan kita menyadari kita adalah hamba yang lemah ketika beribadah, seringkali sulit bagi kita untuk berpuasa di siang hari, untuk bangun di malam hari mengerjakan solat malam, kita menyadari sangat sulit tangan kita untuk bersedekah, maka ada amalan yang sangat mudah untuk kita kerjakan, yaitu memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sangat berharap di dalam kehidupan dunia kita sukses, kita bisa mengarungi kehidupan dunia yang penuh dengan berbagai macam ujian dan cobaan. Kita bisa selamat dalam kehidupan dunia, bisa berbahagia meninggalkan dunia yang fana ini dalam keadaan beriman dan bertakwa. Di sisi yang lain kita juga berharap ketika kita meninggal dunia di atas berbagai macam kesalahan dan dosa, tetapi dengan lisan kita yang terus beristighfar memohon ampun kepada Allah, kita berharap kelak kita dibangkitkan di hadapan Allah ketika kita disidang. Maka kita berharap Allah Subhanahu wa taala menutupi berbagai macam aib dan kesalahan kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an.

Ada seorang ulama yang bernama Al-Hasanul Basri. Beliau duduk di sebuah majlis dan seringkali didatangi oleh kaum muslimin untuk dimintai fatwa, dimintai nasihat dan wejangan. Kemudian di samping beliau banyak para murid-murid yang duduk menuntut ilmu kepada beliau. Pada hari A datang si fulan bertanya kepada Al-Hasan Al-Basri, menanyakan tentang kehidupannya yang begitu sempit, banyaknya permasalahan dalam rumah tangga, istri yang tidak taat, anak yang durhaka. Maka Al-Hasan Al-Basri mengatakan, perbanyaklah beristighfar. Di waktu yang lain datang si fulan yang lain bertanya, wahai imam, sesungguhnya rizkiku saat ini sedang mampet, rizkiku tidak lancar, mohon nasihat, hendaklah engkau berikan nasihat untuk menenangkan jiwaku. Maka beliau menjawab, perbanyaklah beristighfar. Kemudian ada yang datang pula mengatakan, wahai imam, aku telah melakukan dosa ini dan dosa itu sehingga sholatku sangat sulit untuk khusyuk, berikanlah kepadaku nasihat. Maka beliau katakan, perbanyaklah beristighfar. Kemudian murid-murid beliau yang berada di sekitarnya bertanya, wahai imam, kenapa setiap kali ada masalah yang datang kepadamu, ada yang meminta fatwa dan nasihat kepadamu, engkau selalu mengatakan perbanyaklah beristighfar? Maka beliau mengatakan bahwasanya ada sebuah petuah yang sangat agung yang disampaikan oleh sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, yang mana Ali bin Abi Thalib mengatakan, ma nazala bala'un illa bi dzambin wa la yurfa'u illa bi taubatin. Ketahuilah, tidaklah turun berbagai macam permasalahan, bala, bencana, ujian kehidupan kecuali karena dosa yang kita lakukan. Dan bala bencana tersebut, ujian kehidupan yang kita dapati, kesedihan yang hari ini melanda, kekhawatiran yang hari ini kita rasakan, kepedihan dan kesempitan hidup yang kita alami, semuanya tidak akan dicabut dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan taubat yang kita lakukan. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, tatkala kita menginginkan kebahagiaan dunia, kesuksesan dalam kehidupan dunia, perbanyaklah istighfar. Ketika kita menghadapi berbagai macam permasalahan dalam kehidupan, baik berkaitan dengan dunia dan agama kita, perbanyaklah istighfar. Ketika Allah Subhanahu wa taala melanda kita dengan berbagai macam ujian, maka ketahuilah solusinya, perbanyaklah beristighfar. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب والخطيئة إنه هو الغفور الرحيم.

0: الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا Hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ujian. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ujian sudah sekitar 2 bulan hujan tidak turun. Kebakaran di mana-mana, asap menghantui kita. Aktivitas di luar rumah terbatas. Sekolah-sekolah diliburkan. Belum lagi ujian-ujian yang lain, ditambah dengan ujian BBM yang sulit, bahan pokok yang naik. Maka ketahuilah ma'asyurul muslimin, janganlah kita menunjukkan pandangan dan menancapkan kedua mata kita kepada si A dan si B, tapi tundukkanlah pandangan kita, pandangilah diri kita, lihatlah apakah hari ini kita masih berkubang dengan perbuatan dosa dan maksiat? Apakah hari ini jiwa ini masih melakukan perbuatan dosa dan maksiat? Waliyadzubillah seandainya dia melakukan kekufuran. Waliyadzubillah seandainya dia melakukan kesyirikan. Waliyadzubillah seandainya ia melakukan perbuatan dosa-dosa besar. Hendaklah kita muhasabah diri, introspeksi diri, lihatlah diri kita, kemudian baru kita lihat bagaimana pasangan hidup kita di rumah kita, bagaimana dengan anak-anak kita, apakah hari-hari yang kita lalui kita terus melakukan dosa dan maksiat. Hendaklah kita pandang diri kita, karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah menguji suatu kaum kecuali dikarenakan dosa dan maksiat yang mereka lakukan. Janganlah kita menuduh bahwasanya karena si fulan melakukan perbuatan bejat, karena si fulanah melakukan perbuatan mungkar. Tetapi lihatlah, apakah diriku sudah bertaubat? Apakah diriku telah memperbanyak istighfar? Apakah diriku telah menjauh dari perbuatan-perbuatan yang haram? Ataukah tidak? Inilah seorang muslim. Sebagaimana nasihat sahabat yang mulia Amirul Mukminin Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah, koreksilah diri-diri kalian di dunia sebelum nanti kalian akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di padang mahsyar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dengan kita memperbanyak istighfar, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencabut semua itu. Lihatlah perkataan Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya yang Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam surah Nuh. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fakultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, faqultustaghfiru rabbakum, wahai kaumku, hendaklah kalian memohon ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pengampun, zat yang maha penerima taubat. Buahnya, yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah Subhanahu wa taala akan turunkan kepada kalian hujan. Allah akan basahi bumi yang air hujan tersebut akan memberikan kehidupan bagi makhluk yang ada di atas permukaan bumi, baik bagi manusia, bagi hewan ataupun tumbuhan. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan hujan sebagai rahmat kasih sayangnya, bukan hujan yang adab dari Allah Tabaraka wa Ta'ala apabila kalian istighfar. dan Allah Subhanahu wa taala pun akan memberikan kepada kalian harta benda yang sangat banyak, dan Allah akan memudahkan kalian untuk memiliki anak keturunan yang banyak. Apakah sampai di situ? Tidak. Allah Subhanahu wa taala dengan air hujan tersebut akan memberikan kepada kalian kebun-kebun, akan memberikan kepada kalian kemudahan untuk mengalirkan air-air tersebut, sungai-sungai tersebut kepada kebun-kebun kalian, sehingga kebun tersebut tumbuh dengan subur, memberikan hasil dan buah yang memuaskan bagi kalian, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kehidupan yang baik bagi kalian. Ini kaum muslimin, buah terbaik, buah yang agung ya Allah berikan bagi hamba-hamba yang memperbanyak istighfar ketika dalam kehidupan dunia. Adapun dalam kehidupan akhirat, selain Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya, kemudian memasukkan dirinya ke dalam surga dengan istighfar pun, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat dirinya, bahkan derajat kedua orang tuanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah." Ada seorang laki-laki yang dia kaget, dia heran, kok bisa derajatnya begitu tinggi dan mulia di surga Allah? Derajatnya begitu tinggi di sisi Allah. Kemudian dia mengatakan, "Annahada, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, dari mana aku mendapatkan kedudukan yang mulia, yang tinggi di surgamu seperti ini?" Maka dikatakan kepadanya, "Bistighfari waladikalaka." Semua itu adalah buah dari istighfar anakmu untuk dirimu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم يا الله يا Tuhan yang kami sembah dan kami agungkan, kami memohon kepada Engkau ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa guru-guru kami ya Allah, dosa pemimpin-pemimpin kami ya Allah, dan dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat. Ya Allah, Zat yang maha agung dan maha mulia, Zat yang maha pengasih lagi maha penyayang, kami memohon kepada Engkau ya Allah, dengan keagunganmu, dengan kemuliaanmu, dengan kekurangan kami dan keletihan kami dan kepedihan kami ya Allah, tak ada tempat bagi kami untuk mengadu kecuali hanya kepada Engkau ya Allah. Tak ada tempat kami meminta kecuali hanya kepada Engkau ya Allah. Tak ada tempat bagi kami untuk memohon kecuali hanya kepada Engkau ya Allah. Turunkanlah hujan kepada kami ya Allah. Turunkanlah hujan yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah. Tuntaskanlah bagi kami berbagai macam bala dan bencana ya Rabb. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah. Hanya kepada Engkaulah kami mengadu ya Rabb. Ya Hayyu ya Qayyum, Zat yang maha agung, Zat yang maha mulia. Kami mengetahui ya Allah bahwasanya semua apa yang menimpa kami dikarenakan dosa dan maksiat yang kami lakukan. Hari ini, detik ini kami mengadu kepada Engkau ya Allah. Hari ini, detik ini kami memohon kepada Engkau ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Janganlah Engkau jadikan dosa-dosa kami sebagai bala, sebagai tempat, sebagai sebab untuk tidak Engkau turunkan kepada kami rahmat-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin amin ya rabbal alamin. Aqimis shalah.
1: Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salam, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah.
2: So suhufakum, rapatkan dan luruskan shaf. Allahu akbar. Alhamdulillah.

آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا

Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar.

Pendengar dimanapun Anda berada, telah kita ikuti bersama siaran langsung sholat Jumat di kesempatan siang hari ini. Dan selanjutnya kembali bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang.

Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menolong orang mukmin satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya di dunia, maka Allah akan menghilangkan baginya satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya pada hari kiamat. Barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang dalam kesulitan, maka Allah memberinya kemudahan di dunia dan akhirat. Barang siapa yang menutupi celah orang muslim, maka Allah menutupi celahnya di dunia dan akhirat. Dan Allah senantiasa menolong hambanya selagi hamba itu senang menolong saudaranya.

dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengajak orang kepada suatu petunjuk atau jalan yang baik, maka dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang mengikutinya, dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka dia mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya, dan tidak mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 260.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim itu sesungguhnya bersaudara dengan muslim lainnya. Oleh karena itu, tidak boleh menzolimi dan tidak boleh merendahkannya dan tidak menghinanya. Takwa itu ada di sini. Perkataan ini diucapkan Rasulullah sampai 3 kali sambil menunjukkan ke dada beliau. Cukuplah seseorang itu dianggap jahat bila ia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim terhadap muslim lainnya, haram darahnya, haram kehormatannya, dan haram hak-haknya. Haram darahnya merusak atau mencacatkan jasmaninya, melukai hati, melanggar kehormatannya, menyalahgunakan harta saudaranya, atau mengambil harta saudaranya dengan cara yang tidak benar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Pro 1.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
3: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
4: Semitau 99 MHz,
5: Putu Sibau 101 MHz,
6: Badau 95,9 MHz,
7: dan Sekadau 94,2 MHz.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
8: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, kami masih hadirkan ragam informasi ke ruang dengar Anda nanti hingga jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Anda kalau berkunjung ke suatu tempat atau ke sebuah toko pasti sering melihat CCTV. Tahu nggak sih kata CCTV merupakan singkatan dari Closed Circuit Television dalam bahasa Inggris. Asal usulnya terkait dengan perkembangan teknologi dan penggunaan sistem pengawasan visual pada suatu sirkuit tertutup. Istilah ini pertama kali digunakan di dunia teknologi dan keamanan pada abad ke-20. Pada awalnya, sistem CCTV dikembangkan untuk keperluan pengawasan di berbagai tempat seperti perbankan, industri, dan fasilitas militer. Penggunaan sistem ini memberikan kemampuan untuk memantau dan merekam aktivitas di suatu area tertentu secara tertutup, dan seringkali digunakan untuk tujuan keamanan. Penggunaan istilah CCTV kemudian meluas di seluruh dunia sebagai singkatan yang mudah diingat dan dipahami untuk menunjuk pada sistem pengawasan visual yang menggunakan kamera dan monitor dalam suatu sirkuit tertutup. Pada era modern, teknologi CCTV terus berkembang dan menjadi umum digunakan dalam berbagai konteks, termasuk di rumah, bisnis, dan tempat umum.

Apakah Anda tahu ada berapa helai rambut di kulit kepala Anda dan berapa helai yang rontok setiap hari? Dilansir dari kumpulan .info, setiap manusia rata-rata memiliki jumlah rambut sekitar 100 ribu helai rambut di kepalanya. Masa pertumbuhan setiap helai rambut hanya antara 2 hingga 6 tahun, kemudian rontok. Lalu, pada pori-pori yang sama, rambut baru mulai tumbuh. Siklus kehidupan sehelai rambut disebut siklus rambut. Siklus rambut dimulai dari fase pertumbuhan, fase transisi yang pendek, dan fase istirahat. Rambut berhenti bertumbuh selama tiap-tiap fase istirahat. Fase pertumbuhan terdiri atas fase pertumbuhan awal dan fase pertumbuhan aktif. Setelah itu ada fase transisi, lalu fase istirahat. Rambut tetap berada dalam folikel yang beristirahat hingga fase pertumbuhan berikutnya. Pada fase pertumbuhan berikutnya, rambut yang sudah beristirahat

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang dan pendengar. Untuk informasi di siang hari ini, di mana Jakarta membidik ibu kota menjadi simpul utama industri kopi nasional sekaligus pintu masuk promosi dan perdagangan kopi Indonesia ke pasar global. Nah, target tersebut ditegaskan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat membuka Indonesia Coffee Expo Jakarta 2026 di Jakarta International Convention Center, Tanah Abang, Jumat 4 September 2026. Nah, Pramono mengatakan kekayaan varietas kopi Nusantara mulai dari Gayo, Toraja, Kintamani hingga Mandailing menjadi modal besar untuk memperkuat daya saing Indonesia di pasar internasional apabila didukung kolaborasi yang terencana. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara serius dan sungguh-sungguh ingin mendorong bahwa Jakarta bisa menjadi simpul utama bagi ekosistem perkopian Indonesia. Kita memiliki keanekaragaman varietas kopi yang luar biasa dari Sabang sampai Merauke. Menurutnya, perkembangan industri hilir turut memperkuat posisi Jakarta sebagai pusat bisnis kopi. Pertumbuhan kedai kopi, kafe dan restoran telah melibatkan hampir 193 ribu pelaku usaha, didorong meningkatnya budaya konsumsi kopi di kalangan masyarakat, terutama generasi muda.

0: 5 mitos soal bayangan dari penjuru dunia. Bayangan manusia biasanya terbentuk karena adanya pantulan cahaya pada bagian tubuh. Pantulan cahaya tersebut yang membentuk bayangan. Berbicara mengenai bayangan, rupanya banyak mitos-mitos menarik mengenai hal yang satu ini. Berdasarkan legenda, di beberapa negara, bayangan memiliki makna atau filosofi tersendiri. Bayangan manusia selalu dikaitkan dengan sesuatu yang mistis. Orang percaya bahwa itu adalah manusia ganda, alter egonya, dan bahkan cerminan jiwa. Ini dia 5 mitos soal bayangan dari penjuru negara. Mitologi Slavia. Slavia memiliki mitos mengenai bayangan. Menurut masyarakat Slavia, bayangan adalah tautan yang tidak dapat dipisahkan dari pemiliknya. Jika terdapat musuh, orang Slavia dapat mengucapkan mantra dan bayangan itu bisa membunuh seseorang. Selain itu, dalam mitologi Slavia, bayangan dapat muncul dan menyamar sebagai vampir yang diyakini sebagai roh orang yang sudah meninggal. Legenda Bulgaria. Berdasarkan legenda Bulgaria, iblis diciptakan oleh Tuhan dari bayangannya. Masyarakat percaya jika seseorang memberikan pukulan fisik pada seorang penyihir, mereka tidak akan merasa sakit apapun. Namun dikatakan ketika kita menabrak tiang kayu atau batang bayangan penyihir, hal itu dapat menolak mantra yang mereka berikan. Legenda Serbia. Menurut mitologi Serbia, bayangan dapat dipisahkan dari tubuh manusia dan masuk ke kepalanya. Hal itu akan membuat pikirannya kabur. Oleh karena itu, masyarakat Serbia melarang anak-anak untuk bermain atau bahkan melompati bayangan. Mitos Irlandia. Irlandia memiliki mitos mengenai bayangan, yaitu jika menginjak bayangan seseorang, hal itu akan membawa kesialan atau bencana besar. Dikatakan, jika anak-anak sakit, hal itu karena seseorang menginjak bayangan mereka. Mitos Belarusia. Masyarakat Belarusia percaya jika seseorang sakit parah, ia harus mengukur bayangannya ke dinding, lalu memotongnya dengan kapur atau pin. Hal itu dipercaya dapat menarik penyakit manusia dan hal-hal buruk lainnya.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Siang.
0: Inilah Warta Siang edisi Jumat 4 September 2026. Berikut utama siang ini di antaranya. Warga desa Beloh Mulyo, Kecamatan Ketungau Hilir, Kabupaten Sintang masih melakukan pemadaman kebakaran lahan yang terjadi di desa Beloh Mulyo. Kemarau yang panjang membuat masyarakat muslim di Sintang berikhtiar melakukan sholat istiqo, salah satunya yang dilaksanakan Dewan Kemakmuran Masjid Asyakirin Sintang. Berita selengkapnya dibacakan oleh Herlinda. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Pusat menyatakan untuk kualitas udara di sebagian Kalimantan dan Sumatera pada kategori tidak sehat hingga berbahaya. Sementara kualitas udara tidak sehat terdapat wilayah Kalimantan Barat seperti di Kabupaten Sintang, Kubu Raya, dan Mempawah. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
2: Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Pusat menyatakan untuk kualitas udara di sebagian Kalimantan dan Sumatera pada kategori tidak sehat hingga berbahaya bagi kesehatan masyarakat karena dampak dari kebakaran hutan dan lahan karhutla saat ini. Kepala BMKG Pusat Teuku Faisal Patani mengatakan kondisi udara tidak sehat berada di wilayah Kalimantan Barat terdapat di Kabupaten Sintang, Kubu Raya, dan Mempawah. Ia menuturkan di beberapa wilayah lainnya di Indonesia juga kualitas udara tidak sehat seperti di Pekanbaru, Palembang, Palangkaraya, dan Musi. Untuk operasi modifikasi cuaca saat ini masih berlangsung di Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Lampung, Jambi, dan Sumatera Selatan. Hal ini secara situasional menyesuaikan kondisi atmosfer dan ketersediaan awan potensial.
3: Kualitas udara di sebagian Sumatera dan Kalimantan pada kategori tidak sehat hingga berbahaya. Yang terburuk terpantau di Sintang, Pak, Kubu Raya, dan Mempawah dengan kategori berbahaya yang tiga itu, Pak. Lalu di Pekanbaru, Talang Betutu, Palembang, Palangkaraya, dan Musi dua Palembang berada pada kategori tidak sehat. Untuk operasi modifikasi cuaca ini masih berlangsung di Riau, Kalbar, Kalteng, Lampung, Jambi, dan Sumatera Selatan. Ini secara situasional menyesuaikan kondisi atmosfer dan ketersediaan awan potensial.
2: Sementara itu, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala mengatakan pihaknya telah berupaya melakukan pencegahan dan edukasi kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan di daerah ini.
4: Pemerintah tentu pertama minta partisipasi masyarakat untuk sementara tidak membakar. Karena bagaimanapun kemarau, kalau tidak berasal dari sumber api ya, tidak ada kebakaran. Ini saya lagi tekankan benar.
2: Bupati Sintang menegaskan pihaknya juga telah melakukan langkah nyata secara maksimal dalam penanganan kebakaran dengan menurunkan tenaga operasional melalui dinas terkait seperti Damkar Sintang, BPBD, Manggala Agni, KPH, TNI Polri, pihak perusahaan perkebunan, serta relawan. Hingga saat ini sudah 500 lebih lahan yang terbakar di Kabupaten Sintang. Pihaknya bergerak cepat mengoptimalkan peralatan operasional yang ada. Di Sintang saat ini mempunyai keterbatasan peralatan dan sumber air juga mengalami kesulitan di lapangan saat petugas memadamkan api. Demikian, Ade Ramli melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana Dinkes PP dan KB Kabupaten Kapuas Hulu memfasilitasi rapat koordinasi usulan pembentukan UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat Rabu kemarin. Rapat di ruang Dharma Wanita Dinkes PP dan KB tersebut membahas kesiapan kelembagaan, SDM, anggaran, perencanaan, pengawasan, serta aspek hukum pembentukan UPT Labkesmas. Kegiatan dipimpin PLH Asisten Administrasi Umum Setda Kapuas Hulu Yovianus Riyadi dan dihadiri Kepala Dinkes PP dan KB Sudarso beserta jajaran serta sejumlah perangkat daerah terkait. Pembentukan UPT Labkesmas diharapkan memperkuat pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat termasuk pemeriksaan surveillance, pengetahuan, pencegahan, dan pengendalian penyakit di Kabupaten Kapuas Hulu. Warga desa Beloh Mulyo, Kecamatan Ketungau Hilir, Kabupaten Sintang masih melakukan pemadaman kebakaran lahan yang terjadi di desa Beloh Mulyo. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
5: Warga Desa Buluh Mulyo, Kecamatan Ketungo Hilir, Kabupaten Sintang masih melakukan pemadaman kebakaran lahan yang terjadi di Desa Buluh Mulyo meskipun sebelumnya sempat menyerah melakukan pemadaman karena kesulitan sumber air, tenaga, dan peralatan yang digunakan. Kontributor Forum Peduli Ketungau, Sukarti, kepada RRI mengatakan api menghanguskan lahan perkebunan sawit, gotong royong warga melakukan pemadaman hanya menggunakan ranting kayu dinilai tidak maksimal sehingga api terus meluas. Masyarakat berharap pemangku kepentingan dapat segera bahu-membahu mengatasi kebakaran, krisis air, dampak ekonomi, serta kualitas udara yang semakin tidak sehat terlebih di tengah musim kemarau.
6: Kebakaran di Desa Buluh Mulyo, Kecamatan Ketungo Hilir, Kabupaten Sintang. Kebakaran itu sejak tanggal 31 Agustus, kemudian merembet sampai tanggal 1, sampai hari yang ketiga, apinya belum terpadamkan. Memang warga sudah berupaya gotong royong, ya namun karena memang ya, kondisi air yang memang susah di Ketungo Hilir ini, memang kita lagi krisis air, sehingga memadamkannya hanya menggunakan ranting-ranting kayu, tidak memiliki air. Kerugian dari masyarakat itu ratusan hektar kebun sawit. Maka dari itu kita menghimbau kepada pemangku kepentingan, Bupati, kemudian Gubernur, Presiden, ayo kita bahu-membahu mengatasi persoalan ini.
5: Dikatakan Sukarti, warga mulai kesulitan melakukan pemadaman karena kondisi api semakin meluas, sementara asap pekat menyebabkan gangguan pernapasan dan membuat warga tidak mampu mendekati titik api. Warga berharap pemerintah dan pihak terkait segera turun tangan memberikan bantuan pemadaman, baik berupa personel, kendaraan pemadam, maupun peralatan pendukung lainnya. Bantuan tersebut dinilai sangat dibutuhkan karena keterbatasan sumber air dan peralatan yang dimiliki warga. Warga juga meminta agar penanganan dilakukan secepatnya untuk mencegah api menjalar ke lahan perkebunan dan pemukiman serta mengurangi dampak asap terhadap kesehatan masyarakat. Suryatini melaporkan.
0: Polsek Sayan mengajak warga untuk bersama mencegah terjadinya kebakaran dengan stop membuka lahan menggunakan cara membakar. Upaya edukasi tersebut diberikan kepada warga melalui dialog terkait larangan, aturan, serta dampak karhutla. Kapolsek Sayan Ibtu Irwan mengatakan, himbauan dan ajakan tersebut dilakukan sebagai upaya pencegahan karhutla melalui sosialisasi langsung yang disampaikan Babim Kantipmas kepada warga. Kapolsek menuturkan saat ini sedang memasuki musim kemarau dan dapat mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan, sehingga perlu adanya langkah pencegahan. Kapolsek juga menghimbau warga agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, membuang puntung rokok di tempat yang dapat menimbulkan kebakaran, membakar sampah di sembarangan tempat, dan aktivitas lain yang dapat memicu kebakaran. Kemarau yang panjang membuat masyarakat muslim di Sintang berikhtiar melakukan sholat istiqo, salah satunya yang dilaksanakan Dewan Kemakmuran Masjid Asyakirin, Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
7: Kemarau yang panjang menimbulkan keprihatinan di tengah masyarakat. Dewan Kemakmuran Masjid atau DKM Masjid Asyakirin Sintang menggelar salat istisqo di halaman Masjid Asyakirin, Jalan Pangeran Kuning, Kabupaten Sintang, Rabu kemarin. Sholat tersebut digelar sebagai ikhtiar bersama untuk memohon turunnya hujan di tengah kemarau yang panjang. Sholat istisqo dipimpin oleh Ratio selaku imam dan diikuti puluhan jamaah dari 3 RT RW di sekitar Masjid Asyakirin. Walau tengah diselimuti kabut asap, sholat tetap berlangsung hikmat dan tertib hingga selesai. Pengurus Masjid Asyakirin Sintang, Amioto, mengatakan sholat istisqo digelar sebagai ikhtiar bersama untuk memohon turunnya hujan karena kemarau yang belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Ia menambahkan sholat tersebut juga sebagai bentuk keprihatinan masyarakat untuk memanjatkan doa agar kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap yang melanda Kabupaten Sintang segera berakhir.
8: Untuk memohon berikhtiar kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kiranya dapat segera diturunkan hujan yang bermanfaat dan berkah.
7: Selain melaksanakan sholat istisqo, jamaah juga secara spontan mengumpulkan infak. Hasil pengumpulan infak sebesar Rp657.000 kemudian diserahkan kepada Lazismu untuk mendukung pengadaan peralatan pemadam kebakaran. Amioto berharap ikhtiar yang dilakukan masyarakat tersebut dapat memberikan manfaat di tengah kondisi kemarau dan karhutla yang sedang terjadi saat ini. Ia juga berharap hujan segera turun sehingga dapat membantu mengurangi resiko kebakaran serta kabut asap di Kabupaten Sintang. Dina Triana melaporkan.
0: Di tengah kondisi kemarau dan meningkatnya ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah Kabupaten Kaposulu, ikhtiar untuk memohon turunnya hujan dilakukan melalui sholat istiqo berjamaah di Masjid Agung Darunajah Putu Sibau Kamis 3 September 2026. Kegiatan penuh kehikmatan tersebut dihadiri tim penyuluh karhutla dari Mabes TNI, Kepala Kemenag Kaposulu, serta Porkopimda Kabupaten Kaposulu, para ulama dan masyarakat. Sholat istiqo menjadi momentum spiritual sekaligus refleksi bersama untuk memohon pertolongan agar segera diturunkan hujan yang membawa keberkahan bagi masyarakat, sekaligus membantu mengurangi kondisi kering yang berpotensi memicu terjadinya karhutla. Kasdim 1206 Putu Sibau Mayor Infantri Eriadi Ens Nurdin menegaskan bahwa sholat istiqo bukan hanya menjadi sarana untuk memohon turunnya hujan, tetapi juga momentum untuk mengajak seluruh elemen masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Selain berdoa dan memohon agar diberikan hujan, sementara itu kehadiran tim dari Mabes TNI, Brigjen TNI Sain Mustain dan Brigjen TNI Firman bersama Forkopimda Kaposulu menunjukkan kuatnya kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi tantangan karhutla. Sinergi tersebut diharapkan mampu memperkuat langkah pencegahan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu terjadinya kebakaran.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Warga Sintang mendesak pemerintah memprioritaskan Kabupaten Sintang untuk dilakukan operasi waterbombing dalam rangka membantu penanganan karhutla. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Ben Yuda.
9: Warga Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat mendesak pemerintah memprioritaskan operasi waterbombing untuk membantu penanganan karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Sintang. Desakan tersebut disampaikan Herlina, warga kawasan Tugu Jam Sintang. Menurutnya, penanganan melalui udara sangat dibutuhkan karena kebakaran telah berlangsung cukup lama, sementara kondisi lahan semakin kering dan hujan belum turun secara signifikan. Ditemui RRI Sintang saat turut berjibaku memadamkan api di area Tugu Jam Sintang, Herlina menilai waterbombing seharusnya diarahkan terlebih dahulu ke wilayah-wilayah yang sulit dijangkau petugas melalui jalur darat. Herlina mengatakan kondisi kebakaran di wilayah Sintang sudah semakin mengkhawatirkan. Api terus membakar lahan secara bertahap karena kondisi tanah yang kering dan minimnya hujan. Menurut Herlina, operasi pemadaman dari udara menjadi salah satu kebutuhan mendesak untuk membantu petugas yang menghadapi keterbatasan sumber air dan sulitnya akses menuju lokasi kebakaran. Ia juga meminta pemerintah memastikan pelayanan penanganan karhutla diberikan secara merata, tidak hanya terfokus pada wilayah perkotaan atau daerah yang lebih dikenal.
10: Seharusnya memang sudah dari pertengahan bulan kemarin, ini dah semua hutan sudah ludes, sudah ini, cuman ya ada tahapan-tahapan api membakar karena tidak ada basah dari bumi ini, tidak mengeluarkan hujan sedikit pun, ya mau tak mau lah. Menurut saya sangat-sangat perlu sekali waterbombing itu. Harusnya ke sini dulu, pelosok yang jauh begini dulu yang dipikirkan. Jangan cuman yang daerahnya terkenal, kota-kota besar aja yang dibom air di sini. Enggak, sementara kita ini juga sama haknya. Kalau kewajibannya sama ya haknya juga harus sama gitu. Pelayanannya merata gitu.
9: Herlina berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk memperkuat penanganan karhutla di Sintang, termasuk mempertimbangkan pengerahan waterbombing ke wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur darat. Bagi warga, kehadiran bantuan pemadam dari udara dinilai penting untuk mempercepat pengendalian api sekaligus mencegah kebakaran meluas ke wilayah lainnya. Dian Ben Yuda melaporkan.
0: Rumah BUMN PLN Sintang berkolaborasi bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang memberikan sosialisasi dan pendampingan perizinan kepada para pelaku usaha mikro dan kecil. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
5: Rumah BUMN PLN Sintang berkolaborasi bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang memberikan sosialisasi dan pendampingan perizinan kepada para pelaku usaha mikro dan kecil di rumah BUMN PLN Sintang kemarin. Kegiatan tersebut difokuskan pada pemahaman terkait nomor induk berusaha NIB serta proses pengurusan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga SPPIRT melalui sistem online Single Submission atau OSS. Penata perizinan Ahli Madya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang, Warnida, mengatakan sebagian pelaku usaha binaan rumah BUMN telah memiliki NIB sehingga pendampingan kali ini diarahkan pada proses melengkapi persyaratan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga sekaligus praktik langsung pengajuan melalui sistem OSS.
11: Kami sampaikan setidaknya sosialisasi dikit terkait dengan NIB dan bagaimana sih masuk nantinya persyaratan ke sistem OSS itu terkait dengan SPPIRT. Mengurus perizinan. Nah, kada perizinan yang kami berikan itu adalah kewenangan hanya untuk klasifikasi usaha mikro. Kalau untuk di atas mikro, menengah, dan tinggi itu jelas punya harus ada validasi dari kabupaten.
5: Sementara itu, fasilitator pendampingan UMKM Rumah BUMN PLN Sintang, Andre, mengatakan Rumah BUMN terus mendorong pengembangan usaha mikro dan kecil melalui berbagai program pelatihan dan pendampingan, salah satunya memfasilitasi pengajuan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga. Program tersebut ditujukan bagi pelaku UMK binaan yang sebagian besar merupakan ibu rumah tangga yang menjalankan usaha dari rumah.
12: Ini adalah salah satu program kami dari Rumah BUMN, yaitu pengajuan PIRT untuk UMK bimbingan kami, SPPIRT. Itu tuh seperti legalitas untuk usaha skala rumahan, skala rumah tangga. Nah, kebetulan dari UMK bimbingan kami memang banyaknya itu dari ibu-ibu rumah tangga yang berbisnis juga gitu. Nah, jadi untuk memfasilitasi agar produk-produk mereka bisa kita sebarluaskan, bisa masuk-masuk ke toko-toko yang memang perlu izin-izin tertentu. Nah, kami memfasilitasi salah satunya SPPIRT.
5: Dikatakan Andre, selain pendampingan perizinan, Rumah BUMN juga secara rutin menggelar pelatihan bagi pelaku UMKM dengan tema yang beragam, mulai dari teknik produksi, manajemen usaha hingga pemasaran. Peserta pelatihan tidak hanya berasal dari pelaku usaha yang telah berjalan, juga mencakup pemula, pelajar, dan mahasiswa melalui program pengusaha muda. Suryatini melaporkan.
0: Wakil Bupati Kapuasulu menghadiri sekaligus menyampaikan sambutan Bupati Kapuasulu pada kegiatan penyambutan dan penerimaan peserta pengenalan lapangan persekolahan PLP 2 Universitas PGRI Pontianak tahun akademik 2026-2027 di Aula Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuasulu Selasa 1 September 2026. Kegiatan PLP 2 Universitas PGRI Pontianak akan melaksanakan praktik lapangan di sejumlah satuan pendidikan di Kabupaten Kapuasulu hingga 11 Desember 2026. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Kapuasulu menyampaikan bahwa PLP 2 merupakan ruang bagi calon pendidik untuk mengasah kemampuan, membangun pengalaman, serta memahami secara langsung tanggung jawab dan tantangan dunia pendidikan. Pemerintah Kabupaten Kapuasulu selanjutnya menyambut baik kerjasama dengan Universitas PGRI Pontianak tersebut sebagai bagian dari upaya bersama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan. Sebanyak 25 mahasiswa Universitas PGRI Pontianak mulai melaksanakan program pengenalan lapangan persekolahan PLP 2 tahun akademik 2026-2027 di Kabupaten Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
13: Sebanyak 25 mahasiswa Universitas PGRI Pontianak mulai melaksanakan program pengenalan lapangan persekolahan PLP 2 tahun akademik 2026-2027 di Kabupaten Sintang. Koordinator dosen pembimbing PLP 2 Universitas PGRI Pontianak, Walsen Duli Agus Lauh, mengatakan kegiatan PLP 2 di Kabupaten Sintang akan dilaksanakan selama 3 bulan, mulai tanggal 1 September hingga 11 Desember 2026. Ia menjelaskan, terdapat 5 kegiatan utama yang akan dijalankan mahasiswa selama mengikuti PLP 2 di sekolah masing-masing. Kegiatan pertama adalah menelaah kurikulum, strategi pendidikan, sistem evaluasi, serta pemanfaatan teknologi informasi yang digunakan guru dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, mahasiswa juga akan membantu guru dalam mengembangkan berbagai perangkat pembelajaran seperti modul ajar, media pembelajaran, bahan ajar, hingga perangkat evaluasi. Mahasiswa juga akan mendapatkan kesempatan melaksanakan latihan mengajar secara terbimbing sebagai bagian dari proses pembentukan kompetensi calon guru. Selain itu, para mahasiswa akan terlibat dalam kegiatan pendampingan peserta didik dan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Menurut Walsen, kegiatan tersebut dirancang agar mahasiswa tidak hanya memahami teori pendidikan selama berada di bangku kuliah, tetapi juga mendapatkan gambaran nyata mengenai tugas dan tanggung jawab seorang tenaga pendidik.
14: Kegiatan PLP 2 pada hakikatnya adalah satu perkuliahan yang wajib ditempuh oleh mahasiswa pada semester akhir, tepatnya di semester 7, yang dilaksanakan selama 3 bulan pada 1 September sampai dengan 11 Desember. Jadi PLP 2 ini adalah sebetulnya mata kuliah yang kita laksanakan di laboratorium. Pada momen ini laboratorium kita adalah sekolah atau satuan pendidikan baik di itu di SMP maupun di SMA.
13: Walsen menambahkan, untuk pelaksanaan PLP 2 di Kabupaten Sintang, para mahasiswa tersebut ditempatkan di 4 sekolah, yaitu di SMP Negeri 1 Sintang, SMP Negeri 2 Sintang, SMP Negeri 3 Sintang, dan SMA Negeri 1 Sintang. Penempatan mahasiswa disesuaikan dengan latar belakang program studi masing-masing agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan secara efektif. Walsen berharap pelaksanaan PLP 2 selama 3 bulan tersebut dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi para mahasiswa maupun sekolah yang menjadi lokasi kegiatan. Selain itu, ia juga meminta dukungan dari seluruh pihak, terutama kepala sekolah dan para guru yang akan menjadi pembimbing mahasiswa selama menjalankan praktik lapangan. Dan Indra Sita melaporkan.
0: Demikian Warta Siang edisi hari ini Jumat 4 September 2026. Saya Herlinda mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan tetap semangat.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Warta Siang, produksi Radio Republik Indonesia Sintang.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

informasi dan inspirasi. Satu.

0: siang hari ini. Halo, selamat siang.
1: Halo.
2: Halo, selamat siang.
1: Baik, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Baik, Mama Alma ya?
2: Iya, Kak. Iya, Kak.
1: Baik.
2: Baru pulang dari pantai, cepat-cepat lari-lari. Sama ketinggalan Pro Dangdutnya.
1: Lari-lari
2: aja
1: ya?
2: Baru nyampe banget nih.
1: Oh, iyalah.
2: Mereka itu sambatan rumah.
1: Oh, iya.
2: Lagunya, Kak, sebut sampai habis ya, Kak, ya?
1: Baik. Untuk lagu-lagu di siang hari ini dari Hamdan ATT, ini judulnya Jangan Cintai Aku. Ada Kembar Sri Kandi, Teman Tapi Mesra, ada Putri Topeng, Untuk Siapa Cintamu, ada Nada Seraya, Hati Yang Luka. Kemudian dari Nana Mardiana, judulnya Yang Tersayang, ada Ratu Dewi, Cintamu Oplosan. Ona Sutra, Sisa-Sisa Cinta, ada Kristina, Masih Punya Cinta. Kemudian ada dari miliknya Mansur S, Ramina.
2: Yang pertama aja, Kak.
1: Yang pertama ya,
2: ya. Lagunya dikirim untuk Dina sama Leman sama Amo ya, Kak, ya. Mereka masih ngangen-ngangen meragak sama tanggoy katanya.
1: Oh iyalah,
2: ya itu ya, Kak. Selamat siang.
1: Terima Ayo kasih. Terima kasih. Selamat siang kembali Mama Alma di Jetak. Sampai lari-lari bah Mama Alma nih. Baik, selanjutnya silakan pendengar bagi Anda yang ingin bergabung, kami nantikan Anda di siang hari ini. Yang ingin bergabung kami tunggu ya. Baik, selanjutnya kita akan menyapa kembali pendengar di siang hari ini, ada siapa di sana? Halo, selamat siang. Baik, halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang Kak Elin.
1: Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Baik, apa kabar Bu Ros?
3: Alhamdulillah sehat, lagi lipat pakaian.
1: Iyalah, oke.
3: Silakan. Apa Mama Alma kejar-kejaran Kak Elin?
1: Iya, ngejar biar bisa masuk gabung katanya.
3: Untung gak jatuh ya Kak Elin. Gara-gara Pro Dangdut ya Kak Elin.
1: Ah, itulah.
3: Masuk saya bekerja Mak E.
1: Masuk pertama.
3: Untung gak jatuh, gak pisan di kaki.
1: Itulah.
3: Taking hobinya Kak Elin ya.
1: Betul.
3: Bu Ros minta lagu Sisa-Sisa Cinta lah Kak Elin.
1: Oke, siap.
3: Apa Kak Elin sakit kah tadi?
1: Iya, kurang sehat.
3: Iya, maklumlah cuaca kita nih.
1: Pula
3: ibu benar bah Kak Elin. Malam, siang. Baru datang penyakit ya Kak Elin.
1: Itulah.
3: Masih ketawa, masih belum mak atau kakek?
1: Iyalah.
3: Biar orang tidak tahu sakit ya Kak Elin.
1: Betul.
3: Banget. Ya, makasih Kak Elin ya.
1: Ayo.
3: Moga cepat sehat ya.
1: Amin.
3: Yuk, selamat siang.
1: Yuk, siang. Terima kasih Bu Ros yang sudah bergabung bersama kita di siang hari ini ya. Baik, selanjutnya pendengar, masih kita nantikan Anda, bagi Anda yang ingin bergabung di siang hari ini. Kita coba sapa dulu. Halo, selamat siang.
4: Halo, siang juga Kak Elin.
1: Iya, apa kabar Mbak Yanti?
4: Kabarnya capek, habis ngantri.
1: Hai, hai, tiap hari ngantri.
4: Kalau enggak gitu, enggak dapat minyak. Kadang tuh udah setengah ngantri, udah sejam-jam bisa enggak dapat. Makanya nyumpah kemarin itu, Bang Riko, Kak Asri, Kak itu. Siapa?
1: Siapa?
4: Kak, ano, kok komen belikan aku yang nyumpah. Nggak dapat minyak tuh bah, apa nggak kesal bah Kak Elin? Kita udah berjam-jam berkayu duduk ujung-ujung lalu habis minyak, he? Tadi antringan di lintas Melawi itu sampai make home sana.
1: Iya, kan tadi juga Kak Elin lewat situ.
4: Iya. Makanya kalau mau dua kali putaran nggak bakalan kebagian kalau dua kali putaran.
1: Betul.
4: Kecuali ketahu jam baginya tuh. Awal kita depan ya Kak, lebih mutar lagi bisa dapat. Lintas Melawi itu kan minimal 3 jam Kak, enggak kayak di BI.
1: Oh iya Kak.
4: Kalau BI itu 6 jam.
1: Wis.
4: Itu tapi mau kadang orang dua kali mutar tuh masihlah kebagian. Itu pun panjang juga di BI itu Kak Elin.
1: Oh iya Kak.
4: Iya, jangan nengok BI gitu. Sama dengan di Pampat.
1: Oh iya betul.
4: Kalau abang adik itu enak pendek dia. Maksudnya enggak seberapa gitu Kak, Kak Elin. sama dengan di ransi, tapi kalau di ransi dengan abang adik enak bisa bawa jerigen.
1: Oh gitu.
4: Walaupun di batas 5 liter jadilah. Mm-hmm. Ada jalurnya lagi. Kalau camp tuh jalurnya sendiri, tangki itu sendiri. Mm-hmm. Kan enak.
1: Iya, iya, iya.
4: Lagunya itu Kak Elin, apa ya tadi teh?
1: Apa tuh?
4: Coba sebut lagi Kak Elin.
1: Ini ada Hamdan ATT, ada Ona Sutra. Kemudian ada Kembar Sri Kandi, ada Putri Topeng, Nada Soraya, Nana Mardiana, Ratu Dewi.
4: Yang tersayang aja lah.
1: Yang tersayang, Nana Mardiana.
4: Yang tersayang untuk Kak Elin biar cepat sembuh.
1: Amin.
4: Kalau aku teh, odang odi pun tetap turun. Gimana Kak Elin? Di Kamboriam Kijang 20 ribu udah seliter, hein?

0: hidup kita. Itu aja Kak Elin ya.
1: Baik.
0: Yuk, terima kasih. Selamat siang.
1: Yuk, terima kasih kembali. Selamat siang Mbak Yanti. Baik, pendengar, di sesi pertama sudah ada 3 orang penelpon kita. Kita akan break terlebih dahulu. Kita akan dengarkan lagu.

0: tasku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kembali kita akan menyapa bagi Anda yang ingin bergabung di siang hari ini. Kami nantikan Anda di 0565-24774. Baik, kita sapa dulu ya. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Kak Ile.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Baik, dengan siapa di mana?
1: Ayo tebak-tebak lo.
0: Susah kalau main tebak-tebakan nih.
1: Susah kah? Kalau susah disebut lah. Dari Penang.
0: Baik, silakan lagu-lagunya sudah tahu?
1: Belum.
0: Untuk lagu-lagu di siang hari ini yang bisa di-request ada Kembar Sri Kandi, Teman Tapi Mesra, ada Putri Topeng Untuk Siapa Cintamu, ada Nada Soraya, Hati Yang Luka, Ratu Dewi, Cintamu Oplosan, ada Dari Miliknya Kristina, Masih Punya Cinta, ada Mansyur Esra, ini judulnya Rahmina, kemudian ada Ratu Risa, Flying to the Moon.
1: Dari Mansyur Esra ya.
0: Baik, itu saja.
1: Itu saja, selamat siang Kak Ili.
0: Baik, terima kasih, selamat siang. Selanjutnya pendengar, silakan siapa lagi bagi Anda yang ingin bergabung di siang hari ini. Kami nantikan Anda di 0565-24774 di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Baik, selanjutnya pendengar, kita akan menyapa kembali. Halo, selamat siang.
2: Halo.
0: Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar Kakak Elin yang cantik jauh di mata dekat di HP ini Kak Elin?
0: Kabar baik. Pak Jumirah gimana?
2: Alhamdulillah sehat. Kok suara Kak Elin nih berubah-berubah nih? Kurang sehat kah?
0: Ya, kebetulan hari ini kurang sehat.
2: Semoga Kak Elin tetap cepat sembuh lah.
0: Amin.
2: Belum berubah Kak Elin?
0: Sudah tadi pagi.
2: Semoga Kak Elin tetap sembuh nanti itu penyakit.
0: Amin, terima
2: lagunya,
0: kasih.
2: Lagunya ngikut aja Kak Elin.
0: Ngikut aja.
2: Yuk, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Jumirah. Buru-buru sekali Pak Jumirah hari ini ya bergabungnya. Lagunya enggak sempat milih. Baik, selanjutnya pendengar silakan bagi Anda yang ingin bergabung. Masih kami nantikan Anda di 0565-24774 di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Baik, selanjutnya pendengar. Halo, selamat siang.
3: Halo, siang juga.
0: Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana, Ibu?
3: Dengan Bu Bilin di Lempah.
0: Baik, Bu Bilin di Lempah mau pilih lagu apa?
3: Lagunya Hati Yang Luka sudah. Hati Yang Luka ada.
0: Hati Yang Luka ada. Halo.
3: Halo.
0: Iya, ada.
3: Ya, Hati Yang Luka ya Kak. Buat Bang Adi Tanjung Bau. Buat Bang Andri di Bintang, semoga dia sehat juga.
0: Oke. Baik, terima kasih. Selamat siang. Baik pendengar, di sesi yang kedua sudah ada 3 orang penelpon. Kembali kita akan break terlebih dahulu. Kita dengarkan beberapa buah lagu.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Tahukah Anda, setiap emosi yang kita rasakan, entah itu sedih, senang, takut, atau marah, sebenarnya merupakan reaksi kimiawi kompleks di otak. Neurotransmitter seperti dopamin, serotonin, dan adrenalin dilepaskan untuk memberi sinyal ke seluruh tubuh, mempengaruhi detak jantung, tekanan darah, dan bahkan ekspresi wajah kita. Namun, meskipun tampak seperti proses biologis yang murni mekanis, emosi manusia memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Mereka membentuk cerita hidup kita, mempengaruhi cara kita mengambil keputusan, membangun hubungan dengan orang lain, dan bahkan menentukan jalannya karir atau langkah besar dalam hidup. Satu momen marah bisa mengubah arah percakapan. Satu rasa senang bisa menimbulkan ide kreatif yang mengubah hidup, dan satu kesedihan mendalam bisa menjadi titik balik untuk memahami diri sendiri lebih dalam. Dengan kata lain, emosi adalah jembatan antara tubuh, pikiran, dan pengalaman hidup. Meski terlihat seperti sekedar reaksi kimia, mereka memiliki dampak nyata yang membentuk siapa kita dan bagaimana kita menjalani dunia ini.

garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan,

Baik, terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Masa 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, masih kami nantikan Anda. Bagi Anda yang ingin bergabung di siang hari ini, silakan di 0565247774 di Prodangdut Dangdut adalah kita. Silakan pendengar, masih kami nantikan.

Baik, pendengar, selanjutnya kita akan menyapa terlebih dahulu di siang hari ini. Halo, selamat siang. Baik, dicoba kembali ya di 0565247774. Bagi Anda yang ingin bergabung di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang. Buat pendengar kita ada Bibi Marta yang belum bergabung bersama kita di siang hari ini. Biasanya gabung ya Bibi Marta yang ada di Kayu Lapis, kilometer 64 ya. Kemudian ada Jula Kuntin juga di sana, pendengar setia kita di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang pendengar, dan silakan bagi Anda yang ingin bergabung, masih kami nantikan Anda di 0565247774.

0: Baik, pendengar selanjutnya, halo, selamat siang.
1: Halo, siang juga.
0: Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Baik, dengan siapa di mana?
1: Dengan Ayu Karismiluan.
0: Suara radionya terlalu nyaring tuh.
1: Iya, halo.
0: Ya, baik, silakan mau pilih lagu apa?
1: Apa-apa lagu, Kak?
0: Baru monitor.
1: Iya, baru bangun tidur nih.
0: Ada dari miliknya Nada Soraya, Hati Yang Luka. Ada Kembar Si Kandi.
1: Itu jelah, Hati Yang Luka jelah.
0: Mm-hmm.
1: Lagunya spesial untuk untuk semua pendengar di Merentah.
0: Mm-hmm.
1: Dengan Ibu Gronong, dengan Bapak Panang. Saya diam dengar hari ini. Hanya itu jelah, Kak.
0: Baik.
1: Selamat siang.
0: Yuk, terima kasih. Selamat siang kembali.

Kata buah tangan berasal dari bahasa Jawa yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Istilah ini mengacu pada suatu hadiah kecil atau oleh-oleh yang dibawa seseorang ketika berkunjung ke rumah orang lain, terutama saat menghadiri acara sosial, undangan, atau pertemuan. Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI edisi kelima Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan konsep ini mencerminkan adat dan budaya timur yang menekankan pentingnya kesopanan, ramah tamah, dan penghargaan terhadap tuan rumah. Secara harfiah, buah tangan dapat diartikan sebagai sesuatu yang dihadirkan oleh tangan seseorang. Pada umumnya berupa makanan ringan, cenderamata, atau souvenir kecil. Tindakan membawa buah tangan dianggap sebagai ungkapan rasa terima kasih dan penghargaan atas keramahan tuan rumah serta sebagai simbol kebersamaan dan keakraban antar individu atau kelompok.

Senyum sering dianggap sebagai hal sederhana yang hadir begitu saja dalam keseharian. Namun, di balik ekspresi kecil tersebut, ternyata ada hal menarik yang berkaitan dengan respon tubuh. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa saat seseorang tersenyum, tubuh dapat memberikan respons yang mampu menciptakan perasaan lebih nyaman dan rileks. Itulah sebabnya, senyum sering dikaitkan dengan suasana hati yang lebih positif. Menariknya lagi, senyum tidak selalu hadir karena suasana yang menyenangkan. Dalam beberapa situasi, tersenyum juga bisa menjadi cara sederhana untuk membantu menciptakan rasa tenang dan menjaga interaksi tetap hangat. Karena itu, tidak sedikit yang menganggap bahwa senyum bukan hanya bentuk ekspresi, tetapi juga bagian kecil dari komunikasi yang dapat memberikan pengaruh baik bagi diri sendiri maupun orang di sekitar.

Pendengar dimanapun Anda berada, kita masih di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Bagi Anda yang ingin bergabung, silakan pendengar. Kami nantikan Anda di 0565 24774.

0: Baik pendengar, kita akan menyapa terlebih dahulu di siang hari ini. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang, Bro Dangdut. Dangdut adalah kita. Mbak Astri ya?
0: Mbak Elin.
1: Tuh, Mbak Elin. Apa kabar Mbak Elin?
0: Kabar baik, dengan siapa ini?
1: Dengan Wanusu di Sambas.
0: Oke, apa kabar Sambas?
1: Kabarnya baik, alhamdulillah sehat. Masih kabut asam Mbak Elin.
0: Iya, sama di Sintang juga kabut asam.
1: Makin asap makin kuat ini Mbak Elin, makin makin parah.
0: Iya betul. Kita berdoa mudah-mudahan secepatnya Tuhan turunkan hujan ya.
1: Iya, iyalah nantilah kita berdoa.
0: Baik.
1: Ada kes lagu dulu Mbak Elin.
0: Baik, untuk lagu-lagunya ini masih ada dari Kembar Sri Kandi, Teman Tapi Mesra, ada Putri Topeng Untuk Siapa Cintamu, ada Ratu Dewi Cintamu Oplosan, ada Kristina Masih Punya Cinta.
1: Ah, itu aja. Dari Kristina.
0: Baik, nanti ditunggu ya.
1: Iya, salamnya pertama buat Mbak Elin yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Pertama salamnya buat Bang Sarinata, buat Pak Jumira, buat Mama Peggy, buat Ibu Wilin, buat Mbak Ros, buat Bang Man, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam. Terima kasih ada Wanusu, pendengar setia kita dari Sambas yang sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. Selanjutnya pendengar, silakan bagi Anda yang ingin bergabung, masih kami nantikan Anda di 0565247774.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Relas panggilan sidang nomor 62 garing PDT titik G garing 2026 garing PN titik STG. Pada hari ini, Rabu tanggal 12 bulan Agustus tahun 2026, saya Budi Pramono, jurusita pada Pengadilan Negeri Sintang atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 62 garing PDT titik G garing 2026 garing PN titik STG untuk memanggil nama Asep Iqbal Laribi, alamat dahulu beralamat di Jalan Dharma Putra, RT 09 RW 05, Kelurahan Baning Kota, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Sintang yang diselenggarakan di Jalan Letjen S. Parman nomor 106 Sintang, hari Senin, tanggal 16 November 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dengan perkara antara Rosdita Sukmahati sebagai penggugat, lawan Ratna Juwita sebagai tergugat 1, Asep Iqbal Laribi sebagai tergugat 2, BPN Kabupaten Sintang sebagai turut tergugat. Demikianlah relas panggilan ini dijalankan melalui Radio Republik Indonesia Sintang sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Budi Pramono, cap ditandatangani.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, pukul 14 lewatnya 48 menit saatnya kami kumandang.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, telah kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya. Dan pendengar, untuk kebersamaan kita di Prodangdut Dangdut adalah kita cukupkan sampai di sini karena waktunya juga sudah habis. Terima kasih pendengar atas kebersamaan Anda. Dan akhirnya penyiar Anda yang bertugas, saya Herlinda mengucapkan selamat siang, selamat menjalankan aktivitas Anda.

0: pernah terbangun di tengah malam dan merasa tidur tidak nyenyak? Dalam sejarah, kondisi ini ternyata bukan hal yang asing. Catatan sejarah menunjukkan bahwa manusia pada masa lampau tidak selalu tidur dalam satu rentang waktu panjang. Pola ini dikenal sebagai segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Pada pola tersebut, manusia tidur di awal malam, kemudian terbangun di tengah malam selama 1 hingga 2 jam sebelum kembali tidur hingga pagi hari. Masa terjaga ini tidak dianggap sebagai gangguan tidur, melainkan bagian alami dari ritme kehidupan. Dalam berbagai literatur sejarah, waktu terbangun di tengah malam dimanfaatkan untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, atau berbincang bersama keluarga. Kebiasaan ini tercatat cukup umum, terutama di Eropa sebelum era modern. Perubahan pola tidur mulai terjadi seiring revolusi industri, kehadiran penerangan buatan, sistem kerja berbasis waktu, serta tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang seperti yang dikenal saat ini. National Geographic Indonesia mencatat, perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan, bukan perubahan biologis manusia. Pemahaman ini memberi sudut pandang baru bahwa kebiasaan terbangun di tengah malam tidak selalu menandakan gangguan, melainkan pernah menjadi bagian dari pola hidup manusia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
3: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
4: Semitau 99 MHz,
5: Putu Sibau 101 MHz,
6: Badau 95,9 MHz,
7: dan Sekadau 94,2 MHz.
8: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
9: Pro 1.
10: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
9: Pro 1.

0: Anda masih mendengarkan program Satu Era di Sinta Pendengar, dan kalau tadi Anda sudah ditemani oleh rekan Herlinda ya, kali ini tentunya bersama saya Yatro yang akan lanjut temani Anda di Sintang sore ini. Dari sekarang hingga nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan rangka informasi dan juga hiburan ya ke ruang dengar Anda. Dan mendengar, sudah di jam 15 lebih 6 menit ya waktu Indonesia Barat, kondisi cuaca di Sintang saat ini memang ini kabut asapnya juga cukup pekat. Semoga segera turun hujan ya, dan tentunya jangan lupa menggunakan masker ya bagi Anda yang mungkin saat ini ingin bepergian juga, karena memang kondisi cuaca kita juga ini sangat-sangat tidak sehat juga ya. Dan saat ini juga ya dari RRI Sintang ya masih melakukan pembagian masker juga di Simpang 5 ya tepatnya. Nah, bagi Anda yang mungkin kebetulan boleh ya mampir. Dan pendengar, akan kami hadirkan angka informasi dan juga hiburan ke ruang dengar Anda. Kita akan membahas tentang ekonomi digital, bagaimana mengubah cara kita berbelanja, bekerja dan juga berusaha. Akan seperti apa informasinya? Tetap bersama kami di program Satu RRI Sintang.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: kamu merasakan deja vu, yaitu sensasi seolah-olah sudah mengalami suatu kejadian padahal itu baru saja terjadi. Fenomena ini masih menjadi misteri bagi para ilmuwan. Mereka belum bisa memastikan apa yang sebenarnya terjadi di otak kita ketika kita mengalami deja vu. Beberapa teori menyebutkan bahwa otak mungkin sedang mengulang atau memproses ingatan secara singkat, sementara teori lain mengatakan ini hanya ilusi persepsi. Bisa dibilang terkadang otak kita seperti sedang bercanda, membuat kita percaya bahwa kita sudah pernah berada di momen yang sebenarnya baru terjadi. Secara harfiah, deja vu berasal dari bahasa Prancis yang berarti sudah pernah melihat. Ini adalah istilah psikologi untuk pengalaman di mana seseorang merasa familiar dengan situasi yang sebenarnya baru terjadi.
1: Pernah berpikir, dari mana asalnya bahasa manusia? Nah, ternyata bahasa itu muncul bukan secara instan, tetapi berkembang bersama manusia sebagai alat untuk komunikasi, kerjasama, dan berbagi cerita dari generasi ke generasi. Para ilmuwan percaya kemampuan berbicara sudah ada sejak zaman nenek moyang kita sekitar 135.000 tahun yang lalu, dan digunakan secara sosial 100.000 tahun yang lalu saat manusia hidup dalam komunitas dan mulai berburu, berbagi, dan merawat satu sama lain. Asal-usul bahasa masih menjadi misteri dari banyak teori yang diajukan, seperti mengatakan bahasa adalah tiruan bunyi alam, melihatnya sebagai ekspresi emosional manusia, dan bahasa muncul dari kebutuhan kerjasama sosial. Walau belum ada jawaban yang pasti, tapi satu hal yang jelas, bahasa merupakan penemuan manusia yang luar biasa, kunci peradaban, komunikasi, dan identitas kita.

Ya, terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami di program Satu RRI Sintang ya. Masih membahas ekonomi digital, di mana ini mengubah cara kita berbelanja, bekerja, dan juga berusaha. Jadi perkembangan teknologi digital ya memang telah mengubah banyak kebiasaan masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Ya, termasuk transaksi yang sebelumnya juga dilakukan secara langsung, ya sekarang juga makin dipermudah ya, semakin sering berpindah ke ruang digital, dan kita juga dapat membeli kebutuhan melalui marketplace dan juga membayar menggunakan QRIS atau QRIS, dan juga pemesanan makanan melalui aplikasi, hingga mencari berbagai layanan ya tanpa harus datang langsung ke tempat usaha. Dan perusahaan tersebut juga membuat dunia usaha bergerak lebih cepat ya, dan pelaku UMKM tidak lagi hanya mengandalkan pelanggan yang datang ke toko, tetapi dapat menawarkan produk melalui media sosial dan juga berbagai platform digital. Bahkan usaha yang dijalankan dari rumah juga memiliki kesempatan untuk menjangkau konsumen di luar daerah, dan tentunya kemudahan-kemudahan teknologi seperti ini membuat kegiatan ekonomi menjadi lebih praktis juga. Tetapi pada saat yang sama tentunya juga menghadirkan persaingan dan tantangan baru ya. Konsumen juga memiliki semakin banyak pilihan, sementara pelaku usaha juga harus dituntut mampu mengikuti perubahan kebiasaan dan kebutuhan pasar. Ya, cara masyarakat berbelanja terus berubah ya, di mana belanja online kini juga menjadi bagian dari kebiasaan banyak masyarakat. Berbagai kebutuhan juga dapat ditemukan ya dalam satu platform, mulai dari makanan, pakaian, peralatan rumah tangga, hingga kebutuhan sehari-hari lainnya. Dan konsumen juga semakin terbiasa ya membandingkan harga dan kualitas sebelum membeli, ulasan dari pembeli lain, penilaian produk, foto, video, serta kecepatan pelayanan juga dapat mempengaruhi ya kebutuhan seorang dalam melakukan transaksi. Dan tentunya perubahan ini membuat pelaku usaha perlu lebih memperhatikan lagi pengalaman pelanggan. Produk yang baik tetap menjadi dasar, tetapi cara produk tersebut ditampilkan dan bagaimana konsumen dilayani tentunya juga ikut menentukan keberhasilan penjualan.

Anda, huruf A yang pertama dalam alfabet ternyata punya sejarah panjang yang penuh filosofi dan makna. Yuk kita bahas etimologinya. Seperti dilansir dari Edmystovia, huruf A berasal dari huruf kuno yang disebut Alef dalam abjad Fenisia sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Kata Alef sendiri berarti sapi dalam bahasa Semit kuno. Kenapa sapi ya? Karena bentuk hurufnya terinspirasi dari kepala sapi. Nah, jika Anda memiringkan huruf A ke samping, itu menyerupai kepala sapi dengan dua tanduk di atasnya. Maknanya pun erat dengan kehidupan agraris, di mana sapi adalah simbol kekuatan dan kesejahteraan. Dari Fenisia, Alef diadopsi oleh bangsa Yunani sekitar abad ke-8 sebelum Masehi. Bangsa Yunani menyebutnya Alef atau A, huruf pertama dalam alfabet mereka. Namun mereka tidak lagi menghubungkannya dengan sapi, melainkan lebih ke bunyi vokal A. Dalam alfabet Yunani, alfa menjadi dasar bagi sistem alfabet modern. Yang menarik, orang Yunani adalah peradaban pertama yang memberi huruf vokal tempat yang sama pentingnya dengan huruf konsonan. Ketika alfabet Yunani menyebar ke Etruskan, Italiano kuno, lalu ke Romawi, alfa berubah menjadi huruf A, seperti yang kita kenal sekarang. Bangsa Romawi membawa huruf ini ke seluruh kekaisarannya, termasuk wilayah Eropa Barat. Huruf A adalah salah satu huruf paling sering digunakan di alfabet modern, terutama dalam bahasa Inggris. Itu dia tadi sejarah huruf A dari kepala sapi Fenisia hingga menjadi huruf pertama dalam alfabet modern. A telah melalui ribuan tahun evolusi. Tidak hanya menjadi huruf A adalah simbol awal keunggulan dan kekuatan.

Disko menggunakan istilah bahasa ibu dalam konteks pelestarian budaya dan hak atas pendidikan dalam bahasa. Kenapa disebut bahasa ibu? Bukan bahasa bapak? Bukan juga bahasa kakak? Istilah bahasa ibu berasal dari konsep linguistik dan budaya yang merujuk pada bahasa pertama yang dipelajari seseorang sejak kecil. Biasanya dari ibu atau lingkungan keluarga terdekat. Dalam banyak budaya, ibu adalah tokoh sentral dalam pengasuhan dan komunikasi awal anak, sehingga bahasa yang digunakan ibu otomatis menjadi bahasa pertama anak. Kata ini juga memiliki makna simbolik, menekankan bahwa bahasa tersebut adalah bagian yang melekat dalam identitas seseorang sejak lahir. Ini adalah bahasa yang biasanya paling dikuasai dan paling membentuk identitas kultural dan personal seseorang. Di masyarakat multibahasa, seorang anak bisa memiliki lebih dari satu bahasa ibu, tergantung pada konteks sosial dan keluarga.

Ya baik pendengar, kita lanjutkan kembali ekonomi digital ya, masih dengan pembahasan di mana peluang baru bagi pelaku usaha. Ya, teknologi digital ini membuat kesempatan ya bagi masyarakat juga untuk bisa mengembangkan usaha mereka dengan jangkauan pasar yang lebih luas, dan tentunya media sosial juga dapat digunakan ya untuk memperkenalkan produk, sementara marketplace juga memberikan ruang ya bagi pejuang untuk bertemu dengan calon pembeli dari berbagai wilayah. Dan tentunya pelaku usaha juga dapat memanfaatkan pembayaran digital agar transaksi menjadi lebih mudah, dan pencatatan keuangan menggunakan aplikasi juga dapat membantu memiliki usaha mengetahui pemasukan dan pengeluaran secara lebih teratur. Ya, namun kehadiran di ruang digital tetap harus diikuti dengan kualitas ya. Konsumen juga dapat dengan mudah memberikan ulasan terhadap produk dan pelayanan. Karena itu, menjaga kepercayaan pelanggan juga menjadi bagian penting dalam menjalankan usaha secara online.

Dilansir dari laman korlantas.polri.go.id, aturan penggunaan knalpot tertulis dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa motor yang berkubikasi 80-175 cc, tingkat kebisingannya adalah 80 dB. Sedangkan untuk motor di atas 175 cc, maksimal bisingnya adalah 83 dB. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, juga dijelaskan bahwa knalpot yang laik jalan merupakan salah satu persyaratan teknis kendaraan yang dapat dikemudikan di jalan. Pemakaian knalpot racing tentu melanggar peraturan ini karena selain tidak sesuai standar sebagaimana salah satu persyaratan laik jalan yang harus dipenuhi pengendara, knalpot racing juga menimbulkan kebisingan yang mengganggu orang lain. Jadi, pengguna knalpot bising dapat dikenai sanksi dengan pasal 285 ayat 1. Pasal ini berbunyi, setiap orang yang mengemudikan motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 3, jungto pasal 48 ayat 2 dan ayat 3, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Masih mau pakai knalpot racing? Jangan ya, Dek. Jangan.

Tahukah Anda ketika Anda asik menatap ponsel Anda hingga larut malam, cahaya biru dari layar menembus ke dalam kulit Anda. Cahaya biru ini merusak kolagen dan elastin, protein yang menjaga kulit Anda tetap halus dan kencang. Seiring waktu, kerusakan ini dapat menyebabkan keriput, garis-garis halus, dan bintik-bintik hitam yang membandel, membuat Anda tampak lebih tua dari usia sebenarnya. Dan bila Anda secara terus-menerus menatap ponsel, maka dapat menimbulkan lebih banyak garis dan kerutan di leher. Lalu, apa dampak lain dari cahaya biru? Cahaya biru memiliki gelombang pendek dan energi tinggi, sehingga paparan yang terus-menerus bisa merusak sel retina, memicu stres oksidatif yang berpotensi menyebabkan degenerasi makula, penyebab utama kebutaan di usia lanjut. Hasilnya, tidur tidak nyenyak, badan lesu, dan resiko gangguan kesehatan jangka panjang. Penelitian menunjukkan paparan blue light atau cahaya biru berlebihan bisa mempercepat kerusakan protein di lensa mata, meningkatkan risiko katarak, penyakit yang membuat penglihatan seperti tertutup kabut. Menatap layar berjam-jam membuat mata kering, lelah, dan memicu sakit kepala. Ini adalah cara tubuh berteriak meminta Anda berhenti. Mari kita jaga kesehatan mata kita.

Ya itu tadi lagu dari miliknya Marshall ya, di Batas Mimpi. Dan pendengar, Anda juga masih bersama kami di program 1 RRI Sintang. Ya, di mana ekonomi digital ya ini telah mengubah cara masyarakat berbelanja, bertransaksi, bekerja dan juga menjalankan usaha. Dan perubahan tersebut juga memberikan banyak ya, banyak kemudahan sekaligus juga membuka peluang baru bagi masyarakat dan juga pelaku usaha. Namun kemudahan digital perlu diimbangi juga dengan kemampuan beradaptasi dan kewaspadaan kita, tentunya keamanan data, kualitas pelayanan, serta kemampuan memahami kebutuhan konsumen ini menjadi bagian penting juga dalam menjalankan aktivitas ekonomi di ruang digital. Dan pemanfaatan teknologi yang tepat juga dapat membantu masyarakat menciptakan peluang, memperluas usaha dan juga meningkatkan produktivitas, bukan sekedar mengikuti perkembangan teknologi saja ya, tetapi juga bagaimana kita bisa memanfaatkannya untuk membuat aktivitas ekonomi menjadi lebih mudah, aman dan memberikan nilai bagi kehidupan sehari-hari.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, baik pendengar, itu tadi lagu dari miliknya Kodiak ya, Jangan Pernah Berubah. Dan tentunya Hinta juga masih bersama kami di program Satu RRI Sintang. Dan tetap bersama kami pendengar, karena saat lagi kita akan segera bergabung juga ya untuk mengikuti Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat Pro 1 RRI Pontianak.
1: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Dan pendengar, kita akan segera bergabung untuk mengikuti Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat Pro 1 RRI Pontianak.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat.
1: Sari Berita Penting.
2: RRI Pontianak bagikan masker gratis.

0: Selamat sore pendengar, itulah diantara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini Jumat 4 September 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya. Mengawali jumpa kita sore ini pendengar, kondisi ruko warga yang terdampak kebakaran kini memunculkan persoalan baru, mulai dari keamanan hingga kepastian perbaikan. Pengamat ekonomi dan sosial kemasyarakatan Pontianak, Andreas Acuy Simanjaya, mendorong Pemkot segera memberikan solusi bagi warga. Berikut laporannya.
1: Warga terdampak kebakaran di Pontianak meminta kepastian pemerintah agar ruko yang rusak segera dapat diperbaiki dan dihuni. Pengamat ekonomi dan sosial kemasyarakatan Kota Pontianak, Andreas Acuy Simanjaya, mengatakan sejumlah warga kini menghadapi keresahan setelah bangunan rukonya mengalami kerusakan akibat proses pemadaman kebakaran. Menurut Andreas, kerusakan tersebut tidak membuat seluruh bangunan terbakar, namun terdapat bagian dinding dan atap yang terbuka akibat pembobolan untuk proses pemadaman dan pendinginan. Kondisi itu kemudian dimanfaatkan oknum untuk mencoba masuk ke bangunan pada malam hari.
2: Kita prihatin, kita minta ada solusi yang cepat dan juga bantuan pengamanan ya. Kita terima kasih tadi dari Polresta Kota ya, sudah turun untuk menghalau orang-orang yang mencoba melakukan pencurian di sekitar sini. Jadi gerak cepat polisi kita apresiasi, tapi langkah pasti dari wali kota dan jajarannya untuk kepastian warga ini bagaimana, yang rumahnya tidak terdampak kebakaran, mereka yang diperbaiki karena dindingnya rusak dan atap semuanya rusak.
1: Andreas menyebut warga berharap dapat segera melakukan perbaikan seperti menutup kembali dinding yang jebol dan memasang sekat atau pintu sementara. Namun warga terdampak masih ragu karena terdapat spanduk larangan membangun dari pemerintah Kota Pontianak di lokasi bekas kebakaran. Acuy berharap pemerintah Kota Pontianak memberikan kepastian hukum dan kebijakan yang memungkinkan bangunan yang hanya mengalami kerusakan ringan diperbaiki tanpa mengubah bentuk aslinya. Menurutnya, langkah cepat diperlukan agar warga dapat kembali menempati rumah dengan aman dan menjalani aktivitas secara normal. Hermanta melaporkan.
0: Kabut asap kembali menjadi perhatian karena dapat mengganggu aktivitas sekaligus meningkatkan risiko gangguan kesehatan masyarakat. Melalui rangkaian RRI Fest 2026, RRI Pontianak turut mengajak masyarakat menjaga kesehatan dengan membagikan masker secara gratis. Berikut laporannya.
1: RRI Pontianak membagikan masker gratis kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan di tengah kabut asap. Sebelum membagikan masker gratis, ditandai dengan melepas burung tekukur sebagai simbol kebebasan, kesehatan, dan harapan untuk terbebas dari kabut asap. Tindakan ini menyampaikan pesan filosofis bahwa masyarakat ingin segera terbang bebas tanpa terkekang oleh ancaman kabut asap. Pembagian masker tersebut merupakan bagian dari rangkaian RRI Fest 2026 di Kota Pontianak, sekaligus upaya membantu masyarakat mengurangi paparan polusi udara saat beraktivitas di luar ruangan. Kepala Stasiun RRI Pontianak Budi Suwarno mengatakan, kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian RRI terhadap kondisi kesehatan masyarakat, khususnya ketika kualitas udara memburuk.
3: Peringatan ulang tahun RRI ke-81, jika saja saya sangat berterima kasih kita menjelang seminggu peringatan ulang tahun sudah bisa melaksanakan tahapan-tahapan kegiatan ini. Dan mudah-mudahan hari ini kita singkat saja, tidak bertele-tele, kita akan melakukan pelepasan burung. Ini simbol bahwa kita inginkan kebebasan yang mengudara.
1: Budi menambahkan, RRI Fest tidak hanya menjadi ruang hiburan dan interaksi dengan masyarakat, tetapi juga membawa pesan sosial melalui kegiatan yang menyentuh kebutuhan publik. Budi Suwarno berharap kegiatan tersebut memberikan manfaat langsung sekaligus semakin mempererat kedekatan RRI dengan masyarakat dan pendengarnya. Hermanta melaporkan.
0: Sementara itu, kondisi kabut asap yang melanda Kota Pontianak mendorong RRI Pontianak mengalihkan sejumlah agenda RRI Fest 2026 menjadi kegiatan sosial. Sebanyak 2.000 masker telah dibagikan kepada masyarakat, sementara bantuan air minum gratis tengah dipersiapkan untuk sejumlah panti jompo dan panti asuhan. Berikut laporannya.
4: Kondisi kualitas udara yang memburuk akibat kabut asap membuat sejumlah agenda luar ruangan dalam RRI Fest 2026 RRI Pontianak tidak dapat dilaksanakan. Namun kegiatan yang sebelumnya direncanakan seperti senam bersama, bazar UMKM tidak serta-merta dihentikan. RRI Pontianak mengalihkan anggaran kegiatan tersebut untuk aksi sosial yang lebih dibutuhkan masyarakat. Koordinator RRI Fest 2026 RRI Pontianak Muhammad Bayu mengatakan pembagian masker sebenarnya tidak masuk dalam agenda awal Wall RRI Fest. Namun melihat kondisi kota Pontianak yang dilanda kabut asap, panitia memutuskan menggelar aksi sosial dengan membagikan masker gratis kepada masyarakat. Sebanyak 2.000 masker telah dibagikan di sejumlah titik, diantaranya Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Rahadi Usman. Kegiatan ini mendapat dukungan dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat serta sejumlah mitra RRI Pontianak.
5: Dan kegiatan ini sendiri memang diinisiasi oleh kami dan didukung oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat dan ada beberapa mitra seperti PT KIPP, PT BAI, PT CMI Harita Group, dan juga dari WHW, PT HW di Ketapang. Nah, beberapa mitra ini memang mendukung kegiatan kami. Dan memang anggaran ini memang kami khususkan yang tadinya untuk kegiatan-kegiatan seperti bersama dan bazar UMKM itu karena tidak bisa kita laksanakan dan anggaran ini akan kita alihkan ke sana.
4: Menurut Bayu, pengalihan kegiatan dilakukan secara situasional karena kabut asap yang telah melanda hampir 2 bulan terakhir ini membuat kebutuhan masyarakat berubah. Selain masker untuk melindungi diri dari paparan udara tidak sehat, air bersih juga menjadi kebutuhan penting di tengah menurunnya kualitas sejumlah sumber air. Melalui rangkaian aksi sosial RRI Fest dan peringatan Hari Radio ke-81, RRI Pontianak berharap dapat hadir tidak hanya melalui siaran informasi, tetapi juga memberikan bantuan nyata bagi masyarakat di tengah situasi kabut asap. Syarustani melaporkan.
0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio live streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Pusat menyatakan untuk kualitas udara di sebagian Kalimantan dan Sumatera pada kategori tidak sehat hingga berbahaya. Sementara kualitas udara tidak sehat terdapat di wilayah Kalimantan Barat seperti di Kabupaten Sintang, Kuburaya, dan Mempawah.
6: Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Pusat menyatakan untuk kualitas udara di sebagian Kalimantan dan Sumatera pada kategori tidak sehat hingga berbahaya bagi kesehatan masyarakat karena dampak dari kebakaran hutan dan lahan karhutla saat ini. Kepala BMKG Pusat Teuku Faisal Fatani mengatakan kondisi udara tidak sehat berada di wilayah Kalimantan Barat terdapat di Kabupaten Sintang, Kuburaya, dan Mempawah. Ia menuturkan di beberapa wilayah lainnya di Indonesia juga kualitas udara tidak sehat seperti di Pekanbaru, Palembang, Palangkaraya, dan Musi. Untuk operasi modifikasi cuaca saat ini masih berlangsung di Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Lampung, Jambi, dan Sumatera Selatan. Hal ini secara situasional menyesuaikan kondisi atmosfer dan ketersediaan awan potensial.
7: Kualitas udara di sebagian Sumatera dan Kalimantan pada kategori tidak sehat hingga berbahaya. Yang terburuk terpantau di Sintang, Pak, Kuburaya, dan Mempawah dengan kategori berbahaya yang 3 itu, Pak. Lalu di Pekanbaru, Talang Betutu, Palembang, Palangkaraya, dan Musi 2 Palembang berada pada kategori tidak sehat. Untuk operasi modifikasi cuaca, ini masih berlangsung di Riau, Kalbar, Kalteng, Lampung, Jambi, dan Sumatera Selatan. Ini secara situasional menyesuaikan kondisi atmosfer dan ketersediaan awan potensial.
6: Sementara itu, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala mengatakan pihaknya telah berupaya melakukan pencegahan dan edukasi kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan di daerah ini.
8: Pemerintah tentu pertama minta partisipasi masyarakat untuk sementara tidak membakar. Karena bagaimanapun kemarau, kalau tidak berasal dari sumber api, ya tidak ada kebakaran. Ini saya lagi-lagi saya tekankan.
6: Bupati Sinta menegaskan pihaknya juga telah melakukan langkah nyata secara maksimal dalam penanganan kebakaran dengan menurunkan tenaga operasional melalui dinas terkait seperti Damkar Sintang, BPBD, Manggala Agni, KPH, TNI Polri, pihak perusahaan perkebunan, serta relawan. Hingga saat ini sudah 500 lebih lahan yang terbakar di Kabupaten Sintang. Pihaknya bergerak cepat mengoptimalkan peralatan operasional yang ada. Di Sintang saat ini mempunyai keterbatasan peralatan dan sumber air juga mengalami kesulitan di lapangan saat petugas memadamkan api. Demikian, Adi Ramli melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, warga desa Beloh Mulyo, Kecamatan Ketungau Hilir, Kabupaten Sintang masih melakukan pemadaman kebakaran lahan yang terjadi di desa Beloh Mulyo. Berikut laporan selengkapnya.
9: Warga Desa Buluh Mulyo, Kecamatan Ketungau Hilir, Kabupaten Sintang masih melakukan pemadaman kebakaran lahan yang terjadi di Desa Beloh Mulyo meskipun sebelumnya sempat menyerah melakukan pemadaman karena kesulitan sumber air, tenaga, dan peralatan yang digunakan. Kontributor Forum Peduli Ketungau, Sukarti, kepada RRI mengatakan api menghanguskan lahan perkebunan sawit, gotong royong warga melakukan pemadaman hanya menggunakan ranting kayu dinilai tidak maksimal sehingga api terus meluas. Masyarakat berharap pemangku kepentingan dapat segera bahu-membahu mengatasi kebakaran, krisis air, dampak ekonomi, serta kualitas udara yang semakin tidak sehat terlebih di tengah musim kemarau.
10: Kebakaran di Desa Beloh Mulyo, Kecamatan Ketungau Hilir, Kabupaten Sintang. Kebakaran itu sejak tanggal 31 Agustus, kemudian merembet sampai tanggal 1, sampai hari yang ketiga, apinya belum terpadamkan. Memang warga sudah berupaya gotong royong, ya namun karena memang ya, kondisi air yang memang susah di Ketungau Hilir ini, memang kita lagi krisis air, sehingga memadamkannya hanya menggunakan ranting-ranting air. Kerugian dari masyarakat itu ratusan hektar. Maka dari itu kita menghimbau kepada pemangku kepentingan, Bupati, kemudian Gubernur, Presiden, ayo kita bahu-membahu mengatasi persoalan ini.
9: Dikatakan Sukarti, warga mulai kesulitan melakukan pemadaman karena kondisi api semakin meluas, sementara asap pekat menyebabkan gangguan pernapasan dan membuat warga tidak mampu mendekati titik api. Warga berharap pemerintah dan pihak terkait segera turun tangan memberikan bantuan pemadaman, baik berupa personel, kendaraan pemadam, maupun peralatan pendukung lainnya. Bantuan tersebut dinilai sangat dibutuhkan karena keterbatasan sumber air dan peralatan yang dimiliki warga. Warga juga meminta agar penanganan dilakukan secepatnya untuk mencegah api menjalar ke lahan perkebunan dan pemukiman serta mengurangi dampak asap terhadap kesehatan masyarakat. Suryatini melaporkan.
0: Kemarau yang panjang membuat masyarakat muslim di Sintang berikhtiar melakukan sholat istisqo. Salah satunya yang dilaksanakan Dewan Kemakmuran Masjid Asy-Syakirin Sintang. Kita simak laporan selengkapnya.
11: Kemarau yang panjang menimbulkan keprihatinan di tengah masyarakat. Dewan Kemakmuran Masjid atau DKM Masjid Asy-Syakirin Sintang menggelar salat istisqo di halaman Masjid Asy-Syakirin, Jalan Pangeran Kuning, Kabupaten Sintang, Rabu kemarin. Sholat tersebut digelar sebagai ikhtiar bersama untuk memohon turunnya hujan di tengah kemarau yang panjang. Sholat istisqo dipimpin oleh Ratio selaku imam dan diikuti puluhan jamaah dari 3 RT

0: RW di sekitar Masjid Asakirin. Walau tengah diselimuti kabut asap, sholat tetap berlangsung khidmat dan tertib hingga selesai. Pengurus Masjid Asakirin Sintang, Amioto, mengatakan, sholat istisqo digelar sebagai ikhtiar bersama untuk memohon turunnya hujan karena kemarau yang belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Ia menambahkan sholat tersebut juga sebagai bentuk keprihatinan masyarakat untuk memanjatkan doa agar kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap yang melanda Kabupaten Sintang segera berakhir.
1: Untuk mohon berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya dapat segera diturunkan hujan yang bermanfaat dan berkah.
0: Selain melaksanakan sholat istisqo, jamaah juga secara spontan mengumpulkan infak. Hasil pengumpulan infak sebesar 657.000 kemudian diserahkan kepada Lazismu untuk mendukung pengadaan peralatan pemadam kebakaran. Amioto berharap ikhtiar dilakukan masyarakat tersebut dapat memberikan manfaat di tengah kondisi kemarau dan karhutla yang sedang terjadi saat ini. Ia juga berharap hujan segera turun sehingga dapat membantu mengurangi resiko kebakaran serta kabut asap di Kabupaten Sintang. Dina Triana melaporkan.
2: Info cuaca hari ini.
3: Ya pendengar, untuk mengetahui informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat, kita ikuti informasi perakhiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Noven. Selamat sore Noven, silakan laporan Anda.
4: Baik, terima kasih rekan. Dan selamat sore pada pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini secara umum masih terpantau dominan berawan yang disertai dengan kekaburan udara akibat kabut asap. Namun terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang sifatnya masih sangat lokal di sebagian wilayah Kabupaten Sanggau, Sekadau, Kapuas Hulu, dan Kota Pontianak. Untuk perkiraan cuaca esok hari Sabtu 5 September 2026, diperkirakan cuaca di wilayah Kalimantan Barat juga dominan berawan, namun terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Landak, Kuburaya, Sanggau, Sekadau, Sintang, dan Kapuas Hulu. Untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat update hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, terdeteksi sebanyak 2.487 titik panas. Namun, kami masih perlu menghimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang setidaknya hingga satu pekan ke depan masuk dalam kategori mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau kami di laman kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media kami di Instagram BMKG Kalbar, atau dapat juga langsung berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Noven. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Fatih.
3: Terima kasih rekan Noven atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.

Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini. Di antaranya RRI Pontianak bagikan masker gratis di tengah kabut asap, serta dampak karhutla kualitas udara di Sintang tidak sehat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Pro1, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ya, pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama ya Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat Pro 1 RRI Pontianak bersama dengan rekan Alfati. Dan tentunya kembali lagi bersama kami di program 1 RRI Sintang. Masih bersama saya Yaptro ya, temani Anda di Sintang sore ini.
1: Pro 1

0: pakai cincin di jari tengah supaya jadi kaya. Memakai cincin di jari yang benar ternyata akan membawa keberuntungan. Secara tradisional, memakai cincin di jari yang berbeda ternyata memiliki maksud dan tujuan. Ada yang mengatakan cincin di tangan kiri tentang cinta dan memakai cincin di tangan kanan tentang kekayaan. Di Chinese culture, dipercaya kalau tangan kiri melambangkan status hubungan dan tangan kanan melambangkan keinginan. Di kelingking kiri, artinya tidak percaya sama pernikahan dan Anda memilih untuk single. Cincin di jari manis kiri artinya sudah menikah. Cincin di jari tengah kiri artinya sudah bertunangan atau sedang dalam suatu hubungan. Cincin di telunjuk kiri artinya lagi single, jadi siap untuk tebar pesona. Dan cincin di ibu jari kiri melambangkan posisi sebagai bos atau kekayaan, kemandirian, dan kuasa. Karena kalau pakai cincin di ibu jari artinya Anda tidak peduli dengan cinta, tetapi peduli dengan power dan status. Sedangkan cincin di kelingking kanan artinya Anda mau mengusir roh jahat. Cincin di jari manis kanan bisa bikin bisnis Anda semakin berkembang dan membantu orang yang kamu cintai menjadi sukses. Cincin di jari tengah kanan bisa menarik kekayaan untuk datang. Cincin di telunjuk kanan bisa memperbaiki nasib dan keberuntungan. Cincin di ibu jari kanan melambangkan perempuan yang mandiri, sehat, dan umur panjang. Kalau kamu suka pakai cincin di jari yang mana? Jangan sembarangan memakai cincin karena ada artinya. Kalau menurut kamu, ini mitos atau fakta?
1: Pit, udah buka WA belum?
2: WA apa tuh, Kak?
1: Grup kita. Kakak bacakan je lah ya. Assalamualaikum. Sanak saudara, semua hari minggu ini kita kumpul di rumah kami ya. Acara makan-makan dalam rangka syukuran Sinta keterima kerja. Undangan makan-makan, Pit, rupanya.
2: Makan

0: makan kita, Kak. Eh, ada catatan di bawahnya nih, Kak. Dengan catatan tidak ada yang bahas-bahas nikah sama Sinta.
1: Oh iya ya, si Sinta kan umurnya seharusnya udah nikah tuh, Pit.
0: Ya kan, Kak?
2: Ma,
1: udah jangan takut. Ada mama yang hadapi mereka ya. Hai, Sinta.
3: Hai, Bi Winda.
1: Selamat ya, sayang. Udah kerja. Eh, kapan nikah?
2: Hai, Kak Sri. Halo, Sinta.
3: Eh, Bi Fitri.
2: Selamat ya, Sinta, ponakanku tersayang. Kerja dah bagus. Tunggu apa lagi lah, kan? Carilah.
4: Saya aja emaknya gak nyuruh buru-buru kok, Mbak.
5: Terlalu sering menanyakan kapan nikah itu termasuk bullying loh. Sebab bisa menyebabkan tekanan psikologis seperti cemas, merasa kurang dan minder. Akibatnya, ia enggan berada di perkumpulan keluarga.
6: Kanal informasi dan inspirasi.

Ya, terima kasih mendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1RRI Sintang. Dan kami hadirkan informasi ke rumah dengar Anda di Sintang sore ini. Mengutip dari laman rri.co.id, Menbur Fadli dongkrak soft power untuk perkuat ekosistem budaya Indonesia. Ya, Menteri Kebudayaan atau Menbur Fadli Zon menilai penguatan budaya membutuhkan kolaborasi dengan sektor ekonomi kreatif dan pariwisata Indonesia. Dan menurutnya pendengar ya, budaya berada di hulu sedangkan ekonomi kreatif serta pariwisata ini menjadi sektor hilir yang saling menguatkan. Ia juga mengatakan Indonesia memiliki kekayaan budaya besar yang dapat menjadi modal penting dalam memperkuat pengaruh Indonesia. Namun potensi tersebut membutuhkan ekosistem terintegrasi agar aset budaya mampu berkembang menjadi kekuatan ekonomi dan diplomasi. Ya, ia juga menyoroti posisi Indonesia dalam indeks pengaruh budaya yang masih perlu diperkuat melalui berbagai strategi kolaboratif. Dan menurutnya pendengar, Indonesia dapat belajar dari negara lain yang berhasil membangun pengaruh budaya melalui industri kreatif. Dan tentunya untuk informasi selengkapnya juga bisa Anda kutip dari laman rri.co.id.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan.

Anda kalau berkunjung ke suatu tempat atau ke sebuah toko pasti sering melihat CCTV. Tahu nggak sih kata CCTV merupakan singkatan dari Closed Circuit Television dalam bahasa Inggris. Asal-usulnya terkait dengan perkembangan teknologi dan penggunaan sistem pengawasan visual pada suatu sirkuit tertutup. Istilah ini pertama kali digunakan di dunia teknologi dan keamanan pada abad ke-20. Pada awalnya, sistem CCTV dikembangkan untuk keperluan pengawasan di berbagai tempat seperti perbankan, industri, dan fasilitas militer. Penggunaan sistem ini memberikan kemampuan untuk memantau dan merekam aktivitas di suatu area tertentu secara tertutup, dan seringkali digunakan untuk tujuan keamanan. Penggunaan istilah CCTV kemudian meluas di seluruh dunia sebagai singkatan yang mudah diingat dan dipahami untuk menunjuk pada sistem pengawasan visual yang menggunakan kamera dan monitor dalam suatu sirkuit tertutup. Pada era modern, teknologi CCTV terus berkembang dan menjadi umum digunakan dalam berbagai konteks, termasuk di rumah, bisnis,

Dan berdasarkan informasi selanjutnya tentunya masih kami kutip ya dari laman rri.co.id, WMO peringatkan El Nino. Bisa jadi yang terkuat beberapa dekade ya. Organisasi Meteorologi Dunia atau WMO memperingatkan fenomena El Nino dapat menguat ya dalam beberapa bulan mendatang. Lembaga PBB juga menyebutkan ya di mana peringatan El Nino dapat mencapai tingkat yang sangat kuat. Dan fenomena tersebut juga diperkirakan berlangsung hingga awal tahun 2027. Kondisi ini berpotensi meningkatkan risiko kekeringan, banjir, dan panas ekstrim di berbagai wilayah dunia. WMO sendiri juga menyebutkan kemungkinan El Nino berlanjut hingga Februari hampir mencapai 100%, dan tingkat kepastian tersebut juga menjadi yang tertinggi yang pernah disampaikan WMO dalam pembaruan mengenai El Nino dan La Nina. Ya, El Nino ini merupakan fenomena cuaca alami yang meningkatkan suhu permukaan laut di wilayah tengah dan timur Samudra Pasifik Khatulistiwa. Fenomena tersebut juga dapat mengubah pola angin, tekanan udara, dan curah hujan di berbagai wilayah dunia. Dan tentunya pendengar ya, untuk informasi selengkapnya bisa Anda kutip dari laman rri.co.id.

0: Pedagang kaki lima atau PKL sering kita jumpai berjualan di pinggir jalan-jalan utama. Tahukah Anda kenapa mereka disebut pedagang kaki lima? Apakah karena pedagangnya punya lima kaki? Ternyata ada banyak versi asal-usulnya. Salah satunya adalah cocok logi pedagang gerobak dorong yang beroda dua. Seperti yang kita ketahui, gerobak dorong punya dua kaki. Kemudian ditambah satu tiang penyangga lagi menjadi tiga agar lebih stabil. Lalu ditambah dua kaki si pedagang dan totalnya menjadi lima. Tapi versi ini belum bisa dipercaya karena pedagang menggunakan gerobak baru muncul di tahun 80-an. Versi yang kedua, pada zaman Belanda, semua gedung di jalan utama Batavia harus dibangun fasilitas untuk pejalan kaki. Sekarang dikenal dengan nama trotoar. Trotoar ini tingginya 31 cm dari permukaan jalan dan memiliki lebar 5 feet atau 152 cm mengikuti satuan ukuran bangsa Eropa. Akhirnya para pedagang memanfaatkan trotoar ini untuk berjualan. Dari istilah trotoar 5 feet atau 5 kaki inilah, akhirnya para pedagang dipanggil pedagang kaki lima. Sampai sekarang istilah pedagang kaki lima masih sering digunakan.
1: Lihat deh, enak benar ya kerja jadi dia tuh. Santai benar, tapi gaji dia besar.
2: Kamu tahu dari mana kalau kerjanya santai? Emangnya kamu ikut kerja sama dia?
1: Ih, yang aku lihat kayak gitu kok.
2: Itu cuma yang kamu lihat kan? Kamu nggak tahu gimana prosesnya.
1: Maksudnya?
2: Saat dia kerja, dia nggak harus melapor atau ceritain semuanya ke kamu kan? Kamu nggak tahu berapa lama dia belajar, berapa banyak tanggung jawabnya, atau tekanan yang dia hadapi.
1: Iya juga ya.
2: Jangan menilai hidup orang lain dari hasil yang terlihat. Di balik setiap keberhasilan, pasti ada proses yang seringkali nggak kelihatan sama siapapun.
1: Iya juga ya.
2: Daripada sibuk ngurusin kerjaan orang, mending kerjain tugas kamu sendiri. Siapa tahu nanti ada orang lain yang juga bilang, enak ya kerja jadi dia. Padahal mereka nggak tahu juga gimana perjuangan kamu.

Ya, terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia ya bersama kami di program Satu RRI Sintang. Dan itu tadi beberapa informasi yang telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda, di mana informasi-informasi tadi juga kami ikuti off dari laman rri.co.id. Tetap bersama kami di program Satu RRI Sintang, masih akan kami hadirkan rangkai informasi menarik lainnya ke ruang dengar Anda.

0: channel informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Nah, pendengar, saatnya kita dicek fakta ya bersama dengan Pro 1 RRI Sinta, mengutip dari laman komdigi.go.id dengan judul Hoax Tahun Pendaftaran Program Indonesia Pintar atau PIP tahun 2026. Ya, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran program Indonesia Pintar atau PIP tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari trombekhoax.id. Tautan pada unggahan mengarah ke laman mencurigakan yang berisikan formulir digital dan meminta pengguna mengisi data pribadi seperti nama, alamat, serta nomor telegram. Melansir dari detik.com berjudul Cara Daftar Jadi Penerima PIP 2026 lengkap syarat yang harus dipenuhi pada 5 Agustus 2026 lalu, dan terdapat dua jalur untuk menjadi penerima PIP, yakni melalui data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS dan usulan dari sekolah. Untuk memastikan dana sampai pada penerimanya, pemerintah juga menegaskan bahwa untuk pengecekan pencairan PIP 2026 hanya bisa dilakukan dari pada laman resmi pip.kemendikbud.go.id. Dan sekian pendengar ya untuk cek fakta kita, di mana informasi ini juga bisa Anda kutip dari laman komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pit udah buka WA belum?
1: WA apa tu kak?
0: Eh, grup kita. Kakak bacakan jaklah ya. Assalamualaikum. Sanak saudara, semua hari minggu ini kita kumpul di rumah kami ya. Acara makan-makan dalam rangka syukuran Sinta keterima kerja. Eh, undangan makan-makan, Pit, rupanya.
1: Eh, makan-makan kita, kak. Eh, ada catatan di bawahnya nih, kak. Dengan catatan tidak ada yang bahas-bahas nikah sama Sinta.
0: Oh iya ya, si Sinta kan umurnya seharusnya udah nikah tuh, Pit.
1: Ya kan, kak?
2: Udah, jangan takut. Ada mama yang hadapi mereka ya.
0: Hai, Sinta.
3: Hai, Bi Winda.
0: Selamat ya, sayang. Udah kerja. Eh, kapan nih?
2: Hai, Kak Sri. Halo, Sinta.
3: Eh, Bi Fitri.
2: Selamat ya, Sinta, ponakanku tersayang. Kerja dah bagus, tunggu apa lagi lah kan? Carilah.
1: Saya aja emaknya gak nyuruh buru-buru kok, mbak.
4: Terlalu sering menanyakan kapan nikah itu termasuk bullying loh. Sebab bisa menyebabkan tekanan psikologis seperti cemas, merasa kurang dan minder. Akibatnya, ia enggan berada di perkumpulan keluarga.

Dilansir dari laman Korlantas Porli.go.id, aturan penggunaan knalpot tertulis dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa motor yang berkubikasi 80-175 cc, tingkat kebisingannya adalah 80 dB. Sedangkan untuk motor di atas 175 cc, maksimal bisingnya adalah 83 dB. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, juga dijelaskan bahwa knalpot yang laik jalan merupakan salah satu persyaratan teknis kendaraan yang dapat dikemudikan di jalan. Pemakaian knalpot racing tentu melanggar peraturan ini karena selain tidak sesuai standar sebagaimana salah satu persyaratan laik jalan yang harus dipenuhi pengendara, knalpot racing juga menimbulkan kebisingan yang mengganggu orang lain. Jadi, pengguna knalpot bising dapat dikenai sanksi dengan pasal 285 ayat 1. Pasal ini berbunyi, setiap orang yang mengemudikan motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 3, jungto pasal 48 ayat 2 dan ayat 3, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Masih mau pakai knalpot racing? Jangan ya, Dek. Jangan.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Tahukah Anda, ternyata gas asli tidak memiliki bau. Tetapi kenapa gas LPG memiliki bau? Gas alam dan gas LPG memang tidak memiliki bau yang khas secara alami. Namun untuk alasan keselamatan, gas LPG diberi tambahan zat kimia yang disebut merkaptan, yang memiliki bau tidak enak dan khas seperti bau bawang putih atau belerang. Tujuan pemberian merkaptan adalah untuk mendeteksi kebocoran gas dengan lebih mudah. Dengan bau yang tidak enak dan khas ini, orang dapat segera mengetahui jika ada kebocoran gas dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah kecelakaan. Jadi, bau yang khas pada gas LPG bukan berasal dari gas itu sendiri, melainkan dari zat tambahan yang sengaja ditambahkan

0: Pendengar, sudah di jam 17 lebih 23 menit ya waktu Indonesia Barat. Terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu RRI Sintang. Dan masih bersama saya Yaptro, temani Anda pendengar di Sintang sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Anda masih mendengarkan program 1 RRI Sinta Pendengar, sudah di jam 17 lebih 30 menit ya waktu Indonesia Barat. Dan kami juga informasikan di mana azan maghrib hari ini untuk wilayah Sinta dan sekitarnya nanti di jam 17 lebih 40 menit waktu Indonesia Barat. Menantikan azan maghrib, kami akan hadirkan rangkaian lagu bernuansa islami ke ruang dengar Anda.

Ya, baik pendengar, sudah di jam 17 lebih 40 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Sintang dan sekitarnya. Allahu Akbar.

Ikhlas, Sania Idrus. Kita sering mendengar dan meyakini bahwa semua yang kita rencanakan tetaplah Allah yang menentukan. Tugas kita sebagai manusia dan sebagai hamba Allah ikhlas akan ketentuan Allah. Tidak jarang rencana kita tidak sesuai dengan keadaan, namun tetaplah tugas kita adalah ikhlas menjalani realita dan keadaan yang ada sebagai bentuk penghambaan kepadanya. Meyakini bahwa yang terjadi pada kita adalah takdir terbaik menurut versinya, takdir yang membuat kita akan mendekat kepadanya. Kita pun sering mendengar belajar ikhlas seperti surat Al-Ikhlas yang bahkan isinya tidak menampilkan kata ikhlas di dalamnya. Karena ikhlas itu adalah perihal hati yang hanya kita dan Allah yang mengetahuinya.

Jika Allah mencintai hambanya, Bunda Amin. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan menjaga hamba itu dari fitnah dunia yang akan melalaikannya dari akhirat. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan menjaga hamba itu dari dosa yang akan menghancurkan hidupnya. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan menutup usia hamba itu dengan amalan soleh yang diridhoi. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan memudahkan hamba itu dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan memampuhkan hamba itu untuk bersabar, ikhlas dan ridho dalam menghadapi ujiannya.

menikmati yang ada. Seringkali kita membandingkan hidup orang lain lebih bahagia. Yang tidak kita ketahui adalah cara orang lain bersyukur, cara orang lain menghadapi masalahnya, dan cara orang lain menemukan bahagianya. Terkadang yang kita butuhkan bukan tentang memiliki kebahagiaan seperti orang lain, tetapi bagaimana kita belajar bahwa sesuatu yang milik kita akan menjadi milik kita, dan yang bukan milik kita harus kita relakan. Bagaimana kita menikmati yang kita punya akan berdampak bagaimana hidup kita. Jika kita bersyukur, maka Allah akan tambah. Tapi jika kufur, maka yang rugi adalah diri kita sendiri. Mari kita belajar bagaimana menikmati yang ada. Kita hanya fokus pada kebahagiaan kita, bukan melirik kebahagiaan orang lain. Bahkan bisa saja kehidupan kita yang kita keluhkan adalah kehidupan yang diinginkan oleh orang lain. Sania Idrus.

Ikhlas, Sania Idrus. Kita sering mendengar dan meyakini bahwa semua yang kita rencanakan tetaplah Allah yang menentukan. Tugas kita sebagai manusia dan sebagai hamba Allah ikhlas akan ketentuan Allah. Tidak jarang rencana kita tidak sesuai dengan keadaan, namun tetaplah tugas kita adalah ikhlas menjalani realita dan keadaan yang ada sebagai bentuk penghambaan kepadanya. Meyakini bahwa yang terjadi pada kita adalah takdir terbaik menurut versinya. Takdir yang membuat kita akan mendekat kepadanya. Kita pun sering mendengar belajar ikhlas seperti surat Al-Ikhlas yang bahkan isinya tidak menampilkan kata ikhlas di dalamnya. Karena ikhlas itu adalah perihal hati yang hanya kita dan Allah yang mengetahuinya.

Melewati rimba waktu, kadang jenuh menggerutu, lelah mengakar, bosan menyerbu. Padahal dulu semangat luar biasa, senang bercengkrama dengan sesama. Entah kesibukan atau menua usia, kadangkala berinteraksi, chat saja dianggap biasa. Semakin lama makin terasa, menjauh dan jauh lagi. Ikatan kebersamaan, persahabatan, persaudaraan lepas begitu saja. Apakah ada yang salah? Ramu lagi senyuman indah, jalin lagi uhwa. Semangati lagi dengan hal-hal baik yang indah, agar hari semakin cerah. Tak inginkah dicemburui langit karena kebaikanmu? Tak inginkah damainya hatimu? Tak inginkah bermaknanya harimu? Tak inginkah harimu penuh senyum untukmu? Biarkan lelah menjadi taburan rasa yang bisa dibanggakan kelak di akhirat. Jadi, ramu lagi.

0: Pro
1: 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro
2: 1. Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 RRI Sintang. Hingga di sini kami hadirkan rangkaian lagu bernuansa Islami ke ruang dengar Anda. Dan masih bersama saya, Yotro, ya, temani Anda di Sintang sore ini, pendengar. Masih akan kami hadirkan rangkaian informasi menarik lainnya ke ruang dengar Anda. Salah satunya yang akan kita bahas ini beberapa manfaat air lemon ya untuk kesehatan dan risiko jika dikonsumsi berlebihan. Ya, tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.
0: Pro 1.
3: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

Ya, anda masih bersama kami di program Satu RRI. Sinta pendengar, ya, beberapa manfaat air lemon untuk kesehatan dan risikonya juga dikonsumsi berlebihan ya. Jadi memang manfaat air lemon ini juga dipercaya dapat membantu menjaga kesehatan tubuh dan juga memenuhi kebutuhan cairan sehari-hari. Dan tentunya selain menyegarkan ya, air lemon juga mengandung vitamin C dan antioksidan. Tidak heran jika minuman ini memang sering menjadi pilihan ya untuk melengkapi pola hidup sehat. Ya, air lemon ini merupakan buah yang sering ditambahkan ke dalam minuman termasuk infusor, dan manfaat air lemon juga sering dikaitkan juga ya dengan berbagai klaim seperti bisa membantu proses detoksifikasi, menurunkan berat badan hingga menjaga daya tahan tubuh kita. Namun tidak semua klaim tersebut telah terbukti secara medis. Dan oleh karena itu penting juga untuk memahami manfaat air lemon yang didukung oleh bukti ilmiah ya, sekaligus mengetahui potensi risikonya jika dikonsumsi secara berlebihan. Dan informasi ini pendengar ya, kami kutip dari laman alodokter.com. Ya, manfaat air lemon untuk kesehatan salah satunya bisa membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Berbagai manfaat air lemon ini berasal dari kandungan vitamin C, asam sitrat, serta kandungan air di dalamnya ya. Meskipun begitu, manfaatnya juga tetap perlu dipahami secara realistis. Karena itu, lemon bukan pengganti pola makan bergizi atau pengobatan medis ya. Dan air lemon ini dapat menjadi pilihan untuk membantu memenuhi kebutuhan cairan harian, terutama bagi Anda juga ya mungkin kurang menyukai rasa air putih ya. Asupan cairan yang cukup penting untuk menjaga fungsi organ, mengatur suhu tubuh, mendukung pencernaan, serta membantu berbagai proses metabolisme. Dan tentunya akan lanjut kita bahas mendengar, tetap bersama kami di program Satu RRI Sintang.

Tahukah Anda, jam tangan pertama kali digunakan oleh Alberto Santos Dumont, seorang pilot berkebangsaan Brazil. Ia meminta temannya, Louis Cartier, untuk merancang jam tangan yang dapat digunakan saat mengemudikan pesawat. Louis Cartier kemudian merancang jam tangan Cartier Santos pada tahun 1904 yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan Santos Dumont. Santos Dumont mengeluh tentang jam saku yang tidak praktis digunakan saat mengemudikan pesawat, sehingga Cartier merancang jam tangan datar dengan bezel persegi yang khas. Jam tangan Cartier Santos ini menjadi salah satu jam tangan pertama yang dirancang untuk digunakan pada pergelangan tangan dan bukan sebagai jam saku. Desain jam tangan ini sangat inovatif pada masanya dan menjadi sangat populer di kalangan pilot dan masyarakat umum.

0: Di mana rumah tuh pulang ya dari miliknya Dialog Senja yang barusan kami hadirkan ke ruang dengar Anda pendengar, dan Anda juga masih bersama kami di program 1 RRI Sintang. Sudah di jam 18 lebih 35 menit waktu Indonesia Barat. Kita lanjutkan kembali ya. Manfaat dari air lemon selain bisa membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh, ini menjadi sumber vitamin C, di mana lemon juga mengandung vitamin C yang berperan penting ya dalam mendukung fungsi sistem kekebalan tubuh, membantu membentuk kolagen untuk kulit dan jaringan tubuh, serta melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas. Ya, namun perlu dipahami juga bahwa jumlah vitamin C yang diperoleh dari air lemon ini tergantung juga ya pada banyak lemon yang digunakan. Dan selain itu pendengar, ini bisa membantu menyerap penyerapan zat besi ya. Jadi vitamin C dalam lemon ini dapat membantu meningkatkan penyerapan zat besi, terutama zat besi non-heme yang berasal dari makanan nabati seperti sayuran, kacang-kacangan, dan juga biji-bijian. Dan zat besi ini penting juga untuk membentuk atau pembentukan hemoglobin, yaitu protein dalam sel darah merah yang bertugas juga membawa oksigen ke seluruh tubuh kita. Oleh karena itu, memang menambahkan lemon ke dalam makanan ataupun mengkonsumsinya bersama sumber zat besi dapat membantu tubuh menyerap zat besi dengan lebih baik. Dan untuk informasi ini, pendengar bisa Anda kutip dari laman alodokter.com.
1: Pro 1

0: Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
1: Dari waktu ke waktu, nama ibu kandung selalu menjadi sistem keamanan saat membuat rekening bank. Bahkan saat ini, beberapa website juga meminta hal tersebut untuk lapisan keamanan penggunanya. Contohnya, saat seorang nasabah bank mendatangi customer service bank karena masalah kehilangan PIN ATM hingga kehilangan kartu debit. Ia akan ditanya siapa nama ibu kandungnya. Mengapa demikian? Dilansir dari sisi Mnet, penggunaan nama ibu kandung dalam lapisan keamanan adalah warisan sistem perbankan ratusan tahun lalu. Pada zaman dahulu, terutama orang barat, nama ibu kandung adalah sesuatu yang sangat jarang diketahui oleh orang lain, alias hanya diketahui oleh lingkaran terdekat. Apabila saat seorang wanita sudah menikah, ia akan menanggalkan nama aslinya dan mulai menggunakan nama suami sebagai nama panggilannya. Terlebih pada zaman dahulu, jarang terjadi kasus perceraian, sehingga nama suami biasanya akan terus dipakai hingga ia meninggal. Hal inilah yang membuat orang luar hampir tak bisa menebak nama asli ibu kandung, sehingga hanya bisa diketahui oleh keluarganya sendiri. Profesor Columbia dan pakar IT, Stephen Belovin, menemukan bahwa pertanyaan rahasia siapa nama gadis ibumu telah digunakan sejak 1882.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan.

monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: I believe in this forum we can establish competitive direction.
2: Tahun 2027 prioritas kami juga tetap sama. Jadi sekolah-sekolah yang kami prioritaskan adalah sekolah yang terdampak bencana, sekolah yang tidak ada 3T dan sekolah yang rusak berat.
0: Presiden Prabowo Subianto mendorong pembukaan jalur transportasi langsung Indonesia dan Rusia. Program revitalisasi sekolah tetap berlangsung pada tahun 2027. ...5.200 korban banjir Nepal, China masih belum ditemukan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 4 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mendorong pembukaan jalur pelayaran dan penerbangan langsung antara Indonesia dan Rusia untuk memperkuat konektivitas serta hubungan ekonomi kedua negara. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Vladimir Vladimirovich Putin.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan hubungan ekonomi termasuk perdagangan antara Indonesia dan Rusia semakin meningkat. Presiden Prabowo menyebut Indonesia dan Rusia merupakan negara yang luas sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk mengunjungi satu tempat. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo mendorong pembukaan jalur pelayaran dan penerbangan langsung antara Indonesia dan Rusia untuk memperkuat konektivitas serta hubungan ekonomi kedua negara. Jalur pelayaran langsung yang kompetitif dari Indonesia dan Vladivostok ke Rusia, kemudian konektivitas jalur udara. Penerbangan membawa wisatawan dari Rusia ke Indonesia dan juga sebaliknya. Penjelasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya pada Forum Ekonomi Timur yang berlangsung di Vladivostok, Rusia.
1: I believe in this forum we can establish competitive direct shipping.
5: Saya percaya bahwa dalam forum ini
1: between
5: kita dapat
1: Vladivostok and Indonesia
5: langsung yang kompetitif antara Vladivostok dan Indonesia. Dengan jadwal, biaya, asuransi, serta muatan dari kedua arah yang dapat diprediksi. Penerbangan langsung akan membawa wisatawan Rusia ke Indonesia dan wisatawan Indonesia
1: menikmati keindahan timur jauh Rusia.
5: Kapal mengangkut barang.
1: And Indonesian visitors to the beauty of the Russian Far East. Ships move goods, aircraft move friendship.
4: Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan Rusia tengah mengintegrasikan jalur logistik dengan mengembangkan koridor transportasi Trans-Arktik yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan dengan kawasan Pasifik.
6: Saat ini, kapasitas angkut jalur kereta api, BAM, dan Trans-Siberia sudah ditingkatkan. Fasilitas pelabuhan, pergudangan, dan lintas batas sedang dimodernisasi. Inisiatif terpenting yang bertujuan untuk mengintegrasikan ruang logistik di wilayah Timur Jauh dan Arktik merupakan rencana pengembangan komprehensif untuk Arktik dan koridor transportasi Trans-Arktik. Secara terpisah, saya ingin menekankan pengembangan koridor transportasi Trans-Arktik yang membentang dari wilayah Saint Petersburg dan Murmansk melalui jalur laut utara hingga Vladivostok dan selanjutnya terhubung ke kawasan negara-negara yang ada di kawasan Asia Pasifik.
4: Presiden Prabowo dan Presiden Putin memperkuat hubungan kerjasama di sektor lainnya seperti pertanian, energi, sumber daya mineral, pertahanan, mineral, investasi, dan perkapalan serta nuklir untuk tujuan damai. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, memastikan Moskow tetap aman dikunjungi wisatawan asing, meski situasi geopolitik global masih diwarnai ketidakpastian. Ia juga menyebut kehidupan di ibu kota tetap berjalan normal dan kunjungan wisatawan mancanegara terus meningkat. Berikut laporan Retno Mandasari.
7: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, memastikan Moskow tetap aman dikunjungi wisatawan asing, meski situasi geopolitik global masih diwarnai ketidakpastian. Tolchenov yang ditemui dalam kegiatan yang diadakan Komite Pariwisata Kota Moskow awal pekan ini di Jakarta menyebut, kehidupan di ibu kota Moskow tetap berjalan normal dan kunjungan wisatawan mancanegara terus meningkat. Tolchenov mengatakan dirinya menghabiskan sebagian besar bulan Juli dan dua pekan pada Agustus 2026 di kota Moskow.
8: Kehidupan berjalan normal, saya yakin akan hal itu, dan saya melihat sendiri. Saya melihat lokasinya sangat dekat dengan Jalan Arbat Lama yang sangat terkenal, kawasan pejalan kaki yang membentang dari Kremlin hingga ke kantor Kemlu. Saya juga melihat banyak wisatawan asing dari Tiongkok, negara-negara lain, bahkan dari negara-negara Eropa.
7: Pernyataan serupa disampaikan Kepala Direktorat Asia, CIS dan Amerika Latin dari Komite Pariwisata Kota Moskow, Maria Pasuginova. Menurutnya, Moskow saat ini terus menerima wisatawan dari berbagai negara dan pihaknya melihat pertumbuhan jumlah kunjungan setelah pandemi COVID-19.
9: Tugas kami sebagai Komite Pariwisata Kota Moskow adalah mempromosikan Moskow sebagai destinasi wisata. Saat ini, Moskow sangat ramah, aman, indah, dan semakin banyak menerima wisatawan dari seluruh dunia. Jadi saya rasa itulah yang saya pikirkan saat ini.
7: Sementara, pemerintah Kota Moskow saat ini tengah mendorong kerjasama pariwisata, meeting incentive, convention, exhibition, atau MICE antara Moskow dan Indonesia. Di sisi lain, Komite Pariwisata Kota Moskow menyebut saat ini Moskow merupakan kota ramah wisatawan muslim yang didukung dengan berbagai fasilitas, seperti tersedianya ratusan restoran halal hingga masjid. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan program revitalisasi sekolah tetap berlangsung pada tahun 2027. Menurut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti, setidaknya ada 100.000 sekolah yang akan menerima program tersebut di tahun depan. Laporannya disampaikan Rini Hairani.
10: Pemerintah menargetkan revitalisasi sebanyak 100.000 satuan pendidikan pada tahun 2027. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan program tersebut diprioritaskan untuk wilayah 3T dan juga daerah terdampak bencana. Dalam rapat koordinasi pusat dan daerah pada program revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran di Jakarta hari ini, Muti mengatakan 16.167 satuan pendidikan telah direvitalisasi pada tahun 2025. Sementara pada tahun 2026, revitalisasi dilakukan terhadap 71.744 satuan pendidikan. Dengan tambahan target di tahun 2027, maka hampir 200.000 sekolah diharapkan telah direvitalisasi. Ia juga berharap program tersebut memperbaiki fasilitas dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
2: Tahun 2027, prioritas kami juga tetap sama. Di sekolah-sekolah yang kami prioritaskan adalah sekolah yang terdampak bencana, sekolah yang tidak ada 3T, dan sekolah yang rusak berat. Nah, sehingga dengan kebijakan itu, mudah-mudahan di akhir tahun 2027 sudah ada ya hampir 200.000 sekolah ya, hampir ya, kan tahun ini kan kita kalau sampai tahun lalu, kalau tahun ini selesai semua, kita kan sekitar 87.000 sekian.
10: Sementara itu, Direktur Jenderal PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal Kemendikdasmen Gogot Suharwoto mengatakan ada 3 fokus pengawasan program tersebut, diantaranya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memastikan bantuan dimanfaatkan, serta memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah. Gogot menegaskan pemerintah daerah juga berperan dalam pendampingan, pemantauan sekaligus pengendalian program.
11: Saya melaporkan, Ibu semua, Pak Menteri dan semua yang hadir, data kami di Dapodik masih menunjukkan angka di akhir tahun 2025 ada 203 sekolah yang memiliki ruang kelas atau ruang lainnya dalam kondisi rusak sedang dan rusak berat. Sampai hari ini alhamdulillah sudah terverifikasi dan validasi 62.000. Jadi sampai akhir 2026 insya Allah kita sudah punya data yang siap untuk di PKS-kan sehingga di akhir 2026 kita bisa selesaikan 51.000 sesuai dengan tipe yang sudah direncanakan di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
10: Sebelumnya dalam rapat kerja Komisi 10 DPR RI di Gedung DPR Senayan Jakarta Senin 31 Agustus 2026, Mendikdasman Abdul Muti mengatakan bahwa tambahan anggaran 2027 sebesar Rp157,76 triliun. Anggaran tersebut diusulkan untuk mendukung berbagai program prioritas Kemendikdasman. Adapun pagu anggaran untuk revitalisasi satuan pendidikan adalah sebesar Rp9,28 triliun. Dari Jakarta, Rina Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Efisiensi anggaran dan pemutakhiran data penerima menjadi langkah Badan Gizi Nasional atau BGN dalam memastikan program makan bergizi gratis atau MBG tepat sasaran. Laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
12: Itu kemudian dari pagu anggaran 268 triliun, itu kemudian kami telah melakukan efisiensi, saat ini anggarannya menjadi 229 triliun tahun 2026 ini.
13: Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan, anggaran program makan bergizi gratis harus berorientasi pada kebutuhan dan manfaat bagi masyarakat. Ia mengatakan, efisiensi juga dilakukan terhadap sejumlah kelompok penerima, termasuk sekolah swasta yang dinilai bukan menjadi prioritas.
12: Itu kemudian dari pagu anggaran 268 triliun, itu kemudian kami telah melakukan efisiensi, saat ini anggarannya menjadi 229 triliun tahun 2026 ini. Jadi sudah kami efisiensikan berapa nih itu? Sekitar 39 triliun ya. Dan ini dari 229 sisanya, ini kami terus kami sisir, kami lacak. Ada nggak misalnya dapur-dapur yang selama ini ternyata tidak beroperasi tapi dicatat beroperasi? Kalau di situ ada unsur pidana, kami kemudian terjunkan inspektorat, kemudian kami minta nanti kami laporkan ke pihak jaksa untuk diperiksa.
13: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Edi Wuryanto, meminta BGN memperjelas desain manajemen strategis program MBG. Menurutnya, arah dan hasil program MBG harus dapat diukur secara jelas. Ia juga meminta BGN untuk membangun kebijakan yang berbasis bukti.
14: Jadi kalau desain konstruksi manajemen itu mestinya outcome-nya apa? Output-nya apa? Jadi harus jelas dulu nih, karena itu nanti menyangkut penerima manfaat. Oleh karena itu, kalau kemudian MBG ini melenceng dari penerima manfaat, maka nggak akan tercapai misi presiden. Indikatornya nanti sulit diukur, dan bahkan menimbulkan ketidakadilan sosial.
13: Adapun, BGN telah melakukan penyisiran dan pemutakhiran data penerima manfaat MBG. Dari sebelumnya sekitar 63 juta penerima, jumlahnya kini menjadi sekitar 56 juta penerima. Sudaryono juga menyebut pihaknya telah mencabut daftar penerima manfaat dari 414 dapur dan mengembalikan sekitar Rp311 miliar ke dalam kas negara. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Badan Nasional Pengurangan Risiko dan Penanggulangan Bencana Nepal menyatakan hingga Kamis kemarin jumlah korban meninggal akibat banjir bandang di Nepal dan Tiongkok bertambah menjadi 1.259 orang, sementara 5.083 orang masih dinyatakan hilang. Jumlah korban hilang tersebut mencakup 583 orang asing dan hingga kini lebih dari 21.400 personil keamanan telah dikerahkan dalam upaya pencarian. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berdasarkan data terbaru Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Stasiun Meteorologi Cilik Riwut, Palangkaraya, jumlah titik panas kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah mencapai 3.219. Dengan 235 titik masuk kategori tingkat kepercayaan tinggi. Selain itu, 2.898 titik berada pada tingkat kepercayaan menengah, serta 86 titik dengan tingkat kepercayaan rendah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
15: Kebakaran ini memang tidak terbakar sendiri, tapi dibakar.
16: Sebanyak 3.219 titik panas atau hotspot terdeteksi di wilayah Kalimantan Tengah. Berdasarkan pantauan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Cilik Riwut, Palangkaraya per 3 September 2026. Dari jumlah tersebut sebanyak 235 titik panas terpantau dengan tingkat kepercayaan tinggi, 86 titik dengan tingkat kepercayaan rendah, sementara 2.898 titik lainnya berada pada tingkat kepercayaan sedang. Data tersebut menunjukkan masih tingginya aktivitas titik panas di wilayah Kalimantan Tengah, seiring kondisi cuaca yang relatif kering dan meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan titik panas serta kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Tengah. Informasi mengenai kebakaran hutan dan lahan juga menjadi salah satu layanan yang tersedia dalam pemantauan BMKG Kalimantan Tengah. Prakirawan BMKG Lian Andriani meminta masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan serta menggunakan masker karena udara saat ini masih dalam kategori tidak sehat, bahkan masuk ke level berbahaya akibat kabut asap dikarenakan kebakaran hutan dan lahan.
17: Perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Dihimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan. Kemudian juga masih perlu waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Untuk masyarakat diimbau untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan jika terpaksa keluar untuk selalu menggunakan masker.
16: Sementara itu Ketua DPRD Kalimantan Tengah Tony S. Dohong meminta masyarakat menghentikan aktivitas pembakaran hutan dan lahan mengingat kualitas udara saat ini sudah di level berbahaya. Menurut Arton, kondisi karutlah yang terjadi saat ini tidak hanya berdampak langsung terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat akibat kabut asap yang ditimbulkan. Menurut Arton, kondisi karutlah yang terjadi saat ini tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga berdampak langsung terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat akibat kabut asap yang ditimbulkan.
15: Kondisi saat sekarang ini kita sama-sama sudah melihat sekaligus merasakan bahwa masalah kebakaran. Jadi kebakaran ini memang tidak terbakar sendiri, tapi dibakar oleh oknum siapapun dia, apakah masyarakat biasa ataupun dia apa jabatan. Nah ini persoalan adalah, ini tidak hanya kita melihat terbakar, tapi persoalannya bagaimana kita merubah pola pikir kita dari kebiasaan senang melihat nyala api dan asap.
16: Ketua DPRD Kalimantan Tengah Artonis Doang menyebut dengan masih terdeteksinya ribuan titik panas, upaya pencegahan dan penanganan karutlah membutuhkan sinergi antara pemerintah, petugas di lapangan dan masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum berdampak pada kualitas udara. Berikut laporan disampaikan Ratna Agusari dari RRI Sungai Liat.
18: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Bangka hingga kini belum menimbulkan dampak serius terhadap kualitas udara maupun kesehatan masyarakat. Sejauh ini belum ada laporan mengenai gangguan asap akibat karhutla. Bupati Bangka Ferry Insani berharap kualitas udara di Kabupaten Bangka bisa tetap terjaga dari paparan kabut asap dampak kebakaran sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan belajar mengajar di sekolah.
19: Masih aman ya, masih aman. Belum ya, dan mudah-mudahan jangan itu karena asap ya anak sekolah. Sampai sekarang tidak ada laporan terkait itu, cuma laporannya percikan api yang besar sekali di beberapa tempat di lintas timur yang sering kali ya di kawasan-kawasan yang masih hutan produksi. Karena itu hutan produksi itu nggak bisa diapa-apain, hutan lindung malah.
18: Menurut Ferry, laporan yang diterima pemerintah daerah sejauh ini lebih banyak berkaitan dengan kemunculan percikan api berukuran cukup besar di sejumlah titik terutama di kawasan lintas timur. Meski terjadi karhutla, Ferry memastikan kondisi udara di Kabupaten Bangka masih relatif aman. Belum terlihat adanya kabut asap yang dapat mengganggu jarak pandang maupun aktivitas penerbangan. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Nora Sukmadewi mengatakan terdapat peningkatan jumlah penderita infeksi saluran pernapasan akut ISPA yang dilaporkan dari jumlah puskesmas di wilayah Kabupaten Bangka. Namun peningkatan kasus tersebut belum dapat dikaitkan secara langsung dengan dampak karhutla.
20: Satu debu ya, kedua alergi ya. Walaupun sebenarnya ISPA itu kan ada yang spesifik juga, jadi memang harus dikonsultasikan dengan dokter. Ketika memang spesifik, ada yang harus diberikan antibiotik dan sebagainya. Tapi kalau alergi mungkin nanti obatnya anti alergi seperti itu.
18: Nora mengimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika melakukan aktivitas di luar ruangan untuk mencegah terpapar dengan ISPA. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar. Laporannya disampaikan Andri Iskandar.
3: Ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar are. Manajer keuangan UDKare Sukses, Sri Juniati, mengatakan selain gabah pihaknya juga menyediakan sekitar 10 ton beras yang siap dipasarkan kepada masyarakat.
21: Ketersediaan gabah saat ini berasal dari produksi petani di Kabupaten

0: Sementara itu, Bupati Kupang Yusuf Lede menegaskan pemerintah daerah terus memberikan dukungan kepada petani agar mampu meningkatkan produksi sekaligus memperbaiki kesejahteraan mereka.
1: Tidak boleh orang berusaha, tidak boleh harus untung. Jadi kalau pengusaha yang sekarang untuk melahirkan produk Kupang Emas, yang namanya orang usaha. Tetapi saya juga mau bilang bahwa petani juga saya ingin supaya para petani itu anak-anak sekolah. Saya ingin petani itu hidupnya agak baik. Ya, perancang baik lah. Jangan itu barang banyak. Tapi susah.
0: Pemerintah Kabupaten Kupang berharap peningkatan produksi pertanian dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan petani. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tim penasihat hukum Gama Ginta terdakwa dugaan korupsi pembiayaan ekspor pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI meminta Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta membebaskan kliennya dari seluruh dakwaan dan tuntutan dalam perkara yang merugikan negara sebesar 993 miliar rupiah tersebut. Berikut laporan Muhammad Isnin Suhanda.
3: Bahwa oleh sebab itu dalil replik yang menempatkan Gama Ginta seolah-olah memiliki kewenangan untuk secara sepihak menyatakan pembiayaan layak.
4: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tibo Indah dan PT Pratama Argo Sawit dengan terdakwa mantan Kepala Departemen Pembiayaan Syariah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI Gama Ginta. Dalam persidangan, advokat Gama Ginta membantah dakwaan jaksa penuntut umum yang menyebut Gama Ginta sebagai pengusul pemberian kredit ke PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Menurut Werdi, selaku kuasa hukum terdakwa Gama Ginta, kliennya bukan pihak yang memiliki kewenangan akhir untuk memutuskan pemberian fasilitas pembiayaan LPEI. Oleh karenanya, advokat Gama Ginta meminta hakim untuk membebaskan terdakwa Gama Ginta dari segala dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum.
3: Menyatakan terdakwa Gama Ginta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan oleh penuntut umum. Membebaskan terdakwa Gama Ginta dari seluruh dakwaan penuntut umum. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan harkat martabat serta nama baiknya. Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan apabila terdakwa dalam tahanan.
4: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Gama Ginta telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam pemberian kredit LPEI. Jaksa meminta majelis hakim untuk menghukum terdakwa Gama Ginta dengan pidana penjara 8 tahun 6 bulan, denda 1 miliar, subsidi 190 hari kurungan.
5: Hukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan, serta menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar 1 miliar rupiah apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
4: Dalam perkara ini, terdakwa Gama Ginta sebagai pengusul tidak melakukan verifikasi terhadap aset dan dokumen para debitur sehingga PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit mendapatkan pembiayaan dari LPEI lebih dari 992 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Arema FC menang telak 4-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada pertandingan perdana kompetisi Liga Super Indonesia musim 2026-2027 yang sore tadi berlangsung di Stadion Kanjuruhan Malang. Berikut informasi selengkapnya disampaikan langsung oleh rekan kami William Nathan. William.
6: Arema FC mengawali Super League 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan. Bermain di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Jumat sore tadi, Arema FC atau Singo Edan menang telak 4 gol tanpa balas atas tim promosi Isen Mulang Kalteng FC. Arema langsung mengambil inisiatif sejak awal pertandingan. Kapten Johan Ahmad Farizi membuka keunggulan pada menit ke-6 melalui tembakan kaki kanan terarah. 8 menit kemudian giliran Diego Landis yang mencatatkan namanya di papan skor. Dia memanfaatkan kemelut di depan gawang untuk mencetak gol sundulan. dan membawa Arema unggul 2 gol. Tekanan Arema berlanjut hingga penghujung babak pertama. Marcos Vinicius mencetak gol ketiga setelah skrimit atau kemelut di depan gawang pada masa tambahan waktu, tepatnya menit ke-45 plus 6. Memasuki babak kedua, Arema tetap menjaga keunggulan dan mengontrol permainan. Gol keempat akhirnya tercipta pada menit ke-85 melalui penyerang anyar Mauro Zylstra. Gol tersebut sekaligus menjadi penanda debut Mauro bersama Arema FC. Pelatih Arema FC, Marco Santos, menilai efektivitas skema bola mati menjadi salah satu faktor penting dalam kemenangan timnya. Dan berikut ini adalah kutipan wawancara Marco Santos.
7: Congratulations to my players. We had a very hard result for season. First, I want to say, we play against a very strong team, like physically and especially, and we did a good job.
6: Dia juga mengapresiasi kontribusi Mauro yang mampu mencetak gol pada laga debutnya meski kondisi fisik pemain tersebut belum sepenuhnya pulih. Meski menang besar, Marco Santos meminta para pemainnya tidak cepat puas. Dia mengingatkan bahwa pertandingan melawan Isan Mulang baru menjadi langkah awal dan kompetisi masih berlangsung panjang. Tambahan 3 poin membuat Arema FC mengawali musim dengan selisih gol 4 dan saat ini memuncaki klasemen sementara. Hasil tersebut juga menjadi modal awal bagi Arema FC untuk melanjutkan perjuangan di Super League 2026-2027. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama ya Warta Berita Sentral Pro 3 RRI Jakarta bersama dengan Lukman Tara. Dan tentunya kembali lagi bersama kami di program 1 RRI Sintang. Dan pendengar, sudah di jam 19.30 waktu Indonesia Barat, kita masuk di Mutiara Malam Kristen malam ini bersama dengan Bapak Florianus Dwi Hartono STH dengan tema malam ini Merdeka Dalam Tuhan ya. Dan tentunya di studio sudah bersama dengan Bapak Florianus Dwi Hartono STH. Halo, selamat malam Pak.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam, sehat ya Pak ya?
2: Puji Tuhan sehat.
1: Puji Tuhan sehat. Ya. Oke baik pendengar, dan tentunya kita juga live di kanal YouTube RRI Sintang. Ya, untuk Bapak kita persilakan.
2: Ya, terima kasih. Saudara pendengar dimanapun berada, salam jumpa kembali bersama saya, Pendeta Florianus Dwi Hartono. Dan kali ini kita berjumpa kembali dalam acara Mutiara Malam Kristen. Sebelum kita memulai acara pada malam hari ini, lebih baik kita hening sejenak di depan Tuhan dan kita senantiasa berserah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kalau kami ada pada saat ini oleh karena kemurahan Tuhan, dan kami percaya penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan terus terjadi dalam setiap kehidupan kami. Karena itu Tuhan, pada saat malam hari ini kami menyerahkan waktu kami sepenuhnya dalam tangan kasih-Mu. Engkau tuntun dan pimpin kami dalam kuasa Roh-Mu sehingga kami dapat berkata-kata sesuai dengan hikmat kebenaran-Mu. Terpuji nama-Mu, kami berseru dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, Bapak Ibu, saudara pendengar dimanapun berada, kita pada saat malam hari ini tentu mengucap syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan kita Yesus Kristus, di mana pada malam hari ini kita dapat dipertemukan kembali dalam acara pada malam hari ini. Nah, sebelum kita memulai akan perenungan kita pada malam hari ini, Bapak Ibu dan saudara sekalian, akan lebih baiknya kita tentunya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan senantiasa merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan saya mengajak kita melihat kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, Bapak Ibu dan saudara sekalian, yang saya ambil dari kitab Galatia ya. Kitab Galatia di pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai pada ayat yang ke-15. Nah, Bapak Ibu dan terus pendengar dimanapun berada, saya akan bacakan bagi kita semua sebelum kita melangkah dalam perenungan kita pada malam hari ini. Firman Tuhan demikian, kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan diri, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus. Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh Roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit ragi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan lainlah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada saat malam hari ini, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Berbahagialah kita yang senantiasa membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Nah, sebagaimana tema kita pada saat malam hari ini, Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita mengambil tema yaitu merdeka dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita berbicara tentang merdeka, tentu tidak asing bagi kita sebagai pribadi, keluarga, ataupun juga sebagai masyarakat Indonesia, karena kita saat ini sudah menjadi bagian dari negara atau juga pribadi yang sudah merdeka. Artinya kita tidak lagi dijajah oleh bangsa asing. Nah, karena itu saudara-saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, kemerdekaan adalah sesuatu yang sangat berharga. Bangsa Indonesia memperingati kemerdekaan sebagai tanda bahwa bangsa ini tidak lagi berada di bawah penjajahan. Alkitab berbicara tentang kemerdekaan yang jauh lebih dalam, yaitu kemerdekaan di dalam Tuhan. Galatia 5 ayat 1 berkata, supaya kamu sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Ada orang yang secara jasmani bebas, tetapi hatinya masih diperbudak oleh dosa, ketakutan, keserakahan, kepahitan, atau keinginan untuk menyenangkan manusia semata. Paulus mengingatkan jemaat Tuhan yang ada di Galatia bahwa Kristus sudah memberikan kemerdekaan kepada setiap orang yang percaya. Karena itu, orang percaya harus menjaga dan menjalani kemerdekaan dengan benar. Nah, terkait merdeka dalam Tuhan, pada malam hari ini setidaknya ada tiga hal yang ingin saya sampaikan kepada kita semua, Bapak Ibu dan seluruh pendengar dimanapun berada. Yang pertama, orang yang merdeka tidak kembali ke dalam perbudakan. Orang yang merdeka tidak kembali ke dalam perbudakan. Ini jelas tadi di dalam Galatia 5 ayat 1. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Paulus sedang mengingatkan jemaat Galatia supaya mereka tidak kembali kepada kehidupan yang lama. Kehidupan yang lama itu artinya mereka belum percaya kepada Tuhan. Sedangkan pada masa Paulus, mereka sudah percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mereka telah menerima keselamatan karena iman mereka kepada Kristus. Namun, ada orang-orang yang mengajarkan bahwa benar-benar, untuk benar-benar diselamatkan, mereka harus bergantung kepada hukum Taurat. Jadi tidak cukup hanya percaya kepada Kristus bahkan melakukan segala perintahnya, tapi harus juga melakukan hukum Taurat atau juga tradisi yang ada pada masa itu yang secara turun-temurun diajarkan. Nah, tentu hal itu tidaklah salah, tetapi yang salah kalau kita tentunya tidak menggunakan hikmat yang sudah Tuhan berikan kepada kita, di mana kita sebagai orang percaya yang sudah benar-benar percaya kepada Tuhan. Kemerdekaan dalam Kristus berarti kita tidak lagi hidup di bawah kuasa dosa dan usaha manusia untuk mendapatkan keselamatan itu. Jadi kita senantiasa berserah kepada Tuhan dengan segala daya dan upaya kita. Nah, apa artinya bagi kita sebagai orang-orang yang telah percaya kepada Kristus dalam bagian ini? Jangan setelah menerima Kristus kita kembali kepada kebiasaan lama. Kebiasaan kita di mana kita belum percaya kepada Kristus dalam hal ini. Dahulu mudah marah, sekarang masih mempertahankan kemarahan. Dahulu suka berdusta, sekarang masih menganggap kebohongan sebagai sesuatu yang biasa. Nah, hal seperti itu tentunya merupakan perbuatan manusia lama kita. Dahulu hidup dalam kepahitan, sekarang masih memelihara dendam satu dengan yang lain. Dahulu jauh dari Tuhan, sekarang sudah mengenal Tuhan tetapi kembali meninggalkan kehidupan doa dan firman-Nya. Orang yang sudah dimerdekakan karena Kristus harus terus berdiri teguh, tidak boleh goyah di dalam Tuhan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, Bapak Ibu saudara pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, kita bisa bayangkan seseorang yang sudah keluar dari suatu ruangan yang terkunci. Anggaplah kita pada awalnya berada di ruangan terkunci. Kita berupaya untuk lepas dari ruangan itu atau keluar dari ruangan itu. Nah, karena pintu sudah dibuka dan artinya kita bisa bebas atau keluar dari ruangan yang terkunci itu. Tetapi setelah berada di luar, ia justru kembali masuk dan mengunci dirinya. Dan mengunci dirinya, itulah merupakan contoh dari perbuatan lama. Secara hukum, ia sudah bebas, tetapi ia memilih kembali kepada keadaan yang mengikatnya. Artinya dia tidak mau bebas di dalam Tuhan tentunya. Dengan demikian, orang yang percaya senantiasa harus menggunakan hikmat Tuhan. Kristus sudah membebaskan kita. Jangan kita memilih kembali kepada dosa yang dahulu memperbudak Bapak Ibu dan saya. Misalnya, seseorang dahulu terbiasa berkata kasar. Setelah mengenal Kristus, ia mulai belajar mengendalikan perkataan. Tetapi ketika menghadapi masalah, ia kembali kepada kebiasaan lama, berkata-kata kasar kembali. Nah, kemerdekaan berarti berkata, saya tidak mau lagi diperbudak oleh kebiasaan lama. Saya mau hidup dalam kehendak Kristus. Pertanyaan yang direnungkan, apa yang masih mengikat saya? Apa yang masih mengikat Bapak, Ibu, dan saya? Apakah dosa atau kebiasaan lama yang terus saya pelihara atau kita pelihara? Apakah saya sungguh-sungguh berdiri teguh dalam Kristus? Pesan utama yang kita ambil pada malam hari ini, jangan kembali kepada perbudakan setelah Kristus memberikan kebebasan atau kemerdekaan untuk kita. Yang kedua, untuk kita merdeka dalam Tuhan, Bapak Ibu pendengar dimanapun berada, kemerdekaan dalam Kristus bukanlah kesempatan untuk hidup semau kita. Galatia 5 ayat 13, sabdanya berkata, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ini bagian yang sangat penting. Kemerdekaan Kristen bukan berarti saya bebas melakukan apa saja sesuai dengan apa yang saya mau. Kemerdekaan Kristen berarti saya bebas melakukan kehendak Allah di dalam hidup saya. Tentunya Bapak Ibu, saudara pendengar juga. Dunia sering memahami kebebasan sebagai hak untuk melakukan apapun yang diinginkan. Itulah dunia. Tetapi Alkitab mengajarkan bahwa kemerdekaan sejati bukan kebebasan untuk berbuat dosa, melainkan kebebasan dari dosa. Kebebasan dari dosa, artinya kita menghindari dosa, supaya kita dapat hidup benar dan dapat berkenan kepada Tuhan. Dalam kehidupan kita hari lepas hari juga, seorang anak diberikan kebebasan oleh orang tuanya untuk menggunakan sepeda. Misalnya masih yang masih memakai sepeda. Orang tua berkata, silakan menggunakan sepeda, tetapi hati-hati dan jangan membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Anak itu tidak boleh berpikir, karena saya bebas menggunakan sepeda, berarti saya boleh menggunakannya sesuka hati saya. Kebebasan selalu memiliki tanggung jawab. Demikian juga orang Kristen. Kita memahami benar bahwa kita sebagai orang yang sudah bebas dari perbudakan dosa. Kita memang sudah merdeka di dalam Kristus. Tetapi kemerdekaan itu harus dipergunakan untuk melakukan kebaikan, melayani, menolong, mengampuni, mengasihi, dan menjadi berkat bagi orang lain. Jangan kita menjadi batu sandungan. Kemerdekaan yang benar menghasilkan kasih. Sekali lagi, kemerdekaan yang benar di dalam Tuhan yaitu menghasilkan kasih. Perbuatan kita senantiasa atas dasar kasih. Galatia 5 ayat 14 mengatakan, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi ukuran kemerdekaan Kristen bukan saya bisa melakukan apa saja, tetapi apakah kebebasan saya membawa kasih dan menjadi berkat bagi orang lain. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, di dalam keluarga kita memiliki kebebasan untuk berbicara. Tetapi apakah kebebasan itu kita gunakan untuk menyakiti anggota keluarga kita? Kita bebas menggunakan media sosial. Tetapi apakah kebebasan itu kita gunakan untuk menyebarkan kebencian, fitnah, atau perkataan yang menyakiti hati orang lain yang melihat apa yang kita unggah di media sosial tersebut? Kita bebas menggunakan waktu, tetapi apakah waktu kita digunakan untuk sesuatu yang membangun atau justru menjauhkan kita dari Tuhan? Itu harus kita renungkan baik-baik. Kemerdekaan yang sejati selalu disertai dengan tanggung jawab. Sekali lagi, kemerdekaan yang sejati selalu disertai dengan tanggung jawab. Jadi bukan berarti kemerdekaan yang sejati dalam Tuhan itu lalu bebas berbuat apa saja. Tetapi kemerdekaan yang senantiasa bertanggung jawab. Aplikasinya bagi kita, mari kita menggunakan kemerdekaan kita untuk bukan menyakiti tetapi menguatkan, bukan membenci tetapi mengasihi, bukan menjatuhkan tetapi membangun, bukan melayani diri sendiri tetapi melayani sesama, bukan memuaskan keinginan dosa tetapi menyenangkan hati Tuhan. Itulah yang harus kita renungkan baik-baik. Bagian yang ketiga, untuk kita merdeka dalam Tuhan. Orang yang merdeka hidup dipimpin oleh kasih. Sekali lagi, orang yang merdeka hidup dipimpin oleh kasih. Galatia 5 ayat 13-15. Paulus mengingatkan jemaat agar mereka tidak saling menggigit dan saling menelan. Ini menunjukkan bahwa masalah terbesar dalam komunitas bukan hanya dosa secara pribadi, tetapi juga hubungan yang rusak. Orang dapat berbicara tentang Tuhan, tetapi jika hidupnya dipenuhi kebencian, pertengkaran, iri hati, dan permusuhan, maka kesaksian hidupnya menjadi rusak, tidak jadi berkat bagi siapapun. Karena itu, kemerdekaan dalam Kristus harus menghasilkan kasih. Sekali lagi, kemerdekaan dalam Kristus harus menghasilkan kasih. Mengapa kasih? Pertanyaannya. Karena Kristus sendiri telah mengasihi Bapak, Ibu, dan saya.

Seorang anggota keluarga melakukan kesalahan. Kemudian anggota keluarga lainnya terus mengungkit kesalahan itu. Setiap kali terjadi pertengkaran, kesalahan masa lalu kembali dibicarakan atau disampaikan. Akhirnya keluarga tersebut hidup dalam kepahitan. Tetapi suatu hari seorang mengambil keputusan. Saya tidak mau terus hidup dalam kebencian. Saya mau mengampuni karena Kristus sudah mengampuni saya. Bukan berarti kesalahan dianggap benar. Tetapi orang tersebut memilih untuk tidak diperbudak oleh kebencian yang tiada hentinya. Itulah salah satu bentuk kemerdekaan dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kemerdekaan dari kepahitan. Ada orang yang secara fisik bebas, tetapi hatinya masih terikat pada masa lalu. Ia terus mengingat. Dia pernah menyakiti saya. Dia pernah merendahkan saya. Saya tidak akan pernah memaafkan dia. Jika kita terus hidup dalam kebencian, kita sebenarnya sedang membiarkan masa lalu menguasai kehidupan kita. Artinya kehidupan lama menguasai hidup kita. Dan kita tidak pernah menjadi pribadi yang mau berubah dan telah diubahkan. Kristus memanggil kita kepada kebebasan di dalam Dia. Kita belajar berkata, saya memilih mengampuni, saya memilih mengasihi, saya memilih hidup damai seorang akan yang lain atau kepada siapapun. Contoh dalam pelayanan gereja, Bapak Ibu sudah pendengar dimanapun berada. Dalam gereja pun bisa terjadi perselisihan. Ada perbedaan pendapat mengenai pelayanan, program, kepemimpinan, pelayanan, dan seterusnya. Ataupun cara melakukan sesuatu tugas pelayanan. Perbedaan pendapat sebenarnya bukan masalah besar. Yang menjadi masalah adalah ketika perbedaan tersebut berubah menjadi saling menyerang, saling menyalahkan, membentuk kelompok, menyebar cerita yang tidak benar, dan kehilangan kasih di dalam pelayanan itu. Galatia 5:15 berkata, jangan saling menggigit dan menelan. Gereja seharusnya menjadi tempat di mana orang mengalami kasih Kristus, bukan saling menggigit atau saling menelan. Pertanyaan untuk kita, apakah kehadiran saya membawa damai atau konflik di dalam pelayanan atau di gereja yang saya layani? Itu menjadi perenungan kita masing-masing. Apakah perkataan saya membangun atau menghancurkan pelayanan? Apakah saya menggunakan kemerdekaan saya untuk mengasihi atau menyakiti? Ini yang harus kita jawab dalam kehidupan pribadi kita. Sebagai penutup, Bapak Ibu pendengar dimanapun berada, Galatia 5:1-15 mengajarkan kepada kita bahwa kemerdekaan di dalam Kristus adalah anugerah sekaligus tanggung jawab. Mari kita mengingat tiga hal yang sudah kita pelajari hari ini. Yang pertama tadi, merdeka berarti tidak kembali ke dalam perbudakan dosa. Kristus sudah membebaskan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan kembali kepada kehidupan lama. Yang kedua, merdeka bukan berarti hidup semau kita. Kebebasan bukan alasan untuk berbuat dosa. Gunakan kemerdekaan untuk melayani dan menjadi berkat bagi sesama kita. Yang terakhir, tentunya,

Mereka berarti hidup dalam kasih. Kristus telah mengasihi kita, karena itu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saya berikan ilustrasi dalam bagian yang terakhir ini. Ada seekor burung yang sejak kecil hidup dalam sangkar. Suatu hari pintu sangkar itu terbuka. Dibuka. Burung tersebut sebenarnya sudah bebas. Ia dapat terbang kemana saja. Tetapi karena terlalu lama berada dalam sangkar, ia takut keluar. Ia tetap berada dalam sangkar yang pintunya sudah terbuka. Demikian juga kehidupan orang-orang percaya, termasuk Bapak, Ibu, dan saudara pendengar dimanapun berada. Kadang-kadang Kristus sudah memberikan kemerdekaan, tetapi kita masih hidup seolah-olah kita adalah orang yang terikat, yang tidak mau berubah. Kita masih terikat oleh ketakutan, terikat oleh kepahitan, terikat oleh dosa, terikat masa lalu, terikat oleh keinginan yang menyenangkan manusia. Dan hari ini Tuhan mengingatkan kita, Kristus telah memerdekakan kita, karena itu jangan kembali kepada kuk perhambaan atau kehidupan lama kita. Mari keluar dari kehidupan lama dan hidup dalam kemerdekaan yang Kristus telah berikan kepada Bapak, Ibu, dan saya. Merdeka dari dosa untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Merdeka dari kebencian untuk hidup dalam kasih. Merdeka dari kepentingan untuk melayani. Merdeka bukan untuk hidup semaunya, tetapi untuk hidup menurut kehendak Tuhan. Kata kuncinya bagi kita pada malam hari ini, kita telah dimerdekakan oleh karena Kristus, supaya kita hidup bagi Kristus dan menjadi berkat bagi sesama. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena melalui pengorbananmu, kami memperoleh kemerdekaan. Tolong kami agar tidak kembali kepada kehidupan lama, dan tidak mempergunakan kemerdekaan sebagai kesempatan untuk berbuat dosa. Ajar kami berdiri teguh dalam iman, hidup dalam kasih, mengampuni, melayani, dan menjadi berkat bagi sesama. Bebaskan kami dari segala sesuatu yang mengikat kami, dan mampukan kami hidup sesuai dengan kehendak firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa.

Ya baik pendengar, dengan berakhirnya Mutiara Malam Kristen malam ini berakhir juga tugas saya Yetro temani Anda di hari Jumat ini ya, tanggal 4 September 2026. Selanjutnya di Sinta malam ini ada rekan Dewi Suryati ya, yang akan temani Anda pendengar dari sekarang hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat atau sampai nanti tutup siaran. Tetap bersama kami di program Satu RRI Sintang.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Megahertz Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Hai semuanya, jalan kita memang berbeda antara satu orang dengan orang lain ya. Sama seperti ke tempat tujuan kita, ke tempat kerja kita. Mungkin yang satu jalan A, yang satu jalan B, ya gak apa-apa. Yang penting tujuannya tetap sampai kan. Ya hidup kita juga begitu ya. Namun yang jelas kita harus terus berjuang untuk sampai pada tujuan kita. Apapun tantangan, halangan, pasti kita bisa melaluinya. Karena Yang Maha Kuasa tidak akan memberi cobaan kepada kita jika kita tidak mampu melaluinya. Dan malam hari ini pendengar Sintang, malam ini akan bersama saya hingga jelang pukul 24. Kita awali dengan sebuah drama radio berikut ini.

0: Salma, masuk siang ya nak sekolahnya?
1: Iya bu, bu aku gak punya sepatu.
2: Pakai sepatu abang aja.
1: Lah, kan abang pakai juga.
2: Abang kan masuk pagi, sepulang abang, Ade langsung pakai aja.
0: Bisa juga begitu, sabar ya nak. Ibu belum punya uang untuk membelikan kamu sepatu. Ibu kerja nyuci, nyetrika, di rumah orang hanya cukup buat kita makan aja.
2: Iya bu, makasih banyak bu, sudah baik sama abang dan adik.
1: Tenang ibu, kalau Salma udah besar, Salma akan bekerja untuk ibu. Ibu akan Salma belikan rumah yang besar, dan takkan Salma biarkan ibu bekerja mencuci dan mencetrika di rumah orang lagi.
0: Wah, alhamdulillah ya Allah, walau kami serba kekurangan, engkau anugerahi anak-anak yang baik, yang soleh, soleha. Sudah sana bang, siap-siap dulu gih.
2: Baik bu.

0: Salma, ini sepatunya. Cepat, Dek. Kamu udah mau masuk.
1: Abang sih lama. Ade udah nunggu dari tadi. Cepat buka, Bang, sepatunya.
0: Untung gak terlambat. Bu, abang boleh minta minum?
2: Iya nih, Nak. Ibu bawakan. Abang, maaf ya, Nak. Setiap hari harus lari-larian gini demi Ade.
0: Gak apa-apa, Bu. Makasih, Bu, air minumnya.
2: Sama-sama, Nak. Ibu sebenarnya gak tega lihat kalian begitu. Tapi Ibu...
0: Bu, jangan sedih, Bu. Abang rela, Bu. Ibu jangan sedih ya, Bu.

0: Assalamualaikum.
1: Salma, alhamdulillah kamu sudah pulang. Gimana sekolahnya, Dek? Mana sepatu abang? Masuk, Dek. Dek, kenapa sih? Diam aja. Mana sepatu abang? Abang kan besok sekolah.
0: Bang, maaf, maafkan adek. Sepatu abang telapaknya lepas. Tadi adek olahraga dan...
1: Adek, itu kan sepatu abang satu-satunya. Gimana sih kamu, dek? Gimana abang besok sekolah?
0: Iya, maaf ya, bang.
1: Maaf, maaf. Ih.
2: Abang, kok begitu sih, nak?
1: Abis, adek tuh dah dipinjamkan sepatu, abang malah...
2: Iya, ibu tahu abang kecewa. Tapi, sama kan udah minta maaf, nak. Siapa yang memaafkan, maka hatinya akan tenang. Dan Allah sayang kepadanya.
1: Baiklah, Bu. Dek Salma, maafin abang ya. Oh iya, mana sini abang lihat sepatunya?
0: Makasih ya, bang. Sekali lagi, maaf ya, bang. Ini sepatunya.
1: Sampai dikantungin begini alasnya, dek. Kamu kreatif ya? Gak apa-apa, dek. Walau sepatu ini tanpa alas, yang penting masih bisa dipakai. Seperti biasa, abang pakai pagi, adek pakai siang ya.
0: Siap, bang.
3: Ya Allah, sedih melihat mereka memakai sepatu yang sama. Harus berlari setiap hari, abang, untuk gantian dengan Salma. Ya Allah, kini satu-satunya sepatu itu pun harus lepas alasnya. Ya Allah, berikanlah keluasan rezeki untuk kami, ya Allah, agar bisa membelikan mereka sepatu

0: petualangannya hebat-hebat nih. Sesuai janji ibu, siapa yang mendapatkan nilai ulangan 100 berturut-turut 2 kali, ibu akan kasih uang 100.000. Dan yang nilainya 100 kali ini hanya satu orang saja. Ada yang tahu?
1: Tidak.
2: Rahmat,
3: Aji,
4: Mina,
5: Salma.
0: Iya, Salma. Selamat ya, Nat. Ini, ambil kertas ulangannya. Dan ini uangnya.
6: Terima kasih ya, Ibu Guru.
0: Belajar lebih giat lagi ya, Nat. Oh ya, anak-anak, untuk pembelajaran hari ini kita sudahi sampai di sini ya. Selamat sore.

0: kembalikan sepatu abang yang aku rusakin. Terima kasih ya Allah.
1: Abang, ibu, bang, buka pintunya, bang.
2: Mana assalamualaikumnya? Ketuk-ketuk pintu, teriak-teriak aja.
0: Eh iya lupa, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, kenapa sih tergesa-gesa begitu?
0: Bang, adik ulangan matematikanya 2 kali berturut-turut dapat 100. Dan bu guru bakalan janji ngasih uang 100.000. Abang tahu gak siapa yang dapat? Adik dong, adik seneng banget nih bang. Nah ini uangnya bang, untuk beli sepatu abang yang adik rusakin, yang gak ada alasnya itu loh.
2: Wah, Dek Salma hebat, abang jadi bangga. Tapi Dek, belilah sepatu untuk adik. Abang masih pakai yang ini aja, walau alasnya yang sebelah gak ada.
0: Enggak bang, Salma dari sejak pengumuman dari bu guru, Salma belajar terus demi agar bisa dapat ini. Sampai waktu itu abang ajak main Salma, Salma gak mau karena belajar matematika ini. Jadi ini uangnya untuk abang.
3: Ya Allah nak, mulia sekali hatimu Salma. Ibu jadi terharu nak, abang juga luar biasa. Alhamdulillah Allah memberi kalian kecerdasan ya nak ya. Maafkan ibumu ini yang hanya bisa mendoakan kalian.
0: Ibu, tapi bu, abang gak mau beli sepatunya.
2: Abang memang gak mau, itu kan uang adik bu. Adik juga gak punya sepatu kan.
3: Masya Allah, gini aja ya nak, Salma beli sepatu sekitar 80 ribu aja. Dan sisanya bisa buat jahit atau pasang telapak sepatu di tukang sol. Biasanya ada loh, ibu pernah lihat. Jadi kalian masing-masing punya sepatu. Gimana nak?
0: Setuju.

kecil yang disyukuri mampu mengukir senyuman sempurna dari apa yang kita miliki. Demikian drama Radio Sepatu Tanpa Alas yang ditulis oleh Dewi Suryati, sutradara Ati, teknik dan montase Kiki Wulandari, dengan para pemain Abang dimainkan oleh Agus, Tia sebagai Salma, Ibu dimainkan oleh Akil, Bu Guru Sabina, narator Kartika. Sampai jumpa.

0: Balas panggilan sidang nomor 62 garing PDT titik G garing 2026 garing PN titik STG pada hari ini Rabu tanggal 12 bulan Agustus tahun 2026, saya Budi Pramono, jurusita pada Pengadilan Negeri Sintang atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 62 garing PDT titik G garing 2026 garing PN titik STG untuk memanggil nama Ratna Juwita, alamat dahulu beralamat di Jalan Dharma Putra, RT 09 RW 05, Kelurahan Banding Kota, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Sintang yang diselenggarakan di Jalan Letjen S. Parman nomor 106 Sintang, hari Senin tanggal 16 November 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dalam perkara antara Rosdita Sukma Hati sebagai penggugat lawan Ratna Juwita sebagai tergugat 1, Asep Iqbal Laribi sebagai tergugat 2, BPN Kabupaten Sintang sebagai turut tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Sintang sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Budi Pramono, cap ditandatangani.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1.

0: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
1: Awesome!
0: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: Ya, pendengar, kehidupan masyarakat Indonesia beragam suku, budaya, agama menuntut setiap individu saling menghargai. Nah, ada beberapa cara menjaga kebersamaan dalam keberagaman. Yang pertama adalah toleransi. Toleransi menjadi cara utama menjaga kebersamaan di tengah perbedaan. Memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menjalankan kepercayaan dan budayanya tanpa gangguan merupakan bentuk nyata sikap ini.
1: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
2: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
3: Oh iya.
1: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
2: Pa?
3: Hah? Iya, Nak.
1: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
3: Iya.
2: Hah? Papa?
3: Iya, Nak.
2: Nak?
1: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus nggak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.

sudah mendengar kata jamevu? Jamevu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamevu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.

Bergerak cara selanjutnya, menjaga kebersamaan dalam keberagaman adalah memperlakukan orang dengan baik. Perlakuan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Jadi emang kita harus memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Sikap saling menghormati termasuk memberi ucapan hari raya atau misalnya hal lainnya dapat mempererat hubungan sosial.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.

0: Siang-siang gini, enaknya makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya? Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak benar pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan.
0: Ih, ogah.
2: Ya, pendengar, cara selanjutnya adalah berpikir terbuka. Perbedaan nilai dan kebiasaan harus disikapi dengan pikiran terbuka. Hindari prasangka negatif atau negative thinking for all anything ya. Agar hubungan pertemanan tetap terjalin baik. Nah, kalau udah terjalin baik kan enak ya. Kita bisa hidup rukun dimanapun dengan perbedaan apapun.

0: Iya iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Huh?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh.
3: Ya pendengar yang selanjutnya juga melakukan riset sederhana mengenal budaya orang lain dapat dimulai dari hal kecil, misalnya dengan mempelajari cara menyebut nama atau memahami kebiasaan sehari-hari mereka. Dengan mengenali kebiasaan sehari-hari mereka, maka kita akan tahu banyak hal perbedaan menjadi sebuah keindahan.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putus Ibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Oke, halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Malam dari siapa nih?
1: Dari Bang Adi di Tanjung Bau.
0: Oke, Bang Adi di Tanjung Bau. Bang Adi mau
1: buang rindu, buang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Masya Allah, oke deh. Bang Adi mau pilih lagu yang mana nih, Bang Adi?
1: Apa lagunya?
0: Boleh pilih sendiri.
1: Oh, boleh pilih sendiri, Kak.
0: Boleh.
1: Kabar-kabar burung, gak ada nggak?
0: Kabar burung?
1: Nah, kabar-kabar burung dari Nani Sugianto.
0: Kalau ada ya, kabar burung. Saya coba dulu ya. Mana sih? Kabar burung, bentar ya. Kabar burung, iya, dari Ii Sugianto yang ada nih.
1: Iya, itu betul.
0: Oke, buat siapa lagunya?
1: Nah, lagunya buat keluarga.
0: Amin.
1: Buat penyelera kita di
0: Malam, terima kasih. Oke, lanjut lagi mendengar, silakan yang mau bergabung. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Kak Dewi.
0: Malam juga, dari siapa nih?
2: Dari Muman Disney.
0: Oke, Pak Muman pilih lagu yang mana?
2: Lagu tuh Lagu sendiri.
0: Boleh, apa lagu judulnya?
2: Bunga Sedap Malam.
0: Buat siapa lagunya?
2: Hah?
0: Buat siapa lagunya?
2: Buat Ayu Ada di Semalam.
0: Oke deh, terima kasih.
2: Ayo, selamat malam Kak Dewi.
0: Malam.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya. Weh, anak siapa nih?
2: Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Esensi Buku Prosatu, Radio Republik Indonesia, Sintang.
1: Esensi Buku, Who Moved My Cheese? Who Moved My Cheese adalah buku non-fiksi yang disusun oleh Spencer Johnson, terbit pertama kali pada tahun 1998. Buku ini diterbitkan oleh J.P. Putman Sons, sebuah divisi dari Penguin Group USA. Buku ini mengisahkan 4 karakter, 2 tikus, dan 2 manusia seukuran tikus yang hidup dalam suatu labirin dan terus mencari keju sebagai simbol dari hal yang diinginkan dalam hidup, seperti pekerjaan, hubungan, uang, atau kesehatan. Melalui cerita mereka, pembaca diajak untuk memahami bagaimana menghadapi perubahan dalam hidup dan pekerjaan mereka. Salah satu pelajaran utama dari buku ini adalah bahwa kita harus mampu beradaptasi dengan perubahan dan bergerak maju, bukan meratapi kehilangan atau terjebak dalam rutinitas. Dengan menggunakan metafora yang sederhana dan cerita yang menarik, Spencer Johnson berhasil menyampaikan pesan bahwa kita harus terus bergerak, mencari peluang baru, dan beradaptasi dengan perubahan untuk mencapai kebahagiaan dan kesuksesan dalam hidup. Johnson menekankan bahwa keberhasilan dalam hidup bergantung pada kemampuan untuk menghadapi dan merespon perubahan dengan fleksibilitas dan kreativitas. Dia mengilustrasikan pentingnya mengidentifikasi tanda-tanda perubahan, mengantisipasi perubahan yang akan datang, dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk beradaptasi. Buku ini menyoroti pentingnya mentalitas yang proaktif dan sikap terbuka terhadap perubahan sebagai kunci untuk mencapai tujuan dan kebahagiaan dalam hidup. Who Moved My Cheese tidak hanya menginspirasi pembaca untuk mengubah pandangan mereka terhadap perubahan, tetapi juga memberikan kerangka kerja yang praktis dan sederhana untuk menghadapinya. Ini adalah bacaan yang relevan dan bermakna bagi siapapun yang menghadapi perubahan dalam hidup pribadi atau profesional mereka, serta bagi mereka yang ingin meningkatkan kemampuan adaptasi dan keberanian mereka dalam menghadapi tantangan.
0: Demikian esensi buku Prosatu RRI Sintang.

0: Ya, pendengar, dalam menjalani hari-hari tentunya tergantung kepada kita. Apakah dipenuhi dengan bersyukur atau dipenuhi dengan sia-sia? Membuat kita terlena dan lain-lain, itu semua tergantung kepada kita. Apa yang kita inginkan, ya kita yang lakukannya. Oke deh, kita kembali lagi di Ruang Rindu nih pendengar. Silahkan yang mau bergabung lagi ya di 0857 5047 4740, ya boleh juga di 0565 27 47. Oke, kita sapa aja. Halo, selamat malam. Dari siapa ini? Halo, ya sayang sekali ya, mungkin sinyalnya gitu ya, gak terlalu bagus, putus-putus soalnya ya, nanti dicoba lagi boleh, mungkin dicari tempat yang sinyalnya bagus, sehingga bisa lancar komunikasinya. Halo.
1: Halo, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Jumirah ya.
1: Apa kabar Ibu Ustazah?
0: Belum jadi Ustazah ini.
1: Sehat Ibu Ustazah?
0: Alhamdulillah baik. Gimana Bapak, sehat?
1: Syukur Alhamdulillah. Saya di sini sehat dalam keadaan walafiat.
0: Amin. Alhamdulillah.
1: Keluarga Ibu Ustazah sehat?
0: Alhamdulillah sehat juga Pak.
1: Alhamdulillah.
0: Bapak mau lagu apa Pak?
1: Lagunya bisa request sendiri Ibu Ustazah?
0: Bisa.
1: Lagunya Lilin Kecil dari Napa Urba.
0: Lilin kecil ya.
1: Lilin. Kalau enggak ada duri terlindung lah.
0: Oh, duri ya. Oke.
1: Okay. Boleh salam-salam Ibu Ustazah?
0: Boleh, silakan.
1: Buat Abang Adi yang ada di Tanjung Baung tadi, semoga dia tetap sehat sekeluarga. Buat Abang Andre yang ada di SP 5 Blitar, semoga dia tetap sehat bersama istri dan anaknya. Buat Ibu Ustazah, semoga tetap sehat, walafiat, panjang umur, murah rezeki, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Masyaallah.
1: Yo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang sama ya. Karena kebaikan itu pasti akan kembali kepada yang melakukannya, begitupun dengan sebaliknya. Oke, deh, lanjut lagi. Selamat pagi Jumirah. Ada siapa lagi nih? Pendengar silahkan. Deng-deng. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam, dengan siapa ini?
2: Dengan siapa, Ibu Jun?
0: Dengan siapa, mohon maaf?
2: Besar, dari Banjaru.
0: Oh, iya. Baik, mau pilih lagu sendiri atau seperti apa?
2: Mau pilih sendiri.
0: Apa?
2: Pilih sendiri,
0: boleh. Judulnya apa? Suaranya nggak terlalu jelas. Oke, sayang sekali ya, terputus ya. Tapi kita tidak memutuskan ya. Oke, lanjut lagi. Halo?
3: Halo?
0: Ya, selamat malam.
3: Malam.
0: Pak Amin ya.
3: Minyak bar.
0: Iya, gimana Pak di Kelam? Masih berkabut Pak?
3: Masih di sini, masih dikelilingi kabut asap. Sampai tidak kelihatan yang tipe pohonan.
0: Nggak kelihatan ya? Oke, okay. Bapak mau lagunya apa nih Pak?
3: Ada, aku dengar berita ada itu apa? Helikopter mau datang siram itu kebakaran. Helikopter mau datang kan?
0: Apanya?
3: Pesawat helikopter mau datang di Sintang.
0: Ya, mudah-mudahan aja Pak.
3: Mudah-mudahan.
0: Ya, kita berdoa yang terbaik aja. Lagunya ada mulanya biasa saja Panci Pondang. Kalau mau pilih sendiri juga boleh.
3: Aku mau pilih lagu.
0: Tapi jangan Cita-Citata ya, soalnya udah malam. Gak dangdut. Bapak kan suka pilih Cita-Citata.
3: Tidak lah, ini pendengar radio bijak. Tahu aku acaranya.
0: Oh, siap bos. Oke, jadi apa lagunya Pak?
3: Teman dari Samsung.
0: Samsung, apa judulnya? Naluri Laki.
3: Kenangan Terindah.
0: Oh, Kenangan Terindah ya. Oke lah, siap.
3: Nah, itu aja. Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita cari kenangan terindah dari Samsung.

Judul buku Perubahan Sosial, Sketsa Teori dan Refleksi Metodologi Kasus Indonesia. Penulis Agus Salim, penerbit Tiara Wacana Yogya, tahun terbit 2002, cetakan pertama. Perubahan sosial mulai menjadi kajian utama di negara berkembang. Beberapa penelitian terkait hal itu juga sudah mulai banyak dijumpai. Perubahan sosial merupakan pemikiran dari sebuah realitas yang majemuk yang terjadi dalam dinamika kehidupan sosial di masyarakat. Kajian perubahan sosial ini bermanfaat untuk mengetahui kehidupan manusia dalam suatu masyarakat. Melalui bukunya yang berjudul Perubahan Sosial, Sketsa Teori dan Refleksi Metodologi Kasus Indonesia, Agus Salim memaparkan perubahan sosial dari banyak pendekatan. Perubahan sosial sebenarnya mengacu pada beberapa hal, seperti adat, norma, ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai yang ada di masyarakat. Comte membagi teori perubahan sosial atau social change theory menjadi dua bagian, yaitu social dynamic dan social static. Apabila dilihat dari hubungan makro, perubahan sosial dapat dilihat sangat jelas dan ada hubungan antara negara, tata masyarakat, dan wilayah regional. Dalam bukunya ini, penulis menggunakan konsep perubahan sosial dari Karl Marx, Max Weber, dan Emil Durkheim, yang memadukan konsep dari ketiga filsuf tersebut dengan fenomena perubahan sosial yang terjadi di Indonesia. Fenomena tersebut berupa informasi mengenai ideologi, teknologi, modal, birokrasi, dan komunikasi. Demikian esensi buku RRI.

Sebenarnya gak perlu juga maksain untuk ngelupain kenangan, karena kenangan semakin dipaksain dilupain, semakin kita semakin kita ingat. Coba aja kalau gak percaya. Ya udah gak usah dilupa, gak usah berusaha untuk dilupain, biarin aja. Yang akan menggerus kelupaan itu, yang akan membantu melupakan itu adalah pudarnya sang waktu. Makin lama waktu kita pijak, makin lama kita hidup di dunia, pasti pelan-pelan ya udahlah gitu. Akhirnya kenangan itu pun pergi gitu ya, dari ingatan kita. Ayo, siapa lagi yang mau gabung di malam hari ini? Kak, udah malam? Iya tahu, udah malam. Makanya mengundang ada nih pendengar, silakan yang mau gabung atau melalui WhatsApp juga boleh, ntar saya bacakan ya. Silakan pendengar di line telepon 0565274447, pendengar bagi Anda yang ingin bergabung ya di malam hari ini. Gimana? Hati-hati ya dengan ya cuaca ini tidak pernah usai ya. Mudah-mudahan usai juga lah sesegera ya. Kabut asap ini ya sangat menyesakan, dan anak-anak kembali kayaknya libur sampai WDR-nya sampai 11 September ya, sesuai edaran surat terbaru. Nah, mendengar ya harus agak ekstra ya. Baik itu orang tuanya, kalau WDR itu biasanya yang sekolah jadi kayak macam bukan anaknya. Benar enggak? Macam orang tuanya yang sibuk gitu ya. Halo, selamat malam. Kok keputus? Coba lagi ya. Enggak tahu kenapa keputus. Yang mau gabung silakan di line telepon 0565-65-27447. Enggak tahu kenapa terputus, mungkin bisa dicoba lagi ya. Silakan. Ada siapa lagi, silahkan yang mau bergabung ya. Oke, di WhatsApp juga boleh kalau ada mau. 0565-27447. Salah. 0565. Betul itu ya, 0575-27440. Masya Allah. Silahkan yang mau bergabung ya. Oke deh, kalau gitu saya bacakan WhatsApp ya di kesempatan ini. Ada Nina di Jalan Kelam, salamnya buat pendengar aja. Minta lagu dari 5 Minutes, boleh gak malam-malam? 5 Minutes boleh sih, makasih ya Nina. Kemudian juga ada Ani di Bandung, salamnya buat semua pendengar dan Kadi serta semua yang belum tidur aja. Lagunya minta Dadali katanya ya. Oke deh, lagu Dadali ya.

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

Ya lanjut lagi mendengar, halo, selamat malam. Keputus lagi deh. Oke, dicoba lagi buat yang mau gabung ya di line telepon 0565-27447. Pendengar, silakan aja yang mau gabung di malam hari ini. Line telepon 0565-27447. Untuk Anda silakan aja. Ya, saya bacakan WhatsApp lagi deh kalau gitu ya. Dari Ahen di Pinoh, selamat malam aja buat semuanya. Terima kasih Kak, makasih juga. Ada Mita di Sesar, kalau saya mau kirim salam buat semua warga Sesar aja. Katanya selamat beristirahat. Oke, lagunya ada apa ya nih, yang belum diputar banyak sih lagunya ya. Ya udah, nanti kita tunggu lagi ya di malam hari ini.

Gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah kudapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Yang masih mau telepon boleh juga ya. Yang udah mau istirahat ya udah istirahat aja ya. Ada Mita di Aji di Simpang Pino. Selamat malam Kak Dewi. Lagunya tolong reorder aja bodohnya aku katanya ya, buat yang masih belum tidur aja. Kemudian juga ada Laras di Simpang 5. Selamat malam semuanya. Semoga selalu sehat ya di tengah kabut asap katanya. Lagunya Josh Florentino dan terjadi lagi. Oke. Okay.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

Untuk Marsha cahayaku, gak ada kata yang bisa aku sampaikan selain maaf dan terima kasih. Sudah memberikan arti di hidupku yang sempit ini. Aku harus pergi, bukan meninggalkanmu, tapi hanya terlepas darimu. Jika kamu yakin akanku, maka memang inilah cara yang

Oke deh, coba tadi ada siapa sih yang mau masih gabung boleh juga ya. Sekitar 20 menitan gitulah. Iya, di malam hari ini ya. Silakan lagi dong yang mau WhatsApp juga boleh. Ntar kita cek lagi ya WhatsAppnya. Yang masih mau telepon boleh-boleh juga, boleh request lagu sendiri juga. Atau mau istirahat aja udah lelah, kan banyak kegiatan. Sama hari ini juga this day is full activities. Ya full agenda ya, banyak banget kegiatan hari ini. Masya Allah, mudah-mudahan sehat-sehat aja kita semua ya. Dan kita pakai masker. Tadi juga RRI bagi-bagi masker. Terus hari ini kayaknya banyak yang bagi-bagi masker, ada sekarang pagi itu. Terus kemudian juga ada tadi itu Pak Bupati ya, atau siapa ya tadi saya lihatnya ya di Simpang 5 itu sore-sore ya. Banyak lah pokoknya apa namanya, tapi saya nggak lihat Pak Bupatinya sih, saya lihat yang apa sih asisten ya. Ya udah, oke lanjut lagi ya, pokoknya ada lah sore-sore itu ada juga yang membagikan masker, mungkin dari Pemda kali. Oke, yang ini ada Agus di Bandung ya. Kali kita pilihkan lagu yang enak aja untuk malam ini gitu. Apa dong kalau dipilih, suruh pilihkan yang enak semua sih. apa coba ini ya. Yaudah ini aja lah. Oke, terus selain ada Agus di mana, makasih kakak katanya. Oke, makasih juga ya. Kemudian ada Sasa juga ini ya. Selamat malam semuanya. Sasa nih di Melawi. Mau request lagu yang wanita aja Kak BCL. BCL apa? BCL makasih gitu doang ya. Oke. Bunga Citra Lestari. Apa mau Sani enggak sih? Sani aja ya yang malam-malam kan.

Untuk Anda yang ingin menyampaikan pesan, kisah, dan rasa kepada mereka yang jauh, Ruang Rindu hadir menjadi jembatan. Izinkan cerita Anda pulang melalui suara udara. Dengarkan Program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Awalnya cuma jualan kecil-kecilan. Syukurnya sekarang udah bisa kirim sampai luar Sintang.
1: Dari usaha rumahan, kuliner lokal, sampai produk kreatif daerah, semuanya punya cerita dan tantangannya. UMKM Bicara, ruang berbagi dan solusi untuk pegiat usaha di Sintang dan sekitarnya. Tips usaha, inspirasi sukses, dan informasi penting untuk UMKM. Dengarkan UMKM Bicara setiap Senin pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Sintang.

0: Baik, selamat malam pendengar siaran Dayak Desa. Hadir lagi di ruang lingkup kita dalam siaran budaya Dayak Desa.
1: Abah sini, nih, tiap malam gak ketinggalan dengar acara ragam budaya di Pro 1 RRI Sintang.
2: Karena bagus, Ani. Ada ragam budaya Sunda, Jawa, Dayak, Melayu, dan lain-lain. Enak Abah dengarnya. Walaupun ada juga yang Abah tidak mengerti, tapi Abah suka dengarnya.
1: Bahas apa aja emangnya, Bah?
2: Banyaklah. Tentang budaya, adat istiadat, dan lain-lain. Kamu juga tuh sebagai generasi muda harus mempertahankan budaya. Salah satunya dengar ragam budaya.
1: Iya, ini kopinya, Bah. Jam berapa, Bah, acaranya?
2: Jam 20 lewat 10 sampai jam 21 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Rabu. Jangan lupa ya, Ani.
1: Iya, Ani gak akan lupa.
2: Maksudnya, kopinya itu loh diturunkan. Abah kan mau minum kopinya. Dipegang aja terus.
1: Ani kira acara ragam budayanya. Ini, Bah, kopinya.

0: Pakai aku merinang ruang metu damai. Gelak aku salah, jantuh ku sepatah. Ampun mebelubah pada mebelumai.
1: Ini adalah salah satu bejandeh dari suku Dayak Lebang yang artinya, oh saudaraku, ini untuk aku menghibur kalian semua. Jika aku salah tutur kata, mohon maaf dan aku siap dinasehati. Bejandeh atau puisi rakyat yang dilantunkan dengan sair-sair khusus seperti lantunan nyanyian yang berisi bermacam makna seperti nasihat, peringatan, bahkan pertanyaan. Jandeh juga bisa berisi rasa syukur dan permohonan keselamatan kepada Tuhan Sang Pencipta dari ancaman mara bahaya atau sakit penyakit, dan biasanya dilakukan oleh tokoh masyarakat atau tokoh adat setempat.

bahwa gurita punya 3 jantung. Satu jantung utama memompa darah ke seluruh tubuh, sementara 2 jantung lainnya hanya memompa darah ke insang untuk mengambil oksigen. Menariknya, ketika gurita berenang, 2 jantung cabang ini berhenti berdetak, sehingga tubuhnya hanya mendapat pasokan oksigen dari jantung utama. Itulah sebabnya berenang adalah kegiatan yang melelahkan bagi gurita, meski ia tetap bisa bergerak dan bertahan hidup. Jadi, kalau suatu saat kamu merasa lelah dan terbebani, ingat gurita ini. Bahkan ketika sebagian jantungnya libur, ia tetap kuat dan maju.

musik sering menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari, menemani perjalanan, mengisi suasana saat bekerja, hingga menjadi pilihan untuk melepas penat setelah menjalani hari yang cukup padat. Menariknya, mendengarkan musik yang disukai ternyata dapat membantu tubuh memberikan respon yang berkaitan dengan rasa nyaman dan suasana hati yang lebih positif. Karena itu, tidak sedikit orang yang merasa lebih tenang, lebih fokus, atau kembali bersemangat setelah mendengarkan lagu favorit mereka. Selain menjadi hiburan, musik juga sering dimanfaatkan sebagai cara sederhana untuk memberi jeda di tengah rutinitas. Bagi sebagian orang, beberapa menit mendengarkan lagu yang disukai dapat menjadi momen untuk mengembalikan energi sebelum kembali beraktivitas. Meluangkan waktu sejenak untuk menikmati musik favorit mungkin bisa menjadi salah satu cara sederhana untuk menjaga suasana hati tetap nyaman.

Sebuah nama bukan hanya menjadi identitas, tetapi juga menyimpan doa dan harapan. Hal itulah yang masih dipegang teguh oleh masyarakat suku Dayak Desa melalui ritual adat Ngego Namo atau Nelah Namo. Tradisi pemberian nama bayi yang hingga kini tetap dilestarikan sebagai warisan budaya turun-temurun. Dalam tradisi ini, prosesi pemberian nama dilakukan melalui adat belah pinang sebagai simbol peresmian nama kampung dan nama keturunan bagi seorang anak. Berbagai perlengkapan adat turut dipersiapkan, seperti ayam, nasi ketan atau bomo, buah pinang, sirih, rokok isap, hingga tuak. Prosesi juga diawali dengan pencampuran darah ayam kampung dan beras sengkelan sebagai syarat pengukuhan nama. Setelah itu, ritual dilanjutkan dengan menyalakan lilin, ritual sabo, serta tabak semangat atau pemberian semangat. Seluruh rangkaian tersebut mengandung doa agar sang anak tumbuh sehat, dijauhkan dari mara bahaya, memperoleh rezeki yang baik, serta kelak menjadi pribadi yang membawa manfaat bagi keluarga dan masyarakat. Bagi masyarakat Dayak Desa, Ngego Namo bukan sekedar tradisi pemberian nama, tetapi juga menjadi bentuk penghormatan kepada leluhur sekaligus upaya menjaga identitas budaya agar tetap lestari dan diwariskan kepada generasi berikutnya.

pernah dengar istilah brand rot? Di era digital ini, fenomena istilah brand rot semakin sering terdengar. Istilah slang yang populer belakangan ini merujuk pada penurunan kemampuan mental dan kognitif akibat terlalu banyak mengkonsumsi konten online yang dangkal, cepat, dan tidak menantang. Nah, pada tahun 2024, Oxford University Press memilih istilah brand rot sebagai kata yang mencerminkan kekhawatiran tentang dampak penggunaan media sosial yang berlebihan terhadap kesehatan mental. Brand rot bukanlah diagnosis medis formal, ada beberapa gejala yang dapat dikaitkan dengan kondisi ini, seperti penurunan berpikir kritis, mudah bosan atau jenuh, kehilangan minat pada aktivitas yang sebelumnya disukai, perasaan cemas atau depresi, gangguan tidur, kesulitan berkonsentrasi, dan sulit fokus. Nah, pada kasus yang belum terlalu buruk, brand rot bisa diatasi dengan mengurangi penggunaan screen time, lakukan banyak aktivitas offline tanpa gadget, kurasi konten yang tidak dibutuhkan demi menghindari misinformasi, dan jauhkan penggunaan gadget sebelum tidur ya.

Pernah gak sih Anda sadar, setiap kali petir menyambar dan suara menggelegar, kita langsung refleks menutup telinga? Ternyata itu bukan tanpa alasan loh. Suara petir bisa mencapai lebih dari 120 desibel, hampir setara dengan suara konser musik yang sangat keras. Tubuh kita secara alami berusaha melindungi diri dari suara yang terlalu kuat agar tidak merusak pendengaran. Suara petir yang tiba-tiba juga memicu respon kaget di otak. Otak menganggap bunyi keras mendadak sebagai potensi bahaya, sehingga tubuh bereaksi cepat, salah satunya dengan menutup telinga. Jadi, kalau Anda spontan menutup telinga saat petir menyambar, itu bukan berarti Anda penakut, tetapi tubuh Anda sedang bekerja untuk melindungi Anda.

Bayangin kalau ada makhluk kecil yang sudah mengenal bertani jauh sebelum manusia bercocok tanam. Bukan manusia purba, bukan juga hewan besar, tapi semut. Ya, semut ini bukan cuma dikenal sebagai pekerja keras, tapi juga petani ulung sejak jutaan tahun lalu. Namanya semut pemotong daun. Uniknya, mereka tidak menanam padi atau sayuran, melainkan jamur. Potongan daun yang mereka bawa bukan untuk dimakan langsung, tapi disimpan di dalam sarang sebagai media tanam jamur yang kemudian menjadi sumber makanan utama koloni mereka. Dan yang bikin lebih keren lagi, mereka punya sistem perawatan ladang yang luar biasa. Menjaga kelembapan, membersihkan hama, bahkan menggunakan bakteri alami sebagai pestisida untuk melindungi jamur dari penyakit. Saking canggih dan efisiennya cara bertani semut ini, bahkan menginspirasi para ilmuwan untuk diteliti lebih dalam. Jadi, jauh sebelum manusia mengenal cangkul dan sawah, semut sudah lebih dulu membangun sistem pertanian yang rapi dan pintar, kecil-kecil tapi jenius.

Pernah lihat awan yang bentuknya mirip piring terbang? Tenang, itu bukan UFO. Namanya awan lentikular. Fenomena awan yang nyata dan didokumentasikan oleh NASA. Menurut NASA Airborne Science Program, lentikular terbentuk ketika angin kuat bertiup melewati pegunungan atau dataran tinggi, menciptakan gelombang udara di atmosfer. Uap air di udara yang naik dan turun karena gelombang ini kemudian mengembun di puncak gelombang, membentuk awan yang tampak halus dan seperti piring atau tumpukan pancake. Meski tampak indah, awan ini jadi tanda adanya turbulensi kuat di udara, sehingga perlu diwaspadai oleh para pilot. Jadi, kalau suatu hari melihat awan seperti piring terbang di langit, ingat ya, itu bukan makhluk luar angkasa, tapi keindahan alam bernama awan lentikular.

pendengar dimanapun Anda berada yang sedang mendengarkan siaran kami, dengan terdengar jalan-jalan lagu ini berakhir sudah kebersamaan saya di Serati bersama Anda di hari ini Jumat 4 September 2026. Kita akan jumpa lagi esok pagi melalui frekuensi yang sama 102,5 MHz. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih menonton dari kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali mereka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sinta.

Ya, selamat pagi saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Sinta mengudara pada hari ini, hari Sabtu tanggal 5 September 2026 melalui gelombang FM 102,5 MHz. Selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Ya, di

0: Belajar luas melalui jalan YSEO Pangurai Sintang ya, Pro 1 RRI Sintang. Kembali temani Anda pendengar di hari Sabtu ini, tanggal 5 September 2026. Tentunya dari sekarang hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, atau sampai nanti tutup siaran ya. Ya, bersama saya Yoptro, pastinya temani Anda pendengar dari sekarang hingga nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, akan kami hadirkan rangkaian informasi dan juga hiburan ke ruang dengar Anda. Dan kita awali dengan Mutiara Pagi Islam pagi ini bersama dengan Nur Arifah SPD dengan tema pagi ini evaluasi diri. Dan akan dilanjutkan juga pada pukul 6 waktu Indonesia Barat, bisa Anda ikuti Warta Pagi Sintang ya. Dan pada pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, kita juga akan ikuti kabar dari Kalbar berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat. Ada dilanjutkan juga pada pukul 7 nanti Warta Berita Sentral Pro 3 RRI Jakarta, Suara Warga, dan tentunya akan kami hadirkan rangkaian informasi dan juga hiburan ya hingga nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan semangat untuk Anda pendengar ya yang melaksanakan apapun aktivitas Anda di hari ini. Jangan lupa untuk terus jaga kesehatan di tengah kondisi cuaca yang berkabut dan memang sudah sangat memasuki sangat-sangat tidak sehat juga. Jangan lupa menggunakan masker Anda juga pendengar. Dan juga jangan lupa untuk terus dengarkan program 1 RRI Sintang melalui aplikasi RRI Digital, di mana aplikasi ini juga bisa Anda download ya lewat Play Store ataupun App Store di handphone Anda. Jangan lupa juga untuk follow-follow akun media sosialnya Pro 1 RRI Sintang, begitu Instagram, Facebook, dan juga TikTok RRI Sintang. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat bersua kembali melalui program 1 RRI Sintang dalam acara Mutiara Pagi. Kemudian salawat salam, mari sama-sama kita sanjungkan keharibaan Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana oleh beliau telah membawakan kita dari peradaban jahiliyah ke peradaban yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kita nikmati dan kita rasakan pada saat ini. Sahabat religi pendengar Pro 1 RRI Sintang yang berbahagia, pada kesempatan ini marilah sama-sama kita melakukan muhasabah diri. Apa itu muhasabah diri? Yaitu kita mengevaluasi perjalanan hidup kita, atau kita mengapresiasi kehidupan kita, atau kita memberi satu renungan sampai di mana ibadah kita hari ini, apakah semakin menambah atau semakin menurun, atau amalan apa yang paling banyak kita tinggalkan, atau amalan apa yang paling banyak kita tingkatkan. dan hubungan baik kita dengan Allah serta hubungan baik kita sesama manusia, apakah sudah menjadi lebih baik atau malah sebaliknya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengajak sahabat religi beserta pendengar RRI yang berbahagia, di mana tema kita hari ini adalah evaluasi diri atau muhasabah diri. Ada beberapa kegiatan yang kita tidak rasa atau kita tidak menyadari bahwa kita sudah memasuki di usia berapa saat ini, atau kita tidak menyadari juga apakah lebih banyak maksiatnya atau lebih banyaknya perbuatan baik yang kita kerjakan. Untuk itu mari kita renungi adapun beberapa hal mengenai evaluasi diri ini. Yang pertama adalah waktu kita terus berjalan. Sahabat religi, pendengar RRI dimanapun Anda berada, hari, minggu, dan bulan terus berganti, juga tahun, tanpa kita hitung, tanpa kita rasakan bahwa bertambahnya waktu sebenarnya juga berkurangnya kesempatan kehidupan kita dalam menikmati hidup ini. Ya, kenapa waktu itu terus berjalan? Dah sejam, dua jam, sampai 24 jam sehari, kemudian berganti sehari, dua hari, tiga hari, bahkan seminggu, kemudian bulan, bulan Januari, Februari, bahkan sekarang kita memasuki di bulan September. Apa hal yang sudah kita kerjakan untuk kita mencetak amal kebaikan kita, guna sebagai tabungan, guna sebagai saldo kita menghadap Allah di kemudian hari. Dalam Al-Quran surat Al-Asr ayat 1-3 Allah jelaskan, ya, demi waktu sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Mengapa? Karena rugi kita dalam memanfaatkan waktu tidak seefisien mungkin. Illal lazina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman, wa amil solihati, wa tawasobil haqi, wa tawasobis sabr. Kecuali orang-orang beriman yang saling menasehati dan menasehati dalam kebaikan dan kesabaran. Masya Allah, surah ini mengingatkan kita bahwa waktu sesuatu yang sangat berharga. Harta yang hilang mungkin dicari kembali, tetapi waktu yang telah berlalu tidak akan mungkin kembali. Maka itu, mari kita bertanya kepada diri sendiri, apakah hari ini dan kemarin-kemarin yang waktu yang sudah berlalu, sudahkah kita sholat sebaik mungkin? Apakah Al-Quran yang kita pajang dalam rumah kita, di lemari kita, apakah sudah kita baca? Apakah sudah menambah hafalan? Atau apakah sudah menambah lembaran bacaan Al-Quran kita? Atau apakah kita sudah meninggalkan kebiasaan buruk? Apa bu? Apa pak? Sahabat, kebiasaan buruk. Bangun pagi kita masih kesiangan. Kebiasaan buruk kita, ya, apalagi Kita masih sering mencaci maki. Kita masih tidak bisa menahan emosi. Kita masih banyak berburuk sangka, baik berburuk sangka kepada diri kita sendiri, kepada orang lain, teman, tetangga, sahabat, atau bahkan kita sering berburuk sangka kepada sempunya kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Contoh misalnya, kenapa sih hidup ini begini-begini amat, tidak ada perubahan, ada jadi baik? Masya Allah, kita harus banyak beristighfar kalau udah sampai-sampai di situ ya, sahabat religi yang berbahagia. Nah, kebiasaan-kebiasaan inilah yang dapat mengurangi juga amal kita. Apakah hubungan kita dengan keluarga semakin baik atau semakin buruk? Apakah kita pernah memutuskan tali silaturahmi dengan sahabat, dengan saudara, dengan kerabat jauh dan kerabat dekat? Atau pernahkah kita memutus tali silaturahmi dengan tetangga, dengan anak, dengan suami dan istri? Kita jaga hubungan baik ini, semoga kita bisa menjadi lebih baik. Mari kita evaluasi apakah kehadiran kita memberi manfaat bagi orang lain atau malah tidak. Muhasabah ini tidak hanya disampaikan pada orang-orang tertentu, akan tetapi pada semua kalangan, termasuk diri kita sendiri. Ya, mengapa orang-orang beriman itu rugi, kecuali orang-orang yang beriman saling sehat menasihati dalam kebaikan dan kesabaran, itulah orang-orang yang beruntung. Selain itu merugi. Ya, sebagaimana Allah sampaikan juga dalam surat Al-Hasyr ayat 18, ya, mengapa ayat ini mengajarkan kita untuk melihat kembali apa yang telah kita persiapkan untuk kehidupan akhirat. Ya, ya ayyuhallazina amanu ittaqullah. Ya, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Ya. Kemudian sambungannya, wala tanzur nafsun maqaddamat liqadri, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatkannya untuk hari esok. Ya, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Masya Allah. Ya, evaluasi diri ini bukan berarti menyalahkan diri sendiri, akan tetapi evaluasi diri ini adalah kesempatan untuk memperbaiki diri kita dari yang buruk menjadi lebih baik. Kemarin kita sholatnya masih banyak ketinggalan, akan tetapi hari ini kita perbaiki diri kita, sholatnya tepat waktu dan tidak ketinggalan, artinya tidak kita tinggalkan sholat fardu kita. Ya, kemudian mari kita renung kembali, kalau kemarin kita kurang rajin beribadah, untuk hari ini mari kita tingkatkan. Kenapa? Dengan peningkatan ibadah ini, maka Allah akan melimpahkan kepada kita kasih sayangnya, keberkahannya, dan Allah mudahkan rezeki, mudahkan urusan, berbagai urusan dalam kehidupan dunia ini. Kenapa? Karena semakin banyak kita sujud, maka semakin banyak Allah memberikan kemudahan dan keringanan dalam kita berbuat, dalam kita bekerja, dalam kita beramal soleh, dalam kita berbuat kebaikan. Kemudian kalau kita pernah menyakiti orang lain, mari kita meminta maaf. Jangan menunggu menjadi sempurna untuk berbuat baik. Mulailah memperbaiki diri kita dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan hari ini. Bagaimana hal-hal kecil? Kemarin-kemarin kita tidak pernah menyapa, kemarin-kemarin kita tidak pernah beristighfar, kemarin-kemarin kita sering mencaci maki, kemarin-kemarin kita sering berburuk sangka, maka hari ini kita tinggalkan sedikit-sedikit, pelan-pelan, namun pasti akan berhasil. Ya, kemudian memperbaiki hubungan dengan Allah. Bagaimana? Sahabat religi yang dimuliakan Allah, muhasabah yang pertama adalah muhasabah kita, hubungan kita, evaluasi diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Seperti saya sampaikan, itu sujud kita. Apa itu sujud? Salat. Salat adalah salah satu perkara utama yang harus kita perhatikan. Jangan sampai kita sibuk memperbaiki urusan dunia, tetapi lupa kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Mengapa harus sholat? Ngapa nggak yang lain? Karena amal pertama Allah periksa, amal pertama yang Allah evaluasi, amal pertama yang Allah hisab itu adalah sholat. Semakin baik sholat kita, maka semakin mudah urusan hidup kita. Sebagaimana Allah sampaikan dalam Al-Quran surat Al-Ankabut, Bismillahirrahmanirrahim, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya sholat itu menjaga dari perbuatan keji dan munkar. Akan tapi kita bisa melihat juga banyak yang melakukan sholat akan tapi masih berbuat salah. Itu adalah khilaf, dan manusia itu adalah tempat salah dan khilaf. Tapi kita jangan berpura-pura khilaf. Kasihan sama diri kita. Ya, Masya Allah. Sabar lagi pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada. Ya, mari kita evaluasi sholat kita. Bukan hanya bersolat melaksanakan atau tidak. Akan tetapi. Jika sholat kita semakin baik, maka seharusnya akhlak kita juga semakin baik. Ya, Masya Allah. Kalau sholat kita semakin baik, seharusnya akhlak kita juga akan semakin baik. Mengapa? Allah berikan karamah, Allah berikan kemudahan, Allah berikan keberkahan hidup. Kemudian evaluasi kita berikutnya adalah perbaiki akhlak kepada sesama. Bagaimana mengevaluasi, memuhasabah diri kita, yaitu hubungan kita dengan sesama manusia. Terkadang seseorang itu rajin beribadah, tapi mudah marah, suka berkata kasar, menyebarkan berita yang belum jelas kebenaran, berkunjing menyakiti hati orang lain. Masya Allah, ini semua ada pada diri kita. Ya, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Seperti saya sampaikan tadi, ya, ada yang sholat tapi masih suka berbuat salah. Ya, berkata dusta itu adalah hilap, hilap yang tidak sengaja. Tapi kalau sering berbuat seperti itu, hilap itu menjadi kebiasaan. A'udzubillah min zalik, sahabat. Sangatlah kita sayangi diri kita ini. Begitu banyak amal kita, tapi kita masih sering berkunjing, kita masih sering berkata kasar. Maka yakinlah hal itu akan menjadi kebiasaan kita. Maka pada itu, mari kita hindari, mari kita berbenah diri, memperbaiki diri kita, mengevaluasi diri kita. Semoga kita menjadi pribadi-pribadi muslim-muslimah yang berakhlak baik. Untuk itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, orang-orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Itu hadis riwayat daripada Tirmidzi, ya. Maka ukuran keberhasilan ibadah juga dapat terlihat dari akhlak kita di rumah. Misalnya, bagaimana kita berbicara kepada pasangan kita dan anak-anak kita. Ya. Kadang di rumah kita seperti harimau mengamuk. kadang di rumah kita seperti mak lampir katanya ya, masya Allah, astagfirullahaladzim ya, atau yang lainnya. Nah, bagaimana rumah kita itu menjadi tempat nyaman bagi anak-anak kita pulang, bagi diri kita, bagi pasangan hidup kita. Bagaimana rumah itu menjadi istimewa, dirindukan oleh setiap orang yang hadir, dikangenin sama anak-anak kita jika anak-anak kita telah berjuang sendiri, jika anak-anak kita nanti sudah berada di rumah mereka masing-masing. Akan tapi dia masih merindukan rumah kita. Kenapa? Karena di rumah kita itu adalah hal-hal baik yang selalu dia temukan. Ya, kadang ada juga malas pulang. Kenapa? Karena rumah itu tidak memberikan kenyamanan. Karena rumah itu tidak memberikan ketenangan. Karena rumah itu tidak memberikan sesuatu yang diharapkan, sesuatu yang diinginkan oleh anak-anak, sehingga dia tidak rindu pulang. Itu adalah berpulang kepada kita sebagai orang tua, berpulang kepada kita sebagai pasangan hidup, baik suami maupun istri. Mari untuk itu kita perbaiki akhlak kita kepada sesama manusia, dengan pasangan, dengan anak-anak, dengan orang tua, dengan mertua, dengan tetangga, dengan kabar sahabat dan kerabat. Kemudian di media sosial, apakah ucapan kita, apakah tulisan kita membawa manfaat atau menimbulkan permusuhan? Nah, ini sahabat religi yang berbahagia, pendengar RRI dimanapun Anda berada, mari kita jadikan ya momentum bulan September ini sebagai momentum untuk memperbaiki lisan kita, akhlak kita, ibadah kita. Semoga Allah jadikan kita hamba-hamba yang bertakwa sebagaimana yang disampaikan surah Al-Ankabut tadi dan Al-Asr tadi. Ya, kemudian jangan menunda tobat, sahabat religi yang berbahagia, pendengar RRN dimanapun Anda berada. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita semua pernah melakukan kesalahan. Namun jangan pernah merasa bahwa dosa kita terlalu banyak sehingga tidak mungkin mendapatkan ampunan. A'udzubillahi min zalik. Mari seperti yang sudah saya sampaikan tadi, jangan sampai kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Allah akan sangat bahagia, karena Allah akan sangat senang jika hambanya terus-terus memohon, jika hambanya terus-terus sholat dalam sujud. Mari kita sampaikan permohonan ampunan kita, ya, sebagaimana Allah sampaikan ya, dalam Al-Quran, Qul ya ibadil allazi asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ya, kenapa? Katakanlah, ya, wahai hamba-hambaku ya ibadi, wahai hamba-hambaku ya, asrafu ala anfusihim, ya, jangan melampaui batas, ya, la taqnatu min rahmatillah, ya. Melampaui batas bagaimana? Melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, ya, terhadap diri mereka sendiri. Dari apa? La taqnatu min rahmatillah, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Ya, kenapa kita tidak boleh berputus asa daripada rahmat Allah? Karena Allah sesungguhnya Maha Pengampun. Innallaha ya yaghfiru dzunuba jami'a. Ya, ini adalah Allah sampaikan dalam Al-Qur'an. Betapa indahnya kalimat ini. Allah sampaikan langsung nih, wahai hamba-hambaku, jangan melampaui batas terhadap dirimu sendiri, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Ya, ini Allah sampaikan. Kalau kita tidak berharap kepada Allah, lalu kepada siapa kita harus mengharap? Ya, ayat ini memberikan harapan besar kepada kita selama kita masih hidup. Allah akan bukakan pintu tobat. Ya, selama kita masih mau bertobat, Allah akan menerima tobat kita. Maka jangan berkata nanti saja saya berubah. Jangan. Kita belum tentu besok masih hidup. Kita belum tentu besok masih seperti ini. Ya, selagi sehat, ayo sabar lagi. Ya, ayo pendengar RRI yang berbahagia, kita mengubah diri kita, ya. Ayo kita mengubah pribadi kita. Ayo kita mengubah hal-hal buruk yang selama ini kita kerjakan. Ayo kita ubah menjadi lebih baik. Jangan menunggu tua, jangan menunggu nanti, jangan menunggu besok untuk beribadah. Mulailah dari hari ini, sejak ini dan saat ini. Jangan menunggu sakit baru kita sholat. Jangan menunggu kehilangan baru kita menghargai. Ya, untuk itu perubahan yang baik sebaiknya dimulai hari ini. Ya, Masya Allah, sabar lagi. Mari kita jadikan September ini sebagai bulan momentum perubahan. Ya, kita tidak perlu membuat perubahan besar sekaligus. Maka mulailah dengan beberapa kebiasaan sederhana. Sabar lagi pendengar RRI yang berbahagia. Apa itu kebiasaan yang paling sederhana? Yang pertama itu menjaga sholat lima waktu. Masya Allah, sholat lima waktu harus kita jaga ini. Yang kedua apa? Membaca Al-Quran. Ya. Yang kedua membaca Al-Quran. Yang ketiga apa? Sering-seringlah berzikir. Ya. Keempat apa? Menjaga lisan dari ghibah, fitnah, dan perkataan yang menyakiti orang lain. Kelima, memperbaiki hubungan baik dengan keluarga dan tetangga. Keenam, memperbanyak sedekah dan membantu yang membutuhkan. Ketujuh, belajar memaafkan dan meminta maaf. Ini yang paling sulit, sahabat. Ya, kita sudah minta maaf tapi tidak memberi maaf. Ya, bagaimana? Mohon ampunlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan jalan keluar, semoga Allah berikan kemudahan bahwa memaafkan itu sulit dan meminta maaf itu belum tentu gampang. Ya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Hadis riwayat Ahmad. Maka itu, mari kita berusaha menjadi manusia yang kehadirannya kita memberi manfaat, kehadiran kita dirindukan, kehadiran kita diharapkan. Kenapa? Karena ada manfaat. Ada manfaat apa? Manfaat ilmu, manfaat lisan, manfaat kebaikan lain yang akan menjadikan amal jariah bagi kita. Dan jangan hanya bertanya apa yang sudah saya dapatkan hari ini, akan tetapi apa kebaikan yang sudah saya buat hari ini, apa kebaikan yang sudah saya dapatkan hari ini untuk perubahan kebaikan-kebaikan yang lain. Setidaknya bulan September ini bertepatan dengan bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW, hendaknya menjadi momentum bagi kita untuk berhenti sejenak, melihat perjalanan hidup kita dan melakukan evaluasi. Apa sih yang sudah kita buat hari ini? Amalan apa sih yang sudah kita kerjakan hari ini sehingga kita menjadi pribadi muslim-muslimah yang bermartabat? Jika ada ibadah yang masih kurang, mari kita tingkatkan. Jika ada dosa dan kesalahan, mari kita tinggalkan dan bertobat serta memperbaiki. Jika ada hubungan yang renggang, mari kita perbaiki. Jika ada yang pernah kita sakiti, mari meminta maaf. Dan jika ada masih ada kesempatan berbuat baik, maka jangan sia-siakan. Ya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum sebelum mereka mengubah diri mereka sendiri, termasuk diri kita ya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan. Kitalah yang mengubah keadaan, kitalah yang buat perubahan, kitalah yang menciptakan peradaban baru menuju kebaikan, menuju dalam beramal soleh dan meningkatkan ibadah sebaik-baiknya. Ya, kenapa memperbaiki diri? Ya, adalah evaluasi diri, meningkatkan ketakwaan, memperindah akhlak dan memberikan manfaat bagi keluarga serta masyarakat. Ya, masya Allah, sahabat religi, pendengar RRI yang berbahagia ya. Sebagai doa penutup ini ya, ya Allah, perbaikilah agama kami yang menjadi pegangan hidup kami, perbaikilah kami tempat kami menjalani kehidupan, dan perbaikilah akhirat kami tempat kami kembali, masya Allah ya. Allahumma aslih lana dinana allazi huwa isma umrina ya, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asyina, wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Masya Allah, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang kami, dosa keluarga kami, dan dosa seluruh kaum muslimin. Ya Allah, jadikanlah pribadi yang lebih baik bagi keluarga kami, keluarga yang sakinah, masyarakat yang rukun, serta hamba yang senantiasa bersyukur atas nikmat-Mu, ya Allah. Ini adalah beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Ya, lebih dan kurang mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan serta kesilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

menikmati yang ada. Seringkali kita membandingkan hidup orang lain lebih bahagia. Yang tidak kita ketahui adalah cara orang lain bersyukur, cara orang lain menghadapi masalahnya, dan cara orang lain menemukan bahagianya. Terkadang yang kita butuhkan bukan tentang memiliki kebahagiaan seperti orang lain, tetapi bagaimana kita belajar bahwa sesuatu yang milik kita akan menjadi milik kita, dan yang bukan milik kita harus kita relakan. Bagaimana kita menikmati yang kita punya akan berdampak bagaimana hidup kita. Jika kita bersyukur, maka Allah akan tambah. Tapi jika kufur, maka yang rugi adalah diri kita sendiri. Mari kita belajar bagaimana menikmati yang ada. Kita hanya fokus pada kebahagiaan kita, bukan melirik kebahagiaan orang lain. Bahkan bisa saja kehidupan kita yang kita keluhkan adalah kehidupan yang diinginkan oleh orang lain. Sania Idrus.

Hati rimba waktu, kadang jenuh menggerutu, lelah mengakar, bosan menyerbu. Padahal dulu semangat luar biasa, senang bercengkrama dengan sesama. Entah kesibukan atau menua usia, kadangkala berinteraksi, chat saja dianggap biasa. Semakin lama makin terasa, menjauh dan jauh lagi. Ikatan kebersamaan, persahabatan, persaudaraan lepas begitu saja. Apakah ada yang salah? Ramu lagi senyuman indah, jalin lagi uhwa, semangati lagi dengan hal-hal baik yang indah, agar hari semakin cerah. Tak inginkah dicemburui langit karena kebaikanmu? Tak inginkah damainya hatimu? Tak inginkah bermaknanya harimu? Tak inginkah harimu penuh senyum untukmu? Biarkan lelah menjadi taburan rasa yang bisa dibanggakan kelak di akhirat. Jadi, ramu lagi semangat.

Ya, pendengar, Anda masih mendengarkan program Satu RRI Sintang, menantikan Warta Berita Pagi ya, Radio Republik Indonesia pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di program Satu RRI Sintang.

Bro Satu. Kanal informasi dan inspirasi.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, dan Badau 95,9 MHz.
3: Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Berita Daerah. Inilah beberapa berita utama hari ini.
2: Jadi gerakan kita, jangan bakar, stop bakar. Waktu 2 minggu ini kita tidak sadar yang bakar.
3: Tapi ada juga kejuruan yang agak sulit. Kayak kejuruan laki lah ya, kita kan punya ada 6 nih.

0: Dari kawasan Jalan Yosef Angurai Sintang, inilah Warta Berita Daerah edisi Sabtu 5 September 2026. Berita utama pagi ini diantaranya. Kabut asap yang melanda Kabupaten Sintang semakin tebal. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Sintang terus mengimbau masyarakat untuk menghentikan sementara seluruh aktivitas pembakaran. Minat masyarakat mengikuti pelatihan kerja di lokal latihan kerja Sintang belum merata. Jurusan yang identik dengan keterampilan laki-laki seperti otomotif dan instalasi listrik justru sepi peminat. Berita selengkapnya dibacakan oleh saya, Yetro. Kabut asap yang melanda Kabupaten Sintang semakin tebal. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Sintang terus menghimbau masyarakat untuk menghentikan sementara seluruh aktivitas pembakaran. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
1: Pemerintah Kabupaten Sintang menghimbau masyarakat untuk menghentikan sementara seluruh aktivitas pembakaran, termasuk membakar sampah rumah tangga di tengah kondisi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang tengah terjadi. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Kartius, mengatakan penghentian aktivitas pembakaran perlu dilakukan setidaknya dalam 1 hingga 2 pekan ke depan. Langkah tersebut dinilai penting untuk membantu mengurangi konsentrasi asap yang saat ini memperburuk kualitas udara di Kabupaten Sintang. Kartius juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh satuan tugas atau satgas dan petugas yang hingga hari ini masih bekerja melakukan penanganan dan pemadaman karhutla. Yang menyadari proses pemadaman api di lapangan tidak mudah dan membutuhkan tenaga serta dukungan dari berbagai pihak.
2: Jadi gerakan kita, jangan bakar, stop bakar. 1-2 minggu ini kita tidak usah ada yang bakar, termasuk bakar sampah, jangan, karena menghasilkan asap. Sementara kita harus mereduksi asap, kita jangan bakar dulu ya, sampai cuaca lebih baik ya. Tapi saya terima kasih kawan-kawan Damkar, bencana, badan bencana, mengalami KPH, tentara, polisi, ya betul-betul.
1: Selain itu, dalam rapat koordinasi penanganan karhutla, ia juga

0: memberikan opsi apabila petugas di lapangan mulai mengalami kelelahan, seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD diminta mengerahkan relawan dari masing-masing OPD untuk ikut membantu penanganan karhutla.
1: Kalau sudah mepet, Pak Kusnidar, Pak Bupati ngerahkan pegawai negeri, ikut badan kelapi semua, bukan hanya badan bencana dan damkar. Sama ngerasa mati kan api itu, tak nyaman lah. Kasihan anak-anak di situ kan.
0: Kartius menegaskan pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta sumber asap tidak hanya menjadi tanggung jawab petugas pemadam, tetapi juga membutuhkan kesadaran masyarakat. Karena itu, ia mengajak seluruh masyarakat Sintang untuk bersama-sama menjalankan gerakan tidak membakar selama kondisi karhutla dan kualitas udara masih mengkhawatirkan. Dina Triana melaporkan.
2: Kemarau panjang yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Barat mulai berdampak serius terhadap ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Sumur warga mengering, sementara sumber air lainnya mengalami penurunan kualitas akibat tercampur air laut serta terdampak kabut asap dan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Di tengah kondisi tersebut, TNI bergerak langsung ke lokasi terdampak untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Komandan Korem 121 Alamanawanawai, Brigjen TNI Purnomo Sidi mendampingi Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan Letjen TNI Kunto Arif Wibowo bersama Pangdam 12 Tanjung Pura Mayjen TNI Novi Rubadi Sugito menyalurkan bantuan air bersih kepada warga terdampak kemarau panjang di Kuburaya dan beberapa wilayah lainnya. Bantuan air bersih tersebut juga merupakan bantuan dari Pangkogap Wilayah 1 yang disalurkan langsung kepada masyarakat di wilayah terdampak di Kalimantan Barat. Yang membuat penyaluran bantuan ini berbeda adalah penggunaan Ransus Water Treatment, kendaraan khusus pengolahan air yang mampu mengolah air keruh maupun air yang telah tercampur air laut menjadi air bersih. Dengan teknologi tersebut, air yang sebelumnya tidak layak digunakan dapat diolah menjadi air bersih yang memenuhi kebutuhan masyarakat termasuk air siap minum secara gratis. Minat masyarakat mengikuti pelatihan kerja di lokal latihan kerja Sintang belum merata. Jurusan yang identik dengan keterampilan laki-laki seperti otomotif dan instalasi listrik justru sepi peminat. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Ben Yuda.
3: Minat masyarakat mengikuti pelatihan kerja di lokal latihan kerja atau LLK Sintang belum merata. Jurusan yang identik dengan keterampilan laki-laki seperti otomotif dan instalasi listrik justru sepi peminat. Kondisi ini berbeda dengan jurusan menjahit, tata boga, dan tata kecantikan atau salon yang justru lebih banyak diminati peserta. Instruktur LLK Sintang, Erwin, mengatakan pihaknya masih kesulitan menjaring peserta untuk sejumlah jurusan teknik. Menurut Erwin, persoalan paling terlihat pada pelatihan otomotif sepeda motor dan instalasi listrik, sementara jurusan yang banyak diikuti perempuan justru menunjukkan antusiasme lebih tinggi. Ironisnya, rendahnya minat tersebut belum diketahui secara pasti penyebabnya. LLK Sintang masih melihat perlu adanya kajian lebih lanjut untuk mengetahui alasan masyarakat, khususnya laki-laki, kurang tertarik mengikuti pelatihan di bidang teknik. Padahal menurut Erwin, keterampilan otomotif dan instalasi listrik memiliki peluang untuk dikembangkan menjadi pekerjaan maupun usaha mandiri. Peserta tidak hanya dapat mengandalkan lowongan kerja, tetapi juga berpeluang membuka jasa setelah memiliki keterampilan.
4: Tapi ada juga kejuruan yang agak sulit. Kayak kejuruan laki lah ya, kita kan punya ada 6 nih, otomotif. Sepeda motor kan, saat ini masih konvensional, belum injeksi. Kemudian pemasangan instalasi listrik.
5: Oh, instalasi listrik.
4: Sederhana. Kemudian COA tadi komputer, TIK lah ya.
5: TIK, oke. Okay.
4: Kemudian menjahit, tata boga, dan salon.
5: Salon.
4: Nah, jadi kayak otomotif, listrik, saya juga kurang tahu atau belum menemukan jawaban yang pasti ya. Kenapa sulit gitu loh. Khususnya di Kabupaten Sintang.
3: Kurangnya minat peserta laki-laki untuk mengikuti pelatihan tersebut menjadi tantangan bagi LLK Sintang untuk meningkatkan daya tarik pelatihan teknik. Terlebih, tujuan pelatihan bukan sekedar mengisi kuota peserta, tetapi membekali masyarakat dengan keterampilan yang dapat digunakan untuk memasuki dunia kerja. Di sisi lain, tingginya minat pada jurusan menjahit, tata boga, dan salon menunjukkan masyarakat tetap memiliki ketertarikan terhadap pelatihan keterampilan. LLK Sintang kini menghadapi pekerjaan rumah untuk menemukan alasan di balik timpangnya minat tersebut, sekaligus mendorong lebih banyak masyarakat, terutama laki-laki, melihat bidang otomotif dan instalasi listrik sebagai pilihan keterampilan yang menjanjikan. Dian Ben Yuda melaporkan.
2: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau Dinkes PP dan KB Kabupaten Kapuasulu menggelar rapat koordinasi atau rakor terkait usulan pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah atau UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat atau Labkesmas. Rakor berlangsung di Ruang Dharma Wanita Dinkes PP dan KB Kabupaten Kapuasulu Rabu 2 September 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah mempersiapkan kelembagaan UPTD Labkesmas sekaligus memperkuat pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Kapuasulu. Kepala Dinkes PP dan KB Kapuasulu Sudarso mengatakan pembentukan UPT Labkesmas diharapkan dapat memperkuat pelayanan kesehatan masyarakat khususnya dalam pemeriksaan laboratorium yang mendukung upaya promotif, preventif, surveillance, serta pengendalian penyakit.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sinta.
2: Pertamina Petraniaga mengungkapkan stok Pertalite di depot Pertamina Sintang saat ini kosong. Akibatnya SPBU di Sintang mengambil pasokan dari depot Pertamina Pontianak menggunakan mobil tangki. Sales Branch Manager Kalbar Tufol Pertamina Petraniaga Muhammad Bisma Abdillah menyampaikan hal tersebut dalam rapat koordinasi pengendalian dan pengawasan pendistribusian BBM di Sintang Kamis kemarin. Meski stok depot kosong, Bisma juga memastikan kuota Pertalite untuk Sintang terus bertambah pada triwulan ketiga dan distribusi dari Pontianak berjalan lancar. Terkait antrian panjang di SPBU, Pertamina menyebutkan sistem barcode belum dapat membatasi jumlah pembelian karena belum memiliki payung hukum. Namun SPBU tetap diwajibkan mengawasi penggunaan BBM bersubsidi dan menolak pengisian jika nomor polisi tidak sesuai barcode. Tangki kendaraan dimodifikasi atau barcode digunakan berulang kali. Pemkab Sintang meminta Pertamina memperkuat pengawasan agar distribusi Pertalite sesuai kuota dan tepat sasaran. Dan pendengar, berikut ini kami hadirkan wawancara Ade Ramli bersama Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Sintang mengenai kegiatan olahraga saat ini serta persiapan mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Kalbar 2026.
6: Pendengar, saat ini saya bersama Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Kabupaten Sintang, Bapak Momon Herwanto, dan kita akan berbincang-bincang terkait dengan kondisi kabut asap ini, apakah berdampak terhadap kegiatan olahraga dan juga persiapan atlet Kabupaten Sintang untuk mengikuti kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat tahun 2026.
7: Jadi kita prihatin ya terhadap kondisi saat ini, memang Sintang lagi mengalami kabut asap ya. Jadi tentunya kegiatan-kegiatan olahraga juga mengalami penyesuaian, terutama yang sifatnya di luar ruangan seperti itu. Nah, terkait itu memang cabang-cabang olahraga yang sedang melakukan TC maupun latihan persiapan menghadapi Porprov di bulan November nanti, bagian jadwal latihannya ditunda bang, mungkin ditunda seminggu atau dua minggu lagi sambil kita melihat kondisi cuaca, kondisi asap yang saat ini masih memprihatinkan di Kabupaten Sintang.
6: Untuk kegiatan Porprov sendiri akan dilaksanakan di mana dan bulan apa nih bang?
7: Jadi Porprov akan dilaksanakan sebagian besar kejuaraannya, pertandingannya atau venue-nya itu sebagian besar berada di Kota Pontianak, akan diselenggarakan dari tanggal 14 November sampai dengan 21 November 2026.
6: Untuk kontingen ada berapa peserta yang untuk Kabupaten Sintang nanti?
7: Jadi kita telah melakukan beberapa kali rapat dengan anggota KONI atau dengan cabang-cabang olahraga yang ada di Kabupaten Sintang. Pertama kita melakukan rapat kerja, yang kedua melakukan juga rapat koordinasi, dan mungkin rencananya di Sabtu Minggu kita akan melakukan rapat kerja lagi dengan masing-masing pengkap seperti itu bang. Jadi dari dua rapat sebelumnya kemungkinan besar kita akan menurunkan 30 sampai 32 cabang olahraga saja yang benar-benar sudah siap menghadapi pekan olahraga, karena kita menjaring atlet-atlet yang akan ikut nanti benar-benar atlet-atlet yang sudah siap menghadapi ajang Porprov dan siap bisa mendapatkan medali seperti itu bang.
6: Cabang olahraga apa saja diantaranya?
7: Cabang olahraga andalan kita tentunya ada panahan ya, renang, tenis meja, karate, terus catur, bridge, ada juga kempo, ada juga anggar. Totalnya ada kurang lebih 30 cabang olahraga bang yang sudah siap sampai rapat yang terakhir ya. Tapi di Sabtu Minggu ini kita akan rapat lagi, bisa menambah, bisa juga berkurang tergantung kesiapan dari masing-masing cabang olahraga. Karena yang akan kita turunkan, karena ini event 4 tahunan bang ya, bukan event setiap tahun. Ya. Tentunya yang kita terjunkan nanti benar-benar atlet-atlet yang sudah siap memperoleh medali seperti itu.
8: Punya target Kabupaten Sintang untuk PowerPro kali ini?
7: Setidaknya kita berusaha mencapai 5 besar ya, seperti arahan dari pemerintah daerah. Jadi kita berusaha agar Sintang bisa mempertahankan 5 besar bang, seperti itu. Kalau untuk di Kapuas Raya kita berusaha menjadi yang terbaik.
6: Dengan demikian wawancara kami dengan Ketua KONI Kabupaten Sintang Bapak Momon Herwanto. Terima kasih atas kebersamaan Anda, kita jumpa di lain kesempatan.
2: Saudara, informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Pagi Radio Republik Indonesia Sintang Sabtu 5 September 2026. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama pagi ini. Kabut asap yang melanda Kabupaten Sintang semakin tebal. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Sintang terus menghimbau masyarakat untuk menghentikan sementara seluruh aktivitas pembakaran. Minat masyarakat mengikuti pelatihan kerja di lokal latihan kerja Sintang belum merata. Jurusan yang identik dengan keterampilan laki-laki seperti otomotif dan instalasi listrik justru sepi peminat. Terima kasih atas perhatian Anda. Ikuti akun Instagram kami di @rridpro1sintang. Dengarkan siaran kami di RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Saya Yeptro, selamat pagi dan tetap semangat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda masih mendengarkan program A1 RRI Sinta Perengar, dan saat lagi kita juga akan segera bergabung ya untuk mengikuti kabar dari Kalbar Berjaringan Korwil Sembila Kalimantan Barat bersama dengan Pro 1 RRI Sinta Pontianak, Sambas dan juga Sanggau. Tetap bersama kami di program A1 RRI Sinta.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: narasumber yang berkompeten.
1: Ketika seorang anak mendapatkan kejahatan seksual anak, itu kita kategorikan menjadi dua. Yang pertama,

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui

0: informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Selamat pagi pemirsa dan pendengar, kembali hadir di ruang dengar Anda, kabar dari Kalbar, siaran berjaringan RRI Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, juga RRI Sambas akan berbagi informasi untuk Anda di pagi hari ini. Di mana saat ini kami juga sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi kami undang Anda untuk bergabung, berbagi informasi di kolom komentarnya, atau bisa juga di 734987, bisa juga di 08115701042. Baik, sudah terhubung via Zoom meeting rekan-rekan saya di pagi hari ini. Saya sapa terlebih dahulu ya. Selamat pagi rekan-rekan semuanya.
2: Selamat pagi Mei.
1: Oke, saya absen satu-satu ya. Dari Sintang terlebih dahulu, ada Yeptra pagi ini, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mei dan rekan-rekan semua. Waduh, ini ganteng sendiri nih ya.
1: Paling ganteng di pagi hari ini ya. Di pagi ini. Tenang, tenang. Gimana Sintang pagi ini?
2: Ah, Sinta pagi ini seperti biasa ya Mei, ini masih cukup pekat juga kondisi asapnya. Tentunya salam sehat untuk kita semua ya, apalagi di tengah kondisi cuaca seperti ini Mei. Dan untuk aktivitas pagi ini memang cukup lengang juga di khususnya di Jalan Yeseo Pangurai Sintang ini Mei.
1: Oke baik, terima kasih Yeptra ya untuk update situasi terkini dari Sintang. Selanjutnya saya beralih ke Sanggau, ada Cika, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi Mei, teman-teman dan juga pendengar.
1: Gimana Sanggau pagi ini?
3: Di pagi ini Sanggau diguyur hujan dengan sangat lebat dari pukul 2 pagi tadi sampai saat ini.
1: Oke baik, terima kasih ya Cika ya untuk update situasi terkininya dari Sanggau. Selanjutnya kita bergeser ke Sambas, ada Eca, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi, Mei.
1: Gimana pagi ini Sambas?
4: Ya berkabut, lebih tepatnya kabut asap ya.
1: Baik.
4: Dan lalu lintas terpantau juga cukup lenggang pagi hari ini. Memang caranya juga mungkin masyarakat ada yang istirahat dulu ataupun ya lebih olahraga di rumah kayaknya ya, Mei ya.
1: Baik seperti itu ya. Lebih milih di rumah aja lah, kalau nggak ada yang penting-penting keluar ya.
4: Benar.
1: Baik, seperti itu. Terima kasih Eca. Kalau di Pontianak sendiri mirip-mirip dengan Sanggau, alhamdulillah ya. Dari kemarin sore, kota Pontianak dan sekitarnya sudah diguyur hujan. Lumayan lebat juga, bahkan pagi hari ini juga info dari operator saya, karena saya nggak kelihatan kalau nggak keluar ya. Masih gerimis juga di pagi hari ini. Tadi subuh juga sama, sekitar jam berapa? Pukul 4 pagi ya, kayaknya ya, cukup hujan. Ada hujan lah 5-10 menit, habis itu reda lagi, gerimis lagi seperti itu. Ya alhamdulillah lah, walaupun memang masih tercium juga asap dan masih terlihat juga ada asapnya ya di tadi pagi seperti itu. Baik, kalau untuk aktivitas masyarakat ya seperti biasanya ya, mengingat juga sudah akhir pekan dan masyarakat juga dihimbau untuk di rumah saja kalau nggak ada kepentingan yang mendesak. Jadi Jalan Jenderal Sudirman pagi hari ini sepi ya, gerimis juga mungkin. Baik, itu dia untuk update terkini situasi dari Kota Pontianak. Kita beralih ke informasi pertama ya. Diawali dari Sintang, kemarau panjang picu antrian BBM, Bupati Sintang panggil Pertamina. Yep, terus silahkan.
2: Ya baik. Rekan Mei, di mana menindaklanjuti ya banyaknya keluhan masyarakat terkait kacaunya penyaluran bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi. Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala memimpin rapat koordinasi pengendalian dan pengawasan pendistribusian BBM. Dan pertemuan lintas sektoral ini juga dilangsungkan di ruang rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang pada hari Kamis 3 September 2026. Ya, Bupati Sintang juga menyoroti kondisi antrian panjang di berbagai SPBU yang diperparah juga oleh situasi kemarau. Dan kemarau masih panjang, debit air sungai turun surut, antrian di SPBU juga panjang, dan kami perlu mendapatkan penjelasan dari Pertamina kondisi yang sebenarnya mengenai suplai BBM bersubsidi untuk Kabupaten Sintang. Dan ini dikatakan oleh Bupati Sintang, dan ia juga secara khusus ya mengkritisi penerapan sistem barcode yang dinilai belum optimal di lapangan, Bupati juga meminta agar sistem tersebut tidak sekedar menjadi aturan ecek-ecek, melainkan harus disertai regulasi yang tegas dan benar-benar bisa diterapkan oleh pihak SPBU guna mencegah praktik pengisian berulang maupun penggunaan tangki modifikasi. Demi memastikan perputaran ekonomi masyarakat tidak lumpuh, Bupati juga meminta Pertamina untuk transparan memberikan laporan suplai harian, menambah armada mobil tangki, dan membentuk tim terpadu ya bersama Pemkab serta aparat penegak hukum untuk mengawal langsung distribusi BBM di lapangan Mei.
1: Baik, terima kasih Yeptra untuk informasi dari Sintang. Selanjutnya kita bergeser ke Sambas ya, di mana Satgas Karhutla Sambas apresiasi bantuan logistik warga hingga kejadian Sambas pastikan tindak tegas pelaku pembakaran. Eca, silakan.
4: Baik, Mei dan pendengar, ya, sinergi penanganan kebakaran hutan dan lahan di Desa Berlima, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas ini memang terus diperkuat ya hingga sekarang ini juga bahkan tim gabungan yang terdiri dari Satgas Karhutla, TNI, Polri, BPBD serta masyarakat peduli api MPA ini masih berjibaku untuk memadamkan api di lapangan. Nah, upaya pemadaman berkala ini juga dilakukan guna menyekat pergerakan si jago merah agar tidak merembet ke kawasan pemukiman maupun lahan produktif warga sekitar. Nah, perjuangan tim pemadam di lapangan ini diwarnai tantangan yang cukup berat akibat kondisi cuaca dan juga medan yang ekstrim. Suhu udara yang sangat tinggi, paparan asap tebal yang membatasi jarak pandang, hingga sulitnya akses menuju titik api ini menjadi hambatan utamanya. Meskipun begitu, seluruh personil ini tetap bersiaga dan pantang surut untuk menerjang bahaya demi mengendalikan sebaran api secara berkelanjutan. Nah, dukungan moral dan material ya dari berbagai elemen masyarakat ini terus mengalir untuk diantaranya menjaga stamina tim pemadam kita. Nah, salah satu bentuk kepedulian ini ditunjukkan oleh mitra SPPG Sungai Baru yang menyalurkan bentuk logistik ya secara langsung. Bantuan ini diterima oleh perwakilan Satgas Karhutla untuk menunjang kebutuhan fisik para petugas yang bertugas siang dan malam ini. Pom Bambang ini mengapresiasi tingginya kepedulian dari warga terhadap personil di lapangan. Dirinya menegaskan bahwa bantuan logistik ini sangat vital ya untuk menjaga fisik para petugas di tengah kondisi medan yang menguras tenaga. Nah, sinergi ini dinilai menjadi suntikan semangat tambahan ya terutama bagi seluruh anggota Satgas yang sedang berjuang. Dan perwakilan dari mitra SPPG Sungai Baru Erva ini menyatakan bahwa penyerahan bantuan logistik ini jadi bentuk dukungan nyata masyarakat, dan pihaknya merasa tersentuh oleh kerja keras dan dedikasi tim pemadam yang tak kenal lelah menjaga wilayah Sambas dari ancaman karhutla. Dan bantuan ini diharapkan mampu mencukupi kebutuhan gizi hingga energi para personil selama proses pemadaman ini berlangsung. Nah, langkah tegas juga dari sisi penegakan hukum juga disuarakan secara resmi oleh Kejari Sambas Sulasman. Nah, pihak kejaksaan di sini juga memastikan akan menindak tegas secara hukum siapa saja yang terbukti sengaja untuk melakukan pembakaran hutan dan lahan. Nah, penegakan hukum ini diharapkan memberikan efek jera agar kasus kebakaran serupa ini tidak kembali berulang di masa mendatang. Dan hingga saat ini upaya pemadaman dan pendinginan area terdampak masih diprioritaskan ya oleh tim gabungan di lapangan. Nah, seluruh pihak menghimbau masyarakat untuk tetap waspada serta tidak membuka lahan dengan cara dibakar di tengah cuaca kering, apalagi masih belum hujan ya untuk di wilayah Kabupaten Sambas ini. Dan kolaborasi antara Satgas, aparat, elemen masyarakat jadi kunci untuk mengatasi ancaman kabut asap di wilayah Kabupaten Sambas. Dan lagi harapannya semoga menyusul ya Kabupaten Sambas baik di daerah-daerah yang lainnya ya untuk turun hujan yang cukup lebat. Mei.
1: Baik, terima kasih Eca untuk informasinya. Barusan operator saya teriak hujan lebat katanya. Oke, baik ya. Hujan turun lebat di Kota Pontianak, alhamdulillah ya. Baik, kita beralih ke informasi selanjutnya, masih dari Kota Pontianak juga. Palang Merah Indonesia atau PMI Kalimantan Barat terus memperkuat pelayanan kemanusiaan melalui pendistribusian air bersih gratis bagi masyarakat selama musim kemarau. Hingga akhir Agustus, PMI Kalbar tercatat telah menyalurkan lebih dari 700 ribu liter air bersih ke sejumlah daerah yang mengalami peningkatan kebutuhan air. Staf Posko PMI Kalbar Nurul Indah Khairunisak mengatakan distribusi air bersih menjadi salah satu fokus utama PMI Kalbar untuk membantu masyarakat yang kesulitan mendapatkan air selama musim kemarau. Distribusi air bersih telah menjangkau sejumlah wilayah mulai dari Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, Mempawa hingga Kabupaten Sanggau. Kabupaten Kuburaya menjadi salah satu daerah dengan permintaan cukup tinggi, terutama di kawasan Rasau Jaya, Sungai Kakap, Sungai dan juga Sungai Malaya. PMI Kalbar juga telah pernah menjangkau Kecamatan Batang Tarang di Kabupaten Sanggau untuk menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat. Dalam setiap distribusi, ribuan liter air disalurkan langsung kepada warga. Tingginya kebutuhan terlihat dari antusiasme masyarakat yang telah mengantri dan pasokan air yang cepat habis saat pendistribusian dilakukan. Selain distribusi langsung ke masyarakat, PMI Kalbar membuka posko air bersih di halaman PMI Kota Pontianak serta membantu memenuhi kebutuhan air di sejumlah fasilitas kesehatan. Itu dia untuk informasi dari Kota Pontianak. Selanjutnya kita bergeser ke Sanggau. Wakil Bupati Sanggau Susana pimpin penyaluran air bersih di Segole. Ika, silahkan.
3: Ya, baik. Mei juga mendengar di mana gabungan organisasi wanita atau GOW Kabupaten Sanggau menyalurkan air bersih untuk warga lingkungan Segole di Kelurahan Tanjung Kapuas, Kecamatan Kapuas, Jumat 4 September 2026. Nah, pendistribusian air bersih ini juga dipimpin Ketua GOW yang juga Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena. Ia menyampaikan penyaluran air bersih yang ini untuk menjawab persoalan kekeringan yang dihadapi oleh masyarakat. Karena diharapkan air bersih itu dapat membantu masyarakat yang mengalami kesulitan di musim kemarau. Susana juga mengatakan sebanyak 10 ribu liter air bersih disalurkan kemarin untuk warga Segole karena 10 ribu liter air bersih ini didistribusikan untuk 150 rumah tangga. Sementara itu, Ketua RT 11 Segole, Safarinus Heroni juga menyampaikan apresiasi atas bantuan air bersih dari GOW. Dikatakan air bersih ini sangat membantu warganya yang sangat saat ini mengalami krisis air bersih akibat kemarau panjang dan juga kekeringan Mei.
1: Baik, terima kasih Cika untuk informasi dari Sanggau. Dan sebelum kita beralih ke informasi selanjutnya, kita akan rehat dulu sejenak. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Masih di kabar dari Kalbar, siaran berjaringan RRI Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Ada RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, juga RRI Sambas, di mana saat ini kami sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi kami undang Anda untuk bergabung di kolom komentar, berbagi informasi, atau Anda juga bisa berbagi informasi di 734987, bisa juga di 0811-570-1042. Kita beralih ke informasi selanjutnya, kali ini dari Sintang. Wagub Kawas Hulu, penanganan karhutlah perlu libatkan multi pihak. Ya, terus silahkan.
1: Oke, baik rekan Mei, di mana Wakil Bupati Kabupaten Sulu ya Sukardi menghadiri Focus Group Discussion atau FGD dalam rangka kolaborasi lintas sektor. Ini untuk mencegah dan atau pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Kabupaten Sulu tahun 2026 bertempat di ruang rapat Bupati Kabupaten Sulu pada hari Selasa 1 September 2026 lalu. Dan Wakil Bupati juga hadir dampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Kabupaten Sulu bersama unsur Forkopimda, OPD terkait, KPH, perusahaan perkebunan, serta berbagai LSM dan juga organisasi masyarakat. Ya, Sukardi juga mengatakan FGD ini memang menjadi ruang bersama untuk memperkuat sinergi, koordinasi, dan langkah nyata ya dalam mencegah serta menangani karhutla. Upaya menjaga lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh pihak agar masyarakat, lingkungan, dan keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Sulu juga tetap terjaga. Ya, Sukardi juga berharap kolaborasi yang dibangun melalui FGD ini dapat menghasilkan langkah konkret dalam menjaga lingkungan dan melindungi masyarakat di Kabupaten Kabupaten Sulu, rekan Mei.
0: Baik, terima kasih Yaptra untuk informasi dari Sintang. Selanjutnya kita bergeser ke Sambas. UPTD Museum Sambas gelar seminar strategis jadikan museum sebagai ruang publik dan maksimalkan atensi pengunjung. Enca, silakan.
2: Baik, dari UPTD Museum Daerah Kabupaten Sambas yang sebelumnya sukses menggelar seminar kajian pengunjung museum tahun 2026 di Balai Rumsari Sambas. Dan agenda ini diselenggarakan untuk merumuskan langkah strategis guna meningkatkan minat kunjungan masyarakat umum, mahasiswa hingga generasi muda yang berlangsung pada Kamis 3 September lalu. Dan melalui seminar ini museum ditargetkan bisa bertransformasi dari tempat penyimpanan benda mati menjadi ruang diskusi publik yang aktif dan responsif terhadap tantangan sosial. Nah, penyelenggara acara Rahmat ini menegaskan pentingnya keterlibatan aktif terutama dari berbagai kalangan untuk mempromosikan serta mengembangkan potensi museum daerah. Dan dinilai juga pandangan masyarakat terhadap museum ini harus diubah sebutnya karena biar lebih interaktif dan terbuka untuk beragam kegiatan edukatif. Nah, dengan pendekatan yang baru, museum ini diharapkan mampu menjadi pusat pembelajaran yang hidup serta relevan ya bagi kebutuhan generasi muda saat ini. Nah, di luar pembahasan pengembangan museum, forum ini juga merespon isu karhutla yang saat ini juga marak terjadi di wilayah Kalimantan Barat. Dan Pangeran Ratu Raden Muhammad Tarhan juga menyoroti bagaimana masyarakat Melayu Sambas ini sebenarnya telah lama memiliki kearifan lokal untuk menjaga lingkungan. Dan salah satu aturan adat yang mencakup tata cara pembukaan lahan ini tercantum jelas di dalam naskah kuno Konun Sambas ya. Dan Pangeran Ratu Raden Muhammad Tarhan ini menjelaskan secara rinci untuk aturan hukum adat dalam manuskrip kuno ini dievaluasi bersama. Di pasal 22 Konun Sambas ini ditegaskan bahwa pihak yang membakar lahan milik orang lain tanpa izin diwajibkan untuk membayar ganti rugi. Nah, nilai-nilai historis dari naskah kuno ini juga dinilai sangat krusial untuk diterapkan kembali guna meminimalisasi potensi kebakaran hutan dan lahan. Dari Ketua Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sambas, Moriadi juga turut memperkuat pembahasan memaparkan tradisi pertanian lokal. Dirinya menyebut bahwa secara tradisional masyarakat Sambas ini mengenal dua model bertani, yaitu pertanian pasang surut dan pertanian berladang. Nah, kedua tradisi ini merupakan bagian integral dari sistem kehidupan masyarakat yang sebetulnya telah diwariskan secara turun-menurun. Dari anggota tim ahli cagar budaya Kabupaten Sambas Sunandar juga menambahkan bahwa dari proses pembukaan lahan di masa lalu selalu dilakukan secara berkelompok. Nah, pola kebersamaan inilah yang kemudian mempermudah pengawasan api sehingga untuk resiko kebakaran besar ini bisa dihindari sejak ini. Tapi dirinya juga menggarisbawahi bahwa perubahan kondisi lahan dan sistem drainase saat ini juga turut meningkatkan potensi kerawanan karhutla. Nah, melalui seminar kajian UPTD Museum Daerah Kabupaten Sambas ini berkomitmen untuk terus menghadirkan berbagai program-program edukatif yang berdampak nyata ya. Dan sehingga museum ini tidak hanya difungsikan sebagai benteng pelestarian sejarah dan kearifan lokal, tapi di sanalah juga jadi wadah solusi atas berbagai persoalan daerah. Mei.
0: Baik, terima kasih Eca untuk informasi dari Sambas. Apakah wajah saya masih terlihat rekan-rekan atau sudah tidak nampak lagi?
2: Walaupun agak sedus.
0: Maaf ya, ini listriknya tiba-tiba padam. Baik ya, kita beralih ke informasi dari Kota Pontianak. Begini saja tidak apa ya. Nah, ganda campuran Indonesia Rehan Naufal Kusharyanto melatih Deva Oktavianti berhasil memastikan tempat di babak semifinal Politron Pontianak Indonesia Master Super 100 2026. Rehan melatih harus melewati pertandingan 3 game sebelum menundukkan wakil Chinese Taipei Po Yuan Chen Yan Fei Chen dengan skor 21-17, 16-21, 21-16. Rehan Melati langsung tampil memenangkan sejak set pertama dan mampu mengamankan kemenangan 21-17. Namun pertandingan berlangsung semakin ketat pada set kedua ketika pasangan Chinese Taipei mampu memanfaatkan sejumlah kesalahan dari wakil Indonesia hingga merebut set tersebut dengan skor 19-21. Memasuki set penentuan, Rehan Melati kembali meningkatkan fokus dan berusaha tidak mengulangi kesalahan yang terjadi pada set sebelumnya. Saling mengejar poin hingga akhirnya pasangan Indonesia mampu menjaga keunggulan dan menutup set ketiga dengan kemenangan 21-16. Rehan mengatakan dirinya bersama Melati tetap berusaha menjaga daya juang meski pertandingan yang awalnya diharapkan dapat diselesaikan 2 game justru harus berlanjut ke set ketiga. Menurutnya fokus meraih poin demi poin menjadi kunci ketika mereka berada dalam posisi tertinggal. Rehan juga mengapresiasi dukungan penonton yang hadir langsung di klub terpadu Ahmad Yani Pontianak. Dukungan tersebut dinilai memberikan tambahan motivasi bagi Rehan Melati untuk tampil lebih percaya diri di lapangan. Itu dia untuk informasi dari Kota Pontianak. Selanjutnya kita bergeser kembali ke Sanggau. Ratusan ternak ayam di Sanggau mati mendadak akibat asap dan kekeringan. Waduh, Cika silakan.
3: Iya, betul sekali Mei, di mana ratusan ternak ayam di Sungai Mawang, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau dilaporkan mati mendadak. Diduga ternak ayam itu mati karena menghirup asap dari kebakaran yang membakar lahan di sekitar kandang. Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan di Sbunak Sanggau, Ambis Anton, mengatakan bahwa ternak ayam yang mati sebanyak 251 ekor, sedangkan total populasi di kandang itu sekitar 5.000 ekor. Ambis juga mengatakan peternak tersebut juga berada di dekat lokasi yang sebelumnya terdapat titik api. Selain dampak asap, persoalan ketersediaan air minum menjadi faktor yang turut mengganggu kondisi ternak. Ambis juga menyampaikan di Sbunak Sanggau juga terus melakukan pendataan terhadap peternak yang terdampak karhutla dan kemarau, dan data tersebut akan menjadi dasar pengusulan bantuan kepada pemerintah pusat termasuk penyediaan sumber air bagi peternakan. Mei.
0: Baik, terima kasih Cika untuk informasi dari Sanggau, di mana informasi tersebut menjadi informasi penutup ya untuk kabar dari Kalbar pada hari ini. Terima kasih rekan-rekan semuanya sudah berbagi informasi, ada Yeptro, ada Cika, juga ada Eca sudah berbagi informasi untuk hari ini. Selamat bertugas kembali rekan-rekan, selamat pagi.
3: Terima kasih, selamat pagi
1: Mei. Ya, terima kasih, selamat pagi kembali Mei.
0: Iya. Dan itu dia tadi pemirsa dan pendengar, sudah kami hadirkan rangkaian informasi di kabar dari Kalbar untuk hari ini. Untuk Anda yang tertinggal dengan informasi yang sudah kami sampaikan, Anda bisa bergabung ke YouTube RRI Pro 1 Pontianak karena siaran ini bisa diputar ulang. Dan untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
2: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
3: Semitau 99 MHz,
2: Putu Sibau 101 MHz,
4: Badau 95,9 MHz,
5: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Dan berkat demikian tadi telah kita ikuti bersama kabar dari Kalbar ya, berjaringan Korwil 9.

channel informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekarang marak seperti biasa nih, batuk pilek cukup banyak kasusnya. ISPA itu termasuk batuk pilek itu tadi.
2: Budaya Indonesia jangan hanya menjadi sesuatu yang kita tampilkan dalam seremoni. Jangan menjadi sesuatu yang kita banggakan hanya di dalam negeri kita sendiri. Budaya Indonesia harus mampu menciptakan daya tarik dan pengaruh di tingkat global.
0: Masyarakat diminta mewaspadai potensi penyakit ISPA di puncak musim kemarau. Kamar Dagang dan Industri Kadin meluncurkan Nusantara Rising. Indonesia perluas akses pasar ke Irlandia dan Uni Eropa. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Zaini. Puskesmas Pari, Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi terjangkit penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, campak dan TBC di puncak musim kemarau. Dari Kediri, Anne Kusuma melaporkan.
3: Memasuki puncak musim kemarau, Puskesmas Pari, Kabupaten Kediri mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan

0: paling banyak ditemukan. Selain ISPA, Puskesmas Pare juga memantau sedikitnya ada 12 pasien anak yang masuk kategori suspek campak, serta sekitar 50 pasien TBC yang masih menjalani pengobatan. Sementara itu, kasus varisela atau cacar air di wilayah kerja Puskesmas Pare juga masih ditemukan. Namun jumlahnya tidak signifikan dibandingkan dengan kasus ISPA.
1: Sekarang marak seperti biasa nih, batuk pilek cukup banyak kasusnya. ISPA itu termasuk batuk pilek itu tadi.
2: Termasuk betul.
1: Ya.
2: Berarti tetap yang mendominasi ISPA ya, Bu?
1: Iya, ISPA itu sudah dulu. Kalau cuacanya seperti ini, mesti ISPA-nya banyak. Kemudian sekarang yang lagi marah lagi itu campak. Kemarin kita ada 12 kasus yang suspek, masih diduga masih diduga campak. Itu penyebabnya karena memang riwayat imunisasinya dia tidak imunisasi campak. Kemudian yang sedang marah lagi adalah TBC, ya, TBC masih tetap menjadi kasus kami yang paling ya membutuhkan perhatian. Kalau TB itu sekarang kita pasiennya ada sekitar 50
2: TBC ya.
1: Yang varisela nih,
2: varisela
1: cacar itu sekarang kasusnya tidak terlalu,
2: terlalu
1: banyak mungkin karena memang sudah kekebalan nih, walaupun walaupun ada itu enggak parah.
0: Di tengah meningkatnya kewaspadaan terhadap penyakit pada musim kemarau ini, kondisi serupa juga dirasakan oleh salah satu pasien yang datang berobat ke Puskesmas Pare. Salah satunya adalah Nadia yang mengalami flu dan batuk selama sekitar 2 pekan dan mengarah pada kondisi gejala ISPA. Kondisi yang tidak kunjung membaik mendorongnya untuk mendapatkan pemeriksaan medis di Puskesmas Pare Kabupaten Kediri.
3: Tadi batuk pilek sih, Kak, sama kayak hampir ISPA gitu sih, kata dokternya. Udah hampir 2 mingguan sih.